0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, gimana pendampingan berita acara sidang?
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
2: kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental delik, alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti ini. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan Undang-Undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
1: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIP-RRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV

0: utama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintil melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya Hasti Wulandari di segmen Jambi Pagi ini dalam program acara Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas di opini publik ya, dan juga menerima daripada line telepon Anda yang ingin bergabung di opini publik hari ini, pendengar semuanya, yaitu terkait mengenai pengawasan pelabuhan ya. Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon 0811-6707-8850. Bagaimana pengawasan pelabuhan dan program 2026 di lingkup KSOP Sabah ya. Dan tentunya ini adalah kaitannya dengan pengawasan pelabuhan ya. Dan pendengar, pengawasan pelabuhan harus terasa, bukan sekedar terlihat ya. Saya mau menyapa dulu pagi ini, selamat pagi untuk teman-teman para petugas dan tentunya pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi. Apa kabar hari ini dan pagi ini tepatnya menemani kebersamaan Anda untuk pagi ini yang ada di Bungo di FM 99,4 MHz, kemudian di Sarolangun 95,8 MHz, dan ada di Bangko 99,8 MHz serta di Tungkal Ilir di FM 99,0 MHz. Pendengar, masyarakat tentu mengharapkan pengawasan yang tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen ya. Pengawasan harus benar-benar memastikan kapal laik laut, fasilitas aman, aktivitas bongkar muat tertib, dan penumpang memperoleh perlindungan. Tanggapan dan komentar Anda saya nantikan di opini publik saat ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, bagaimana cuaca di Jambi Wulan?
0: Alhamdulillah DJ, pagi ini cuaca cerah, terlihat matahari sudah menyinari ya.
1: Samo jadi Padang.
0: Iya, berarti memang saudara kandung lah DJ ya.
1: Iyo, badun sana
0: awak.
1: Iyo.
0: Baiklah, semoga sehat selalu DJ ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
1: Sama-sama Wulan,
0: Cici, iya.
1: Nana sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat semua kita DJ ya. Baiklah, ini ya. Tentang pengawasan pelabuhan DJ, apa yang ingin ditanggapi dan dikomentari ini?
1: Yang penting segala sesuatu berjalan semestinya. Jangan sampai enggak semestinya.
0: Iya.
1: Yang enggak semestinya ini yang bahaya, yang ada backing. Ada kacung, ada duit di sana. Nah, kalau ada backing, ada kacung, ada duit, ya banyak yang gak beres, bisa lewat semua kan.
0: Yeah.
1: Jadi kalau dijalankan sesuatu menurut peraturannya dan transparan, ini yang penting. Itu baru bisa berjalan lancar.
0: Iya.
1: Demi karena janji untuk pagi ini Wulan.
0: Terima kasih.
1: Salam buat seluruh kru dan pendengar setia. Yeah. Ini si siapa yang siapa? Bintang radio itu yang sering muncul-muncul, cewek perempuan itu
0: siapa itu?
1: Kok gak muncul-muncul lagi? Kartini.
0: Kartini.
1: Iya.
0: Ibu Kartini. Ya. Mungkin ada dan tetap monitor DJ, cuman belum bisa bergabung.
1: Sudah lama sekali nggak kedengaran suaranya.
0: Iya, baik. Selamat pagi Bu Kartini
1: pertama,
0: ya.
1: Iya. Suara pertama didengar dari Jambi. Suara Nana batuk-batuk, sesak napas. Dan Ibu Kartini itu pertama DJ waktu itu.
0: Oke, baik.
1: Oke, Cici, salam, assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penelpon pertama kita di Opini Publik pagi ini. Ada DJ di Sumatera Barat yang rutin mendengarkan siaran kita ini melalui aplikasi RRI Digital ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Anda semuanya pendengar di mana saja berada pagi ini dalam Opini Publik Pro 1 RRI ya, kita bicara terkait mengenai pengawasan pelabuhan ya, yang ada di lingkup KSOP Sabak. Nah, tentunya juga pendengar ya, fasilitas aman, kemudian aktivitas bongkar muat tertib dan penumpang itu memperoleh perlindungan. Nah, pemeriksaan kelautan sendiri itu merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memastikan keselamatan pelayaran. Dan juga pendengar, keselamatan harus menjadi prioritas utama ya bagi masyarakat. Kelancaran keberangkatan kapal itu memang penting, tetapi keselamatan harus berada di atas kepentingan kecepatan pelayanan. Jangan sampai tekanan untuk mengejar target atau jadwal membuat aspek keselamatan dikompromikan. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Di pagi ini saya mengajak Anda bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, Pak Mustofa. Iya, Pak Mustofa, apa kabar Bapak? Baik.
2: Alhamdulillah sehat. Ini suaranya bagus, Mbak.
0: Suara radio kita di stasiun relay bagus ya.
2: Iya, soalnya bagus radionya dan juga Mbak Ulan ini beda dengan kemarin.
0: Iya, agak lebih pulih kayaknya nih Pak Mustofa.
2: Nah, ini agak bening atau nyaring suaranya.
0: Iya.
2: Kemarin agak nyangkut.
0: Karena ada tips kemarin kan dari Pak Ujang kan, coba diambil daun sembung katanya.
2: Iya. Tapi diterapkan ya Mbak ya?
0: Diterapkan Pak, ternyata manjur.
2: Langsung apa hasilnya ya?
0: Alhamdulillah. Inilah gunanya ya Pak ya. Benar-benar sekali. Terima kasih pastinya untuk semua pendengar. Pak Mustofa, kita bahas mengenai pengawasan pelabuhan nih Pak. Ada tanggapan dan komentarnya Pak terkait hal ini?
2: Ya. Ya sedikit ya. Mungkin tanggapan saya juga komentar sedikit ya.
0: Iya, silakan.
2: Yang namanya pelabuhan, kalau nggak salah di Provinsi Jambi kan ada di Kuala Tungkal ya.
0: Iya.
2: Kalau nggak salah pelabuhan Talang Tugu itu kan.
0: Ada juga di Muara Sabak, itu ada juga KSOP Muara Sabak.
2: Ada juga, cuman yang besar kan yang di Kuala Tungkal kan. Itu namanya pelabuhan, itu kan pintu gerbang keluar masuk barang semuanya ya Mbak ya.
0: Iya, betul.
2: Maksudnya kalau jenis barang kan, dan juga banyak orang, orang mau datang, dan terus kan keluar pelabuhan juga. Cuma harus pengawasan dengan sebaik-baiknya kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi pengawasan keamanan, dokumen, dan mungkin peralatan-peralatan semuanya gitu kan. Pengaman dalam penyeberangan, mungkin lah macam-macam gitu pengenalan di penyeberangan itu kan.
0: Yang
2: mungkin diawasi dan di apa, dijaga dengan ketat atau dengan pokoknya akhirnya supaya baik kan gitu.
0: Iya.
2: Karena kalau di penyeberangan atau di pelabuhan itu kan dibilangnya agak dibilang pintu gerbang kan, keluar masuknya orang dan juga barang, data semuanya lah.
0: Iya.
2: Maka kalau bisa dijaga dengan baik dan petugas-petugasnya tuh bekerja dengan baik dan juga melayani dengan baik supaya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa dihindari.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan menjadi semuanya tenang, aman, nyaman untuk kita semuanya.
0: Amin, ya
2: Rabbal Alamin. Terima kasih, Mas Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, yang pasti keselamatan harus menjadi prioritas utama ya. Yang juga mana pengawasan juga jangan hanya aktif ketika ada momentum tertentu. Publik dapat mempertanyakan apakah pengawasan dilakukan secara konsisten setiap hari atau baru diperketat ketika misalnya nih musim mudik, hari besar, atau setelah terjadi kecelakaan. Nah, idealnya pengawasan harus bersifat preventif dan berkelanjutan, bukan sekedar responsif ya. Dan tadi dikatakan juga masyarakat kita, transparansi ini menjadi bagian penting dari pengawasan. Baiklah pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda ingin bergabung, silakan di line telepon kami 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Dari Bungo ini, ada Bang CJ ya Bang ya?
3: Iya, benar. Ya.
0: Alhamdulillah Bang, sehat dan lebih baik kayaknya dari hari kemarin ya.
3: Ya.
0: Iya. Baik, Bungo gimana kondisi cuacanya pagi ini?
3: Alhamdulillah, bagus ya.
0: Cerah, matahari sudah menyinari atau masih terlihat mendung?
3: Hujan juga di Marobungo.
0: Sama berarti.
3: Hujan juga malam.
0: Iya, sama berarti ya. Oke, baiklah. Ya. Ini tentang pengawasan pelabuhan Bang Hiji, apa yang ingin ditanggapi nih?
3: Kalau aku pribadi pelabuhan ini kalau seperti penyelundupan barang-barang rasanya itu kan barangnya banyak, namun pelabuhan kapal ya.
0: Iya,
3: masih
0: betul.
3: Bisa lah diatasi dengan petugas pelabuhan ya. Yang perlu dikhawatirkan ini penyelundupan orang, apa?
0: Penyelundupan orang, iya benar.
3: Iya, karena penyelundupan orang ini kan kalau dari pelabuhan kita ini jelas mereka tuh arahnya ke Batam, tapi kebanyakan kalau mau diselundupkan ke Malaysia kan ke Tanjung Balai Kerimun.
0: Iya.
3: Nah, artinya dari pengawasan yang dilakukan oleh petugas pelabuhan sebaiknya tuh diketati pengawasan orangnya. Nah, karena banyak itu Pak, kalau dari Jambi ini biasanya mereka tuh pergi dengan kapal-kapal itulah ya, kapal-kapal penumpang ya. Tapi kalau sudah sampai di daerah Tanjung Balai kan melalui speedboat kan.
0: Iya.
3: Artinya memang dari pelabuhan itu diawasi itu penyelundupan orang.
0: Tujuannya harus jelas ya.
3: Ya mungkin berkas-berkas segala macam itu boleh ditanya ya.
0: Dokumen-dokumennya.
3: Sering banyak lolos ya.
0: Iya,
3: sering
0: betul.
3: Banyak lolos itu informasi ya kan. Akhirnya apa terjadinya nanti terjadi mereka masuk melalui jalan-jalan tikus. Artinya mereka masuk ke Malaysia itu kata orang Malaysia itu maksudnya haram ya. Lagi kalau ditangkap polisi sana nanti kerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga apapun kerja nanti terzalimi kan. Karena mereka itu tidak punya kepastian. Nah itu. Aja itu nanti membuat malu lagi nama Indonesia. Sudah tuh ini terjadi persoalan antara kita dengan Malaysia gitu. Persoalan penyelundupan orang ini sangat perlu diperhatikan ya Mbak.
0: Iya.
3: Kalau barang rasanya pelabuhan besar.
0: Iya.
3: Sebesar apanya orang tempat yang paling lobster.
0: Karena
3: apa nih udang itu sering terjadi ya lobster kan.
0: Iya benar.
3: Tapi tempatnya besar. Mereka juga tidak akan mungkin mau melewati pelabuhan itu, mereka melewati jalan tikus seperti pakai speedboat ya. Itu. Ya, kalau di pelabuhan itu yang perlu diawasi itu aja. Kalau kalau masalah narkoba keluar negeri tidak mungkin Pak. Kita menerima narkoba ya. Nah baik, macam juga kejadian seperti penyelundupan emas kemarin yang di Bandara Jakarta kan.
0: Iya benar.
3: Itu sebenarnya tidak banyak kuncinya Mbak. Itu sudah kita opini sebagai komentator kami ini memberi opini kepada pemerintah. Itu tambang emas tutup aja sudah semuanya. Masih berlanjut di mana-mana saja. Akhirnya di Riau kan sudah ini Kapolda sana kan sudah menerima razia kan berapa banyak yang tertangkap kan. Tapi itu aja. Karena kita sayang emas kita dibawa ke luar negeri. Yang kejadian di Ardati itu Bu, itu yang tertangkap sekali Mbak. Ya mungkin ratusan kali sudah lolos. Nah ini kan kerjasama dengan orang bandara dalam. Dan kalau macam pelabuhan dengan bandara udara dengan pelabuhan itu beda Mbak.
0: Betul.
3: Itu. Lebih ketat lagi yang di bandara daripada pelabuhan. Artinya perlu juga ketika pemerintah macam yang sering keluar dari Jambi ini lobster. Dia ini kura-kura kalau macam itu kan.
0: Iya, itu juga hasil perburuan ya Bang ya. Ada kulit-kulit ular,
3: harimau. Kalau kita nangkap ular, Mbak, tangkap kepalanya jangan tengah ke tengah dibeli di patuknya buntut.
0: Iya.
3: Patuk langsung. Kalau nangkapnya di mana pangkalnya? Sumber apinya, sumber asal. Ya di situ aja dia raja.
0: Okay.
3: Sekarang ini kan masalah emas. Tambang di daerah kami ini mungkin ratusan, Mbak. Saking banyak. Itu kan kembalinya ke situ lagi, kan? Emas yang dibawa keluar kan dari tambang-tambang liar ini.
0: Baik.
3: Ya itu aja, Mbak.
0: Baiklah, Bang Gici.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kita masih bersama di opini publik untuk edisi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Pagi, Kak Ula.
0: Selamat pagi, Bang Andik. Apa kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah
0: sehat dan baik tentunya ya.
4: Ya,
0: iya, baiklah. Sudah sarapan pagi?
4: Sudah.
0: Alhamdulillah, baiklah. Gimana tanggapannya nih Bang Andik tentang pengawasan ini, pelabuhan?
4: Saya ini lama di pelabuhan Kaulan.
0: Oh iya, berapa tahun?
4: Ini tahun saya mengurus kawin.
0: Kurang lebih 15 tahun, Masya Allah.
4: 15 tahun.
0: Ya. Uh-uh.
4: Masih aktif-aktifnya Pelabuhan Jambi.
0: Uh-uh. Nah,
4: tapi saya yang kena saya di tahun 2000 sampai kaki saya kena tembak, tapi bukan di Indonesia.
0: Oh, di mana itu?
4: Di Makassar.
0: Iya, kenapa?
4: Karena saya bawa TKI ilegal.
0: Oh, oke, okay. baik.
4: Kalau dari Jambi sampai sana licin jalannya.
0: Heeh.
4: Licin. 10 saja.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau 50 tuh habis.
0: Heeh.
4: Untuk mulai dari Kuala Tungkal pokoknya dari saya lewat Tanjung Balai, Tanjung Pinang, Batam saya lewat semua. Saya untuk Indonesia saya lolos.
0: Oke.
4: Okay. Airu polisi air di pelabuhan di mana-mana itu lolos. Ya. Kerja upload saja. Nah, saya kena di perbatasan, saya bawa 105 orang ke Kaulan.
0: Iya.
4: Supir saya tidak mau berhenti.
0: Mm-mm.
4: Jadi kasih peringatan tembakan, tidak itu tembaknya tanknya itu meledak, terbakar saya.
0: Oh, oke, okay. Baik, nah, baik.
4: Dua kali kena mata kaki.
0: Nah, itu di tembaknya itu ya. Di tahun berapa itu, Bang Andi?
4: Tahun 2000.
0: 2000. Udah ya. Lama juga ya. Nah ini kalau ya. Terkait mengenai pengawasan pelabuhan, ini menurut versi Bang Andi gimana? Memang perlu dan harus ya?
4: Kalau harus memang harus.
0: Uh-uh.
4: Bagaimana ya? Ya saya pernah ngalami juga kan.
0: Uh-uh.
4: Bagaimana kita bisa lolos? Bagaimana kita mulai perjalanan? Ya
0: yeah.
4: Bisa saja.
0: Uh-huh.
4: Bagaimana pengawasan?
0: Iya. Yeah.
4: Tapi ya, nawa itu nyatinya para pengawas itu bagaimana?
0: Mm-mm, baik, baik.
4: Kalau baik, betul-betul untuk mengawasi, tidak akan terjadi, tidak akan lolos.
0: Iya, contohnya Bang Andi kok bisa lolos gitu ya?
4: Barang-barang di deki ada semua di pelabuhan itu.
0: Mm-mm, mm-mm.
4: Ada. Bagaimana kong kali kong ya?
0: Mm-hmm.
4: Yang penting harga jadi selesai.
0: Oh, begitu ya?
4: Mm-hmm. Iya, saya ngalami kaulah.
0: Baik.
4: Saya kalau narkoba tidak, saya nanti kawin saja.
0: Ini yang sering barang-barang antik gitu ya bang ya?
4: Zaman kaum putih juga begitu dulu kaulah.
0: Baiklah.
4: Tidak boleh dulu bebas.
0: Iya.
4: Nah sekarang udah bebas.
0: Oke, baiklah.
4: Ya, begitu saja kaulah.
0: Iya, terima kasih Bang Adik ya.
4: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, transparansi ini menjadi bagian penting dari pengawasan ya. Masyarakat perlu mengetahui bahwa ketika ditemukannya pelanggaran, ada pemeriksaan tindakan korektif dan bila diperlukan penegak hukum, pengawasan yang transparan itu akan meningkatkan kepercayaan publik. Dan tentunya juga teknologi seharusnya memperkuat pengawasan ya, apalagi di era sekarang ini, digitalisasi yang dapat membantu proses pelayanan dan pemantauan. Pemerintah sendiri telah mengembangkan berbagai sistem layanan dan pemantauan ke pelabuhan. Karena itu pendengar publik dapat berharap teknologi tidak hanya digunakan untuk mempercepat administrasi saja, ini tetapi juga dapat membantu seperti misalnya mendeteksi resiko dan juga meningkatkan akuntabilitas pengawasan. Nah, jadi pertanyaannya nih, apakah pengawasan pelabuhan saat ini sudah benar-benar menjamin keselamatan masyarakat? Nah, untuk itu nanti pada dialog Jambi Menyapa Anda dapat bergabung. Kita akan bersama dengan Kapten Boyke Aris Sonata ya, MMMH Kepala KSOP Kelas 4 Muara Sabak. Anda ingin bergabung silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ula.
0: Iya, semangat pagi, merdeka.
5: Semangat Mbak Ula, merdeka Mbak Ula. Walaupun kita belum merdeka nian ya Mas.
0: Iya, merdeka. Pokoknya pagi ini penuh perjuangan ya Bang Rudi ya.
5: Benar lah
0: Mbak Ula. Perjuangan buat sampai ke tempat usaha, perjuangan buat sampai ke studio
5: benar,
0: ya kan.
5: Benar sekali.
0: Setiap hari kita berjuang, insya Allah.
5: Iya benar sekali Mbak Ula. Sampai akhir menit nanti Maulan berjuangnya Maulan.
0: Masya Allah, keren banget, luar biasa deh pokoknya, Bang Rudi. Bang Rudi, kita bicara mengenai pengawasan pelabuhan yang ada di lingkup KSOP Sabak. Gimana nih tanggapan dan komentarnya?
5: Ya, saya rasa ini sangat diperlukan sekali Maulannya, apalagi ini Maulannya kadang itu. Kadang itu manifestnya penumpang itu nggak sesuai dengan adanya penumpang. Maulannya itu juga harus diperhatikan Maulan. Karena banyak kejadian ini Maulannya.
0: Iya.
5: Terkadang itu ada apa itu. Terkadang ada kapal tenggelam, ada apa itu. Kan airnya manifestnya banyak sekali Maulan terkadang.
0: Iya, betul. Gak
5: tercatat di situ Maulannya itu. Kalau dapat itu ya baik petugas, pengawas juga harus diawas. Memang benar-benar Maulan diawasin. Apalagi pemasukan barang-barang itu Maulannya, barang ilegal Maulan. Kadang itu kan bawah darat gak bisa, laut dia bisa Maulan. Itu harus jangan diperhatikan Maulan. Karena banyak kerugian bagi negara juga Maulan. Pajak yang gak dapat juga di situ kan. Nah, apalagi takutnya itu barang ilegal seperti narkoba. Apa itu Maulan itu takutnya kita... Ya itu kalau jangan perhatikan, apalagi itu daerah siapa, itu daerah pelayaran dia Maulan, yang banyak menggunakan pelayaran dia Maulan.
0: Iya, nah, jangan sampai lolos barang-barang yang ini ya, seperti itu ya.
5: Iya Maulan, apalagi sekarang ini lah diawasi, masih juga bisa lepas ya Maulannya, itu Maulan.
0: Iya.
5: Nah itulah, kalau petugas itu harus memang hati-hati, memang benar-benar dikerjakan Maulan, karena kita takut juga. Karena kita takut juga, karena kita kan pelayar kita kan Indonesia Raya ini kan... perairan Maulan, banyaknya Maulan ya.
0: Betul.
5: Nah, karena itu salah satu transportasi air ini, salah satu transportasi yang sangat digunakan, sangat banyak digunakan oleh masyarakat juga di situ Maulan.
0: Baik.
5: Oke lah, kalau dapat itu ada awasi dengan benar-benar Maulan, diapakan juga agar kita dapat aman juga Maulan ya.
0: Ya, baik.
5: Oke, itu aja. Makasih.
0: Terima kasih Bang Rudi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, saya terima satu penelpon lagi yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di Opini Publik pagi ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ujang. Apa kabar Pak?
6: Alhamdulillah, baru sudah nyiram.
0: Baru sudah nyiram, nyiram apa tuh?
6: Nyiram cabai.
0: Semoga tanamannya subur dan panennya juga banyak ya Pak ya. Baiklah Pak Ujang, ini terkait mengenai pengawasan pelabuhan, apa namanya tanggapan atau komentarnya ini?
6: Ya saya tanya nih Mbak Ulan, sekarang aku dari kemarin pada hari ini.
0: Iya, alhamdulillah berkat saran Pak Ujang ini.
6: Ya, pada kemarin agak senang.
0: Ternyata apa namanya yang tradisional itu juga bisa cepat menyembuhkan ya Pak Ujang ya?
6: Iya, kami itulah coba cari tahun itu kan ketemu
0: kan. Alhamdulillah ketemu ya, Pak. Iya, baik.
6: Masalah pengawasan itu dari pelabuhan kita Jambi kan dua, di pelabuhan di mana sekolah lagi?
0: Di Kuala Tungkal, ada juga di Sabak, ada juga di Talang Duku.
6: Tanya kan gini Mbak Ulan, pengawas yang ini kasih apa isi gitu kan. Nah, supaya kita kan dengan kemana Pak tujuan, jadi kan tahu itu keluar masuk kan. Ini yang banyak kemasuk barang-barang narkoba itu Mbak Ulan kan, orang culut dari luar atau mau masuk itu kan. Nah, jadi harus tahu betar itu, jangan di motor dia kasih CCTV gitu kan. Tapi orang iming-iming aja kan, nah bisa lolosnya itu. Uang ini pas-pas-pas, nanti ada pelicin lewat.
0: Atau
6: ada itu udah bisa anak bohong itu. Di mana kan bisa ngecek, enggak di hati kan bisa ngecek itu. Itu masih ulannya,
0: baiklah.
6: Jadakan di pelabuhan itu kan.
0: Oke, siap.
6: Sama menjaga, jangan dia awas belaut, yang motor dia di pengalaman.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ujang ya. Iya, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, pengawasan pelabuhan tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak pemeriksaan yang dilakukan ya, tapi dari seberapa efektif pengawasan tersebut mampu mencegah kecelakaan, melindungi penumpang dan awak kapal, menjaga ketertiban serta memberikan rasa aman kepada masyarakat ya. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang hadir sebelum masalah terjadi, bukan harus bergerak setelah masalah muncul ya. Pendengar di mana saja Anda berada, kita akan lanjut pada dialog Jambi Menyapa tepat jam 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, yang mana juga akan membahas terkait bagaimana pengawasan pelabuhan dan program di tahun 2026 ini di lingkup KSOP Sabah ya. Nanti insya Allah akan dipandu oleh rekan kami Renol Putra yang insya Allah juga hadir di studio Pro 1 RRI Jambi. Ada Kapten Boyke Aris Sonanta, MMMH, Kepala KSOP kelas 4 Muara Sabah. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan juga mengawali kegiatan-kegiatan Anda pagi ini dengan semangat dan juga hati yang penuh dengan kebersihan, kemudian juga pikiran yang bersih, jernih ya, dan semangat yang tinggi tentunya. Di perayaan HUT RI kita tentunya bisa memberikan sesuatu untuk bangsa Indonesia. Pendengar di mana saja Anda berada, kita pamit di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pemberian penjajah, bahkan bukan pula hasil rundingan biasa. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan, teriakan takbir di tengah peluru, tangisan ibu melepas anak ke medan perang, luka, darah, bahkan nyawa, dibayar lunas untuk merah putih berkibar. Lalu, hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga warisan itu? Apakah cukup hanya dengan selebrasi dan foto di media sosial? Tentu tidak. Kemerdekaan harus diisi. Diisi dengan karya, dengan ilmu, dengan kepedulian. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh integritas, melayani tanpa pamrih. Merdeka bukan hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada negeri ini, pada rakyatnya, pada masa depan generasi setelah kita. Hari ini, kita bukan lagi pejuang senjata, tetapi pejuang masa depan. Buktikan,

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali, asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih, cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengarnya saya Ranul Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kita kembali lagi dan di Rabu pagi ini kita akan coba ngobrol nih terkait dengan ini teman-teman di rumah ataupun pendengar di rumah pengen tahu bagaimana pelabuhan yang ada di Jambi. Dan saya sudah kedatangan tamu istimewa saya. Ini ada Kepala Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Saba, ada Bang Kapten Boyke Aris Sonata, MMMH. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ini saya manggil Bang Boyke atau Bang Aris nih?
4: Bang Boy aja.
2: Bang Boy aja, oke. Baik, kita akan ngobrol nih sama Bang Boy pendengar dan bagaimana wilayah Timur Jambi selama ini belum banyak mungkin yang masyarakat Jambi yang tahu bagaimana kinerja mereka di KSOP Muara Saba dan apa dan fungsi tugas mereka di pelabuhan dan bagaimana pengaturan kapal yang sejauh ini yang ada di Muara Saba. Nih Bang Boy, mungkin kita awali dulu nih bagaimana mungkin pendengar di rumah nih pengen tahu juga nih KSOP ini apa sih sebenarnya dan fungsi dan tugas KSOP sendiri untuk pelabuhan khususnya di Muara Saba.
4: Terima kasih Bang Reno, pertanyaan yang menarik ini. Di Provinsi Jambi ini kita ada
2: berapa KSOP?
4: Ada tiga KSOP. Ya. Satu di Talang Duku, KSOP kelas 3. Kemudian kami sendiri di Muara Saba. Kemudian ada lagi KSOP kelas 4 di Kuala Tunggal. Ada lagi UPP. UPP itu singkatan dari unit penyelenggara pelabuhan. Di UPP kelas 3 di satu di Mendaharo, satu lagi di Nipah Panjang. Jadi perbedaan antara KSOP dengan UPP, kalau KSOP itu kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan. Ada lagi UPP tadi yang saya sebutkan, unit penyelenggara pelabuhan. Perbedaannya, kalau KSOP itu pelabuhannya sudah dikomersilkan, sedangkan kalau UPP pelabuhannya belum dikomersilkan. Tugas utama kami adalah pertama memeriksa atau memastikan kelaik lautan kapal, atau juga pengawas keamanan dan keselamatan

0: dari dokumen kesehatannya. Sebelum naik ABK itu harus medical check up. Medical check up-nya di rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian juga
1: ada standarnya.
0: Kemudian juga nanti ABK itu harus punya sertifikat keterampilan. Yang paling dasar biasanya kita sebut dengan basic safety training atau latihan keselamatan dasar. Banyak sebetulnya Bang ya sertifikat kepelautan ini, karena aku sendiri punya sampai 20 sertifikat. Itu sertifikat keterampilan, belum lagi ada sertifikat keahlian. Ya, sertifikat keahlian ini dari mulai yang di DEK ini sebutnya ANT 5 atau ahli nautika tingkat 5, kemudian ahli nautika tingkat 4, ahli nautika tingkat 3, ahli nautika tingkat 2, ahli nautika tingkat 1. Kalau di mesin, jadi ada dua bagian di kapal ini. ATT ya, ahli teknika tingkat tingkat 5 sampai dengan tingkat 1 sama. Itu produk dari sekolah-sekolah pelayaran yang ada di Kementerian Perhubungan ataupun yang dikelola oleh pihak swasta.
1: Baik. Ini pendengar nih atau lagi teman-teman yang Gen Z nih pengen tahu juga nih bagaimana nih orang-orang apa ya yang berkecimpung di dunia pelayaran, apalagi pelaut-pelaut nih. Bang Boy, ini namanya di depannya ada CAPT nih, Kapten. Ini ya kita agak menyimpang sedikit nih. Boleh sedikit diceritain apa? Nah,
0: kalau ini, ya izin, kalau CAPT ini panjangannya CAPTAIN, Kapten gitu.
1: Kapten
0: ke nakoda kalau bahasa Indonesianya. Jadi ada nakoda di kapal atau kapten dalam bahasa Inggrisnya, di pesawat pun ada. Kami yang biasanya sudah pernah jadi kapten dia di kapal, kemudian memiliki ijazah yang tertinggi atau ahli nautika tingkat 1 tadi, kita mencantumkan gelar informal tersebut
1: tetap
0: ditempel terus jadi melekat.
1: Walaupun udah jadi kepala kantor nih, kapten nih harus ikut juga nih ya.
0: Jadi supaya tahu teman-teman ini bahwa kami emang pelaut begitu. Dan saya kebetulan di SOP ini pelaut yang pernah berlayar juga gitu kan.
1: Baik, ini kita nanti juga pengen tahu nih cerita Bang Boy nih terkait dengan dunia pelayaran dan kelautan nih. Karena anak-anak muda nih harus dapat gambaran nih bagaimana enaknya Bang Boy.
0: Oh gitu.
1: Dunia kelautan. Baik, pendengar, kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini. Kita akan coba membahas bagaimana KSOP Muara Sabak menjalani rutinitas mereka sehari-hari. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Karena itu,
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kita kembali lagi dan Anda dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube, di channel RRI Jambi Net, di channel RRI Jambi Net. Dan kita kembali lagi nih ngobrol dengan Bang Boy nih. Bang Boy, kalau apa ya, melihat situasi saat ini, sebenarnya apa sih yang menjadi kerjaan sehari-hari lah di KSRP Sabah, kemudian apa yang menjadi kendala tersendiri lah sejauh ini untuk KSRP Sabah?
3: Ya, terima kasih. Gini Bang Rino, kita sebelum ke sana izinkan saya menjelaskan dulu pelabuhan ini apa ya, sih ya, kan? Ya, ya. Pelabuhan ini ada dari jenis penyelenggaraannya ya. Ya, kita tahu ada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum ini artinya melayani kepentingan umum lah, masyarakat luas, baik itu barang ataupun penumpang. Ada juga yang disebut dengan pelabuhan khusus. Kalau pelabuhan khusus ini atau kita biasanya sebutnya terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri. Contohnya kalau di Muara Sabak atau di Provinsi Jambi ini ada TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri, atau pelabuhan khusus tadi di Petrocina.
2: Ada ya situ ya?
3: Ada. Jadi itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Produknya dia sendiri, diangkut oleh kapalnya dia sendiri untuk ke terminal dia di tempat lain gitu kan.
2: Terus langsung Singapura.
3: Iya. Nah, sekarang untuk domestik semua. Ke Tuban rata-rata. Jadi kalau pelabuhan umumnya di Muara Sabak ini ada di, kita sebut di pelabuhan terminal peti kemas di Sungai Batanghari dekat kantor, depan kantor kami itu disebutnya Dermaga Samudra Pelindo. Nah, itu untuk kepentingan umum di situ. Kemudian juga ada disebut dengan fungsinya. Fungsinya pelabuhan ini ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan atau feeder. Kalau utama ini seperti kita tahu pelabuhan utama di Indonesia ini ada di Tanjung Priuk,
2: Yang gede-gede ya.
3: Ujung Sar, di Belawan, di Makassar, di Tanjung Perak, Surabaya. Nah, kalau seperti di Kito, di Jambi ini pelabuhan pengumpul lah, termasuk di mana Talang Duku ini kalau yang feeder-feedernya itu kecil-kecil juga ada ya, di Pahpanjang misalnya begitu ya. Nah, kemudian juga dari aktivitasnya, aktivitas pelabuhan ini ada pelabuhan khusus untuk pelabuhan penumpang. Contohnya di Kuala Tungkal.
2: Kita punya ya?
3: Ada, Kuala Tungkal itu untuk ke Batam, kapal cepat ya ke Batam yang informasinya, aku juga belum pernah nyobain ini Bang. Cuma kalau melihat sudah, melihat kapal cepatnya insya Allah sesuai dengan waktunya ya, dan insya Allah juga selamat sampai di sana. Karena kita bulan ini sedang banyak cobaan untuk di laut ini. Ada kecelakaan beberapa kapal yang kebakaran, kemudian tenggelam gitu kan. Mudah-mudahan untuk para korban husnul khotimah dan juga percobaan musibah ini segera berakhir, kita bisa melayani secara optimal. Kemudian juga ada pelabuhan penumpang. Kalau pelabuhan penumpang ini artinya untuk muatan manusia aja, orang. Tadi penumpang itu contohnya di Kuala Tungkal. Kalau pelabuhan barang, kalau pelabuhan barang ini ya di Muara Sabak nih pelabuhan barang, karena memang tidak ada penumpangnya. Kemudian ada pelabuhan lagi, pelabuhan perikanan. Nah, di perikanan di sini di mana ya? Di Provinsi Jambi ini sepertinya kalau pelabuhan khusus untuk perikanan belum ada. Belum ada. Kemudian tadi kalau Bang Reno tanya aktivitas, aktivitas kita di KSOP Muara Sabah kada pertama adalah kita melayani ya. Untuk kedatangan ataupun keberangkatan kapal-kapal dengan memastikan seperti tugas saya sampaikan di awal tadi, tugas utama kami adalah pengawas keamanan dan keselamatan pelayaran ya, ya. Dengan memastikan kelaik-lautan kapal tadi. Ya. Jadi kalau kapal-kapal yang datang ke kami dari agen menginformasikan ada kapal A misalnya yang akan tiba. Ya. Jadi ada permohonan kedatangan dengan melampirkan tadi dokumen yang saya sampaikan. Ya. Dokumennya kapalnya sendiri, dokumen ABK-nya, dokumen muatannya apa yang dibawa. Ya. Kalau kosong ya ditulis saja di situ kargo nil ya. Seperti itu. Kemudian biasanya yang paling rame di kami ini Bang, muatannya muatan cangkang.
2: Oke. Okay.
3: Ya, batu bara sekarang sudah agak redup. Ya, menurun, tidak informasinya dulu pernah banyak gitu ya, kalau sekarang enggak. Yeah, yeah. Kemudian tadi di Petrocina juga sudah tidak ada kapal asing lagi, sudah tidak ada di sana, kapal dalam aja itu pun jumlahnya hanya satu bulan ini 5 sampai 6 unit kapal lagi yang singgah di TUKS Petrocina. Kemudian sistem yang ada sekarang ini di kami di perhubungan ini sudah menggunakan aplikasi. Ya, ya. Aplikasinya adanya di dalam yang kita sebut dengan maritim hub. Ya, ya. Maritim hub ini semua tentang kelaik-lautan kapal tadi dari pihak pengguna jasa sudah bisa mengdownload sendiri di aplikasi tersebut. Kemudian apa yang diminta oleh aplikasi tersebut tinggal dipenuhi. Ya. Nanti secara fisiknya kami periksa gitu. Okay. Dokumen pertama kita upload dokumen dulu. Sudah kekinian lah Bang sekarang.
2: Banyak aplikasi.
3: Iya, banyak aplikasi. Iya.
2: Baik. Bang, kalau mungkin pendengar juga pengen tahu nih. Sebenarnya ramai enggak sih Bang kalau rutinitas kapal yang ada? Contohnya di Sabah sendiri, Bang.
3: Kalau rutinitas kapal ini seperti tadi saya sampaikan, di Petrocina itu hanya ada satu bulannya 5 sampai 6 kapal domestik aja. Yeah. Kemudian di Pelabuhan Samudra Pelindo itu satu bulan hanya ada 2 kapal aja. Kemudian ada lagi yang tadi saya bilang cangkang itu kurang lebih satu bulan hanya 10 kapal.
2: Oh, itu hitungan per bulan ya.
3: Iya.
2: Oh,
3: okay. Jadi kalau disebut rame mungkin ya tidak sepadat di contohnya Talang Duku yang sangat rame di dalam ya. Karena kami ini hanya kelewatan Bang, dari karena Talang Duku ini kan pelabuhannya di dalam ya Bang, mohon izinnya di sungai, sedangkan muaranya adanya di kami. Nah, banyak yang kapal yang kita sebut kapal passing atau lewat aja, dari Dumai ke Talang Duku, lewatnya di depan kami, dari misal dari Batam ke Talang Duku, nanti dari Talang Duku keluar lagi ke sana.
2: Ngelewatin lagi. Baik. Bang Wek, saya waktu itu pernah diajak Wakil Gubernur Fahrori waktu itu ke Pulau Berhala. Wih, saya naik kapalnya gelombangnya tinggi sekali, Bang. Nah, kalau di Sabah nih pengaruh gelombang itu berpengaruh nggak?
3: Betul. Jadi di bulan sekarang udah bulan Agustus Bang ya. Ini besok udah mulai ber ini sudah di atas 2 meter ini ombak ini. Kayaknya saya kalau biasanya udah di bulan ber itu saya tidak akan bosan untuk mengingatkan teman-teman pelaut. Juga saya udah bekerja sama dengan BMKG Jambi yang di kantornya di Sultan Taha supaya membroadcast cuaca, terutama ketinggian gelombang, karena kita tetap ya menginginkan teman-teman pelaut di sana tetap aman dan nyaman ketika bekerja walaupun ombaknya tinggi. Makanya dari itu mohon dengarkan nih teman-teman pelaut apa yang kami broadcast masalah cuaca. Cuaca itu di laut memang penting banget Bang. Ombaknya kalau udah mulai bulan September sampai Maret atau April ini bisa di atas 2 meter.
2: Saya ampun waktu itu, mati nih.
3: Iya. Sebetulnya Pulau Berhala itu lebih dekat dari Nipah ya, Bang. Iya, ya, dari Nipah. Tapi saya juga pernah ke sana, kebetulan juga masih di bulan Februari itu. Ampun ombaknya.
2: Berarti ini juga jadi tugas kita untuk bagaimana menginformasikan ke teman-teman yang berada di kapal untuk ya situasi kondisi lautnya juga lagi gini-gini gitu.
3: Betul, ya, karena dari kondisi yang di laut yang ombak tinggi ataupun cuaca berkabut, ya, itu kan menyangkut keselamatan.
2: Ya, ya.
3: Jadi kemudian juga dari ombak atau gelombang tinggi juga bisa berakibat kecepatan kapal yang berkurang.
2: Ya, ya, ya.
3: Yang harusnya misalnya 5 hari sudah sampai,
2: ya,
3: ini bisa jadi 6 hari nih Bang, ya, karena kecepatan kapalnya berkurang gitu, ya, kan. Ataupun yang tadi, dari gelombang laut yang tinggi ini air-air lautnya naik sampai dek, ya akhirnya apa kemarin penuh lah deknya, yeah, itu ya, karena air laut itu yang sama-sama teman-teman di kapal diperhatikan. Kalau dulu, yeah, zaman saya berlayar nih Bang,
2: yeah,
3: begitu ombak ya kita di dek itu tutup pintu semuanya,
2: yeah,
3: pintu kedap air,
2: yeah,
3: ya kita jangan pernah keluar lah karena
2: biar nggak masuk ya,
3: ya biar nggak masuk atau kita terseret sama air laut.
2: Baik,
3: itu
2: baik, ini tahan dulu Bang Boy, ini pengen tahu nih pengalaman Bang Boy nanti di bagaimana di pelayaran. Kita akan kembali lagi mendengar setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan Anda dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di live YouTube di channel RRI Jamnet. Dan kita kembali lagi. Bang Boy, ini boleh cerita sedikit nih pengalaman Bang Boy terkait dengan dunia kelautan dan pelayaran. Ini mungkin apa ya anak-anak muda Jambi nih pengen tahu. Dan harusnya banyak yang apa ya bercita-cita untuk jadi pelaut nih, karena pelautnya enak kata Bang Boy ini. Silakan Bang Boy.
2: Ya betul yang disampaikan Bang Reno nih, pelaut itu kalau saya lihat dulu waktu saya tamat SMA di tahun ya. 91 saya langsung aja masuk ke apa dulu namanya masih AIP, Akademi Ilmu Pelayaran, karena saya pikir kalau dulu saya kuliah mau kerja di mana gitu kan. Tapi dulu kalau yang katanya pelaut cepat kerja. Betul aja Bang. Saya dulu masih program D3.
1: Dan ditawarin.
2: Baru lulus belum sampai 1 bulan saya sudah bekerja. Karena memang zaman itu mungkin SDM-nya sedikit, tapi lapangan kerjanya banyak Bang ya. Kemudian saya wajar pertama kali belayar pastilah saya mabuk juga. karena waktu itu saya langsung di antara Jepang dengan Korea. Itu yang ombaknya lagi dan bulan Desember pula ya kan. Ombaknya benar-benar di atas 5 meter itu. Jadi saya baru belayar seminggu pertama itu ampun satu harian tuh mabuknya. Tapi itu jadi tantangan Bang. Ya karena kan saya begitu kerja langsung keluar negeri pula. Jadi naik pesawat gratis. Anak muda mana zaman itu kan yang bisa naik pesawat jauh gratis pula gitu kan. Saya nikmati aja di sana. Ya saya harus bertahan. Makanya kalau saya pikir di jiwa pelaut ini fisik gak terlalu kuat lah. Karena dulu saya kurus Bang. Jujur aja berat saya hanya 55 kilo. Tinggi 170 kan. Yang penting mental. Jadi pelaut itu yang penting mental. Mentalnya kuat. Ya Alhamdulillah bisa dilalui, apalagi zaman dulu itu kontrak itu 1 tahun, satu tahun baru bisa pulang. Jadi kalau mental ini nggak kuat, ya pasti pengen pulang kan?
1: Ampun,
2: karena kan kalau orang Indonesia bilang makan tidak makan, yang penting kumpul, itu yang harus kita hindari. Nah, jadi saya bilang tadi enaknya jadi pelaut tuh, kalau saya berprinsip bekerja sambil jalan-jalan. Jadi di sana di pelabuhan itu paling cepat lah. Karena kasih kapalnya kapal kargo nih Bang. Paling cepat 3 hari, 4 hari di pelabuhannya. Paling lamanya bisa sampai 7 hari.
1: Masih bisa jalan-jalan.
2: Dan kebetulan kalau di negara maju ini langsung di pelabuhan. Kayak di Kito kan, kayak Murah Sabak ini. Jarak dari darat sampai ke tempat kegiatan bongkar muatnya sekitar 20 mil atau 35 kilometer. Yang kalau kita naik speed ke sana ke tengah di musim-musim ombak ini, ampun lah itu bisa waktu makan waktunya aja udah 1 jam setengah sampai 2 jam itu. Tapi kalau negara maju ya langsung disandar di pelabuhan. Kemudian ya saya nih ngajak nih teman-teman atau adik-adik di Jambi ini kita sekolah, saya berpromosi nih, mohon izin ya adik-adik ya, kita sekolah pelayaran yang di Sumatera ini ada di mulai dari Aceh, di Poltekpel Aceh, kemudian ada di Poltekpel Sumbar, posisinya di Pariaman, kemudian ada Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan di Palembang, kemudian lagi di Jakarta di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, kemudian di Semarang ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, kemudian ada ke Surabaya, Politeknik Pelayaran Surabaya, ada lagi di Makassar, kemudian ada lagi di Barombong juga masih dekat-dekat kota Makassar, kemudian ada lagi di Sulawesi Utara, di Minahasa, ada lagi di Sorong. Itu yang di bawah Kementerian Perhubungan. Sedangkan yang di swastanya banyak sekali, saya tidak bisa menyebutkan. Saya mengajak adik-adik dari kota Jambi ini, kalau berminat silakan dari mungkin yang di wilayah Sumatera tadi ada 3 sekolah atau di Jakarta atau di kota-kota lainnya, karena sekolah pelayaran ini insya Allah sih kalau saya lihat sejauh ini yang lulusan nautika atau teknika yang turi kapal Bang dan yang di darat ini ketata laksanaan dan kepelabuhanan sepertinya adik-adik yang lulusan dari sekolah-sekolah pelayaran itu gak lama-lama lah menunggu kerjanya. Karena di tempat kami pula, tempat kami pun sekarang ini, personil yang ada di KSOP Muara Sabak ini, banyak yang dari STIP Jakarta, yang dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dari Palembang pun ada sekarang nih. Okay. Sri Kandi-Sri Kandi pelaut, lulusan dari Palembang.
1: Baik. Ini kalau ngobrolin terkait dengan apa ya, waktu berlayar, paling lama berapa lama waktu itu Bang? Dan ini kalau kita bisa membandingkan nih kan, kalau dengan udara, kapal, ini finansial mana yang kalau menurut Abang lah nih, yang paling menarik bagi generasi muda nih?
2: Iya, dulu juga saya mau sekolah pelayaran, satu, saya pikir kerja sambil jalan-jalan. Ya. Saya emang dulu targetnya ke luar negeri ya. Kemudian, mohon izin nih, gajinya dolar nih Bang. Itu yang dulu bikin saya tertarik gitu ya. Walaupun akhirnya saya jadi PNS juga, karena saya juga punya prinsip gak terus-terusan berlayar Bang ya. Pasti kita punya keluarga, punya
1: mental,
2: mental juga ada down karena umur makin naik, mental makin turun gitu kan. Jadi kemudian juga tadi ditanya berapa lama saya berlayar, saya pernah paling jauh itu dari Jepang sampai ke nama negaranya itu Trinidad Tobago. Trinidad Tobago ini adanya di Amerika Tengah. Itu jadi kita masuk dari Jepang itu ke Singapura, tidak sandar nih Bang, jalan terus Bang ya.
1: Jalan terus.
2: Ke Malaka. Selat Malaka, terus nyusurin Indonesia, Sumatera. Dari mulai Sumatera Utara sampai Aceh, terus India, terus ke bawah lagi sampai ke Tanjung Harapan di selatannya Afrika. Dari situ naik lagi. Itu perjalanannya kurang lebih 48 hari.
1: Di kapal?
2: Di laut terus ya.
1: Ampun.
2: 48 hari. Pulangnya itu lebih cepat kalau pulangnya. 45, ya kurang lebih sama juga. Jadi, kalau kontrak dulu Bang, kalau kontrak di kapal itu zaman kami itu dulu 1 tahun. Kontrak kerja. Tadi yang saya bilang ya, kita rute lain, servisnya di, misalnya di Jepang terus atau di Eropa terus, ya 1 tahun nggak pulang-pulang. Tapi kalau sekarang ini, nah, adik-adik lebih enak lagi nih, karena sekarang dari International Maritime Organization sudah direvisi. Karena kalau kita kontrak 1 tahun, untuk angkatan kami mungkin masih kuat ya, tadi kan mental. Tapi yang sekarang nih, katanya cuma 3-4 bulan aja kontrak itu.
1: Rindu jadi, keluarga.
2: Iya, rindu keluarga. Kalau sekarang keluarga lebih diperhatikan. Zaman kami dulu 1 tahun, kamar saya pada 2 tahun kontrak dulu. Perpanjang lagi, karena
1: gak pulang-pulang.
2: Gak pulang-pulang, ya. Pacar belum ada, istri belum ada, ya sudah lah, ya udah di laut aja terus.
1: Baik. Nah kalau salary Bang, ini kalau hitungan, ini kan pemikat anak muda nih, salary itu hitungan per apa kalau di dunia kelautan?
2: Nah, kalau dibandingin tadi Abang ada tanya dengan pilot, saya kurang paham ya gaji pilot ya. Kalau di laut ini, kalau perusahaan asing ini, sekarang apalagi ada MLC Bang, Marine Labor Convention. Untuk kesejahteraan ya, pelaut. Itu sekarang nih informasi yang saya baca di komunitas kami Bang ya. Itu untuk fresh graduation aja. Itu udah di atas $2,500. Iya, 2.500 sampai $3,000 itu kalau di kapal asing nih Bang. Kalau di kapal dalam negeri ya ini saya menyesuaikan dengan keadaan ekonomi kita mungkin ya. Kayaknya karena kalau kami sih orientasinya, khususnya saya pribadi dulu Bang orientasinya kita bekerja untuk di perusahaan asing gitu. Jadi yang fresh graduation dari zaman saya juga kurang lebih sebesar itu untuk fresh graduation ya.
1: Lumayan Bang.
2: Iya, makanya dulu kan saya pikir belayar gajinya segitu lulus nih. Kalau kita misalnya kuliah di universitas aja belum tentu dapat segitu.
1: Nih bagi teman-teman di rumah nih, mana yang apa ya, punya minat dan punya mental untuk hidup di laut nih. Selerinya lumayan dan apa ya? Juga dapat jalan-jalan nih.
2: Ya, dapat jalan-jalan, dapat pengalaman di negeri orang gitu kan.
1: Iya. Bisa lihat negeri orang gratis.
2: Iya. Gajinya insya Allah seperti itu. Jadi sejahteralah insya Allah hidup kita.
1: Baik nih. Baik, Bang Boy, ini gak terasa nih waktu udah pukul 8.50 nih. Ngobrol dengan Bang Boy ini gak kerasa nih waktu nih. Bang Boy, sebelum apa ya, saya minta closing statement dari Bang Boy ini, saya pengen tahu juga nih sejauh ini di KSOP Sabah sendiri, apakah personil lah ya, yang dimiliki KSOP Sabah, apakah sudah cukup untuk menjangkau lah seluruh lini fungsi dan tugas yang ada di KSOP Sabah, Bang Boy?
2: Ya, alhamdulillah sekarang kami punya 47 personil semuanya. Ya. Dan dari 47 itu sejak 3 tahun terakhir kami memiliki adik-adik unggulan, saya sebut unggulan aja nih. Ya. Lulusan dari sekolah-sekolah pelayaran tadi yang saya sebutkan. Mereka itu di programnya adalah pola pembibitan. Artinya masuk ke sekolah pelayaran tersebut, lulusnya menjadi PNS di Kementerian Perhubungan. Jadi adik-adik yang lulusan dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, yang dari Politeknik Transportasi SDP Palembang, yang dari PIP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan STIP Jakarta, itu betul-betul saya minta sama teman-teman yang sudah senior di kantor untuk mendidik adik-adik yang lulusan pola pembibitan tadi. Ya. Karena mereka memang jurusannya jurusan nautika dan teknika. Jadi kemudian juga saya ikut sertakan diklat teknis mengenai kelaikelautan kapal tadi. Jadi sampai hari ini alhamdulillah SDM untuk mengawasi kegiatan sudah terpenuhi. Okay. Termasuk juga yang saya minta kan IT-nya nih Pak, memang ya. Karena sekarang ini kan semuanya aplikasi. Jadi kalau bagaimana kita bisa mengikuti zaman dengan aplikasi yang terus diupdate, ya. Kalau kita tidak ada kemauan ke sana, ya pasti nggak bisa juga mengikuti perkembangan zaman kan. Nanti akhirnya tersingkirkan secara tersendirinya gitu kan.
1: Baik. Nih Bang Boy, ini singkat saja nih. Efisiensi ngaruh nggak ke SOP Sabah?
2: Betul Bang. Efisiensi ini karena kami punya kapal patroli cuma satu Bang ya. Sekarang dengan dibatasinya efisiensi, kemudian tadi jangkauan kami ini luas sebetulnya Bang. Ya dari di dalam Sungai Batanghari sendiri ada sekitar 50 mil, kemudian kita keluar DLKR-DLKP kami sampai ke Petrocina itu ditambah lagi kurang lebih 40 mil, jadi 90 mil. Ya kami karena kalau patroli akhirnya sekarang kita batasi dengan efisiensi. Tetapi kan setiap kapal datang dan kapal berangkat itu ada agen yang akan mengambil dokumen atau dengan teman-teman dari imigrasi atau bea cukai. Ya kita berkolaborasi lah dengan instansi lainnya, bea cukai, imigrasi, dan kesehatan pelabuhan. Nah kami berkolaborasi dengan instansi terkait. Untuk sekalian biasanya hanya memeriksa dokumen, tapi kita pun sekarang memeriksa fisiknya secara random aja Bang. Karena kalau kita mau cari secara detail, itu mungkin satu hari pun nggak selesai.
1: Sekali jalan lah ya.
2: Iya, sekali jalan sekarang harus bagaimana kita menyikapi keadaan ini untuk terciptanya keamanan dan keselamatan pelayaran.
1: Baik, baik. Bang Boy, ini karena kita juga dibatasi waktu nih dialog kita. Dan saya pengen mungkin closing statement dari Bang Boy, mungkin harapan lah untuk bagaimana untuk KSOP Sabahnya sendiri terkait dengan apa yang masih kurang, kemudian harapan ke masyarakat lah untuk menjaga situasi yang bagaimana selama bulan ke bulan untuk pelayarannya sendiri. Silakan Bang Boy.
2: Saya harapkan sih teman-teman dari pengguna jasa mengikuti arahan yang sudah kami tetapkan. Arahan yang kami tetapkan ini semata-mata demi keamanan dan keselamatan kapal yang dimiliki oleh teman-teman pengguna jasa. Karena kemudian juga dengan banyaknya misalnya kecelakaan yang ada di kita ini, introspeksi bukan hanya dari kami, tetapi juga dari para operator kapal, dari pemilik kapal, dari keagenan kapal. Karena yang tadi seperti saya sampaikan, kalau kami mau periksa, sebenar-benarnya periksa, akhirnya nanti tuduhannya menghambat kegiatan operasional kapal. Jadi kita sama-sama menciptakan keamanan dan keselamatan pelayaran untuk keselamatan kita bersama, khususnya apalagi untuk kapal-kapal penumpang dan kapal barang gitu ya. Sama-samalah kita menciptakan situasi yang lebih baik lagi untuk moda transportasi laut Indonesia yang lebih terjamin keamanan dan keselamatannya.
1: Baik. Baik, terima kasih Bang Kapten Boyke Aris Sonata MMMH sudah mampir ke Pro 1 dan sudah ngobrol banyak nih bagaimana inspirasi dari dunia pelayaran nih dapat mungkin didengar dan jadi inspirasi tersendiri nih bagi teman-teman di Jambi. Terima kasih Bang Boy.
2: Terima kasih kembali.
1: Dan pendengar, itu tadi obrolan kita dengan Bang Boyke Aris Sonata MMMH dan beliau merupakan kepala kantor kesehabandaran dan otoritas pelabuhan di Muara Sabak. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi pendengar di rumah. Dan saya Renal Putra undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutarian SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRI di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi pagi ini.
1: Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dan tentunya pendengar di pagi ini tepat jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Saya akan memberitahukan informasi terkait mengenai berita panggilan Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua ya, teruntuk Abdul Qadir A bin Adman di mana saja berada, agar dapat menghadiri sidang pada hari Kamis di tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua, teruntuk Abdul Qadir A bin Adman di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis di tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Demikian informasi berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Selamat pagi pendengar dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Pagi Ini
1: Info Cuaca.
2: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tepat di jam 9.05 menit waktu Indonesia Barat pagi ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 ya. Kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini, pendengar, yang langsung disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Jambi. Hari ini yang bertugas kira-kira ada siapa teman kita? Kita sapa dulu di ujung telepon, alhamdulillah sudah tersambung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, halo.
2: Iya, dengan Mbak Luchkita. Oke, Mbak Luchkita, silakan untuk informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa, Mbak Luchkita?
3: Selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perkiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Rabu 19 Agustus 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 26 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk informasi titik panas di wilayah Provinsi Jambi di tanggal 18 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 78 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 13 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 8 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Sarolangun 4 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 7 titik panas, dan Kabupaten Tebo 35 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan ini saya akan bersama Anda di program acara Halo RRI ya. Dan tentunya pendengar, di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat Halo RRI hadir ke ruang dengar Anda di jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami membuka line telepon untuk Anda pada pagi hari ini yang ingin menyampaikan atau menyuarakan daripada pelayanan publik yang Anda dapati, yang Anda temukan di sekitar Anda. Mungkin silakan bersuara di program Halo RRI saat ini. Di line telepon 0811-6707-8850, pendengar, untuk Anda yang ingin menyuarakan daripada keluhan atau juga apresiasinya terhadap pelayanan publik di Kota Jambi saat ini. Sampaikan saja informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda dapati ya. Silakan di 0811-6707-8850 di program acara Halo RRI. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
1: Pak Arbain.
0: Pak Arbain, iya, Pak Arbain di Kota Jambi, Simpang Kawat Kota Jambi, ya. Baiklah. Pak Arbain, apa yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI saat ini terkait pelayanan publik yang ada di Kota Jambi?
1: Oh, masalah RRI ya?
0: Masalah daripada pelayanan publik yang ada di Kota Jambi, mungkin di bidang kesehatan, iya, kemudian juga di dunia pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ingin Anda suarakan, yang Anda ingin sampaikan terkait pelayanan, iya, publiknya, Pak. Silakan.
1: Di pelayanan publiknya, saya ini orang kesehatan.
0: Oke, baik. Berarti di bidang kesehatan ya yang ingin Bapak suarakan. Silakan.
1: Iya. Ya. Jadi, pakarnya kesehatan anak dan gawat darurat.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kesehatan anak ini saya di dalam Facebook, di dalam WA, itu teman-teman yang nyunat tuh jangan dipotong ujung penisnya.
0: Oke.
1: Okay. Atau gelang penisnya. Itu terjadi di Dusun Teluk dan Kerinci tahun kemarin. Kemudian di Palembang, nyunat masal di lahan, dipotong lagi ujungnya. Itu hukumnya itu dihukum.
0: Yeah.
1: Kemudian di Ambon, pasang impus, kok bisa tangan anak dipotong setahun setengah? Jadi ibunya ngamuk-ngamuk.
0: Yeah.
1: Jadi saya mintakan kepada pendidikan, ditingkatkanlah skill, keterampilan perawatnya. Kemudian rumah sakit juga dikontrol, diawasi perawatnya itu masang impus benar atau tidak.
0: Iya, baik.
1: Nah, di situ dulu saya sekaranglah pensiun. Dulu saya dinas, saya yang pakarnya masang impus di Jambi ini, saya dinas di rumah sakit di ruang anak.
0: Oke.
1: Nah, saya panggil ke Teresia, dipanggil ke Budi Geraha, dipanggil ke Asia Medika untuk masang impus. Nah, jadi bagaimana pejabat-pejabat ya, kepala kantor dinas kesehatan, kepala pendidikan. Jangan pelayanan nih model ini. Kalau model ini berapa banyak nanti orang cacat,
0: baik,
1: oleh karena pelayanan, orang mati, itu di Padang tuh di rumah sakit, terus Diansa apa namanya itu, saya baca di Facebook, itu gitu juga, anak kebakaran bisa mati, orang terlambat di UGD-nya, gak ada dilayani, pasien lari balik, tiba di rumah mati, halo. Pejabat-pejabat kesehatan, dokter, kepala dinas, rumah sakit, pendidikan, tolonglah diperhati, gitu. saya bersedia memberi penyuluhan, memberikan ngajar lah apa. Di rumah RRI itu ada saya masukkan permohonan itu, dialog masalah kesehatan anak. Nah, di RRI tidak ada ngundang. Jadi RRI itu tidak ada hitung tentang kesehatan, tidak. TPRI Jambi juga saya kasih permohonan, bisa dialog masalah kesehatan, tapi tidak ada. Nah, jadi RRI ini tidak ada perhatian terhadap kesehatan saya nilai.
0: Nanti kami akan coba ininya ya Pak ya.
1: TPRI itu kurang senang sama saya. Ini masalah kesehatan nyawa manusia Indonesia.
0: Baik. Berarti ini lebih menekankan di bidang nanti kesehatan ya Pak Arbain ya.
1: 20 tahun yang akan datang banyak orang cacat oleh kena pelayanan.
0: Tidak
1: benar.
0: Baik.
1: Salah. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Arbain.
1: Iya,
0: terima kasih untuk Pak Arbain di Simpang Kawat Kota Jambi ya, yang sudah menyuarakan daripada pelayanan publik yang ada di Kota Jambi dan juga ada di Padang tadi dikatakannya ya, terkait mengenai pelayanan IGD yang beliau rasakan dan beliau melihat ya. Namun dan pastinya juga tadi ada beberapa juga yang disampaikan.

0: apa baiknya ya. Kemudian yang menjadi perhatian daripada Bapak Arba'in juga yang ada di Simpang Kawat Kota Jambi itu adalah perawat-perawat yang ada di rumah sakit ya, untuk pemasangan infus kepada pasien, jangan sembarangan. Nah, itu dia. Dan pelayanan IGD yang tadi disebutkan beliau juga pendengar, mengenai daripada gawat darurat ya, yang kadang masih ada yang tidak memperhatikan, dan tentunya ini tidak ditahan dulu di IGD melainkan disuruh pulang ya. Nah, ini yang menjadi perhatian juga. Baik pendengar, dan terutamanya juga untuk Pak Arba'in di Kota Jambi di Simpang Kawat yang tadi sudah bersama kami untuk bergabung bersama di Pro 1 RRI Jambi di program acara Halo RRI ya. Untuk Anda di mana saja pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di Halo RRI ya. Saya masih menantikan Anda yang ingin bergabung pagi ini di program acara Halo RRI. Tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI! Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

0: Ya, berikan kepada saja Anda berada. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pastinya untuk Anda semuanya di pagi hari ini, terima kasih Anda yang sudah bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi dari mulai buka siaran jam 5 subuh sampai dengan sekarang ya. Dan tentunya kami tetap setia menemani Anda untuk sepanjang hari ini sampai ke formasi 00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan dengarkan iklan layanan masyarakat Komdigi 2026 terkait mengenai bantuan pangan 33,2 juta KPM.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang apalagi latihan matematika?
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi di program acara Halo RRI ya. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 dan masih bersama saya Astri Landari menemani Anda.

Baik, pendengar, kami masih menantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 ya. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda temui ya. Jangan ragu dan jangan takut untuk menyuarakan apa yang Anda alami atau juga bisa menceritakan pengalaman Anda terkait pelayanan publik yang Anda temui, pendengar ya. Silakan sampaikan di program acara Halo RRI saat ini bersama saya Astulandari, tentunya di 0811-6707-8850, atau Anda yang ingin menyampaikannya melalui pesan WhatsApp, kami nantikan juga di nomor yang sama ya, untuk Anda di mana saja berada.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, itulah yang dinamakan dengan pelayanan publik ya. Nah, untuk itu Anda yang mungkin mengalami atau mendapati daripada pelayanan publik di sekitar Anda, atau mungkin Anda yang pernah mengurus berkas-berkas dan juga hal-hal lainnya yang mungkin Anda temui, silakan suarakan pengalaman Anda di Halo RRI pagi ini, di tentunya menyuarakan daripada pelayanan publik yang Anda dapati ya. Bisa di administrasi kependudukan ya, pelayanan publiknya itu bisa di bidang kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, ada juga pelayanan pendidikan, ada juga transportasi dan juga kepelabuhan, dan juga ada juga perizinan, keamanan dan ketertiban, serta juga ada pelayanan sosial. Yang pasti pendengar, pelayanan publik idealnya itu haruslah cepat, mudah, transparan, adil, akuntabel, ramah dan responsif ya. Bebas pungli atau pungutan liar dan korupsi, berorientasi pada kepuasan masyarakat. Untuk itu kami membuka line telepon pagi ini, menampung aspirasi Anda atau juga Anda yang ingin menyuarakan daripada pengalaman di pelayanan publik yang Anda temui ya. Silakan di line telepon 0811-6707-8850 ya. Baik pendengar, untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di program acara Halo RRI ya, sembari menantikan Anda yang ingin bergabung atau juga Anda yang ingin mengirimkan pesan singkatnya ya, silakan nanti insya Allah akan saya bacakan ya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutarian SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kembali kami informasikan ke ruang dengar Anda, pendengar, untuk berita panggilan Pengadilan Agama Jambi untuk panggilan sidang pertama dan kedua ya. Teruntuk Abdul Qadir Abin Adman di mana saja berada, agar dapat menghadiri sidang pada hari Kamis 1 Oktober 2026 ya, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi informasi berita panggilan Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua, teruntuk Abdul Qadir Abin Adman di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 1 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Halo RRI. Saat ini saya Stolandari masih menemani Anda di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, baiklah pendengar, kita masih bersama di program acara Halo RRI ya. Tentunya di pagi menjelang siang ini menemani Anda yang sedang bekerja atau juga yang sedang di perjalanan atau yang sekarang ini sedang menunggu antrian ya. Nah, kira-kira ada kejanggalan pada antrian Anda atau seperti apa terkait pelayanan publik yang Anda rasakan sampai dengan saat ini di Kota Jambi? Silakan Anda suarakan di program acara Halo RRI saat ini pendengar. Kami membuka line telepon di 0811-6707-8850 ya. Jangan ragu, suarakan saja apa yang ingin Anda sampaikan ya. Halo RRI, insya Allah menjembatani untuk suara-suara Anda nantinya pada beberapa pelayanan publik yang Anda ingin sampaikan ya. Baiklah pendengar, tetaplah bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di program acara Halo RRI ya, saya tuntaskan sampai di sini. Dan di satu penelpon tadi ada Pak Arbain ya, insya Allah saya akan teruskan ke teman-teman pemberitaan untuk yang sudah disuarakan di program acara Halo RRI pada edisi hari ini ya. Saya Astulandari pamit undur diri pendengar, karena nanti di tepat jam 10 waktu Indonesia Barat kita akan beralih pada segmen Jambi Siang Ini Pro 1 RRI, dan nanti akan ditemani oleh rekan Iswinarni ya, untuk formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Anda dapat menyimak juga untuk siaran pada jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hari ini pendengar, untuk dialog interaktif kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai TP Madya Pabean B Jambi ya. Insya Allah akan dipandu nanti oleh rekan kami Haris Ahmad ya, untuk edisi hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Canbi Siyam Kuni.
1: Program edukasi hukum yang mengulas tuntas batasan hukum, fakta kejahatan, hingga konsekuensi pidana di balik setiap perbuatan. Selamat datang di program acara Sanksi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali hadir di dialog interaktif bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, Pabean B Jambi. Dan kita akan mengulas terkait dengan kenali dan daftarkan IMEDI, dan tentunya dengan mudah, aman, dan legal. Nah, tentunya untuk memperbincangkan hal tersebut, nanti sudah di studio sudah hadir narasumber kami, ada Pak Yudi Irawan, beliau Kepala Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai 5 Jambi ya Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Baik, dan yang kedua ada Pak Yuwanda Pramana, beliau pemeriksa bea dan cukai ahli pertama. Gitu ya Pak. Baik pendengar, tentunya dengan sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2025, tentunya berlaku sejak tanggal 6 Juni 2025, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Ini terutama pada topik pendaftaran IMEI, dan ini saat ini juga terus atau tidak perlu membayar pajak penghasilan atau alias 0% ya. Untuk pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, tentunya untuk mengotos perbincangan hal tersebut, dan nanti Anda juga bisa berinteraksi, pendapat, dan juga banyak hal yang nantinya pendengar bisa mendapatkan informasi yang penting tentunya melalui dialog siang ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu sebelum kita ke perbincangan lebih jauh, Pak Yudi Irawan ini ya Pak Yudi ya. Pak Yudi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai 5 gitu ya Pak. Ini juga nanti seperti apa sih mengenai penjelasan tentang bea cukai apa gitu ya. Dan juga nanti ada Mas Yuandra gitu ya. Ini juga bisa menambahkan apa saja sih, apa sih, ini kan kalau kita ketahui bahwa masyarakat Jambi itu banyak yang awam ya, nggak tahu itu apa sih kantor bea cukai ini ya. Seperti itu ya, taunya hanya mungkin oh itu hanya pelayanan terkait dengan barang ilegal atau apa. Tapi sebelum kita lebih lanjut perbincangan tentang judul kenali dan daftarkan ini, terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan kantor bea cukai itu apa sih Pak Yudi mungkin. Silakan ya, Pak Yudi.
2: Ya, terima kasih buat pemirsa atau pendengar setia RRI Jambi. Kami dari bea cukai, jadi mungkin ada yang baru mendengar itu bea cukai itu apa sih kan itu pengen mengetahui. Jadi bea cukai itu adalah eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan, Pak. Jadi kemarin itu ada beberapa eselon 1 termasuk pajak dan bea cukai di situ. Ada perbendaharaan juga, ada anggaran dan lain sebagainya. Yeah. Nah, sebagai salah satu eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan, bea cukai itu mempunyai tugas ya, tugas untuk mengawasi keluar masuk barang ke daerah Pabean. Daerah Pabean ini adalah daerah dari Sabang sampai Merauke, baik darat, laut maupun udara, daerah Pabean. Nah, kita di bea cukai itu bagian mengawasi keluar masuk barang itu. Kemudian juga kita juga diberikan tugas ya, tugas untuk melakukan pungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi itu adalah tugas utama bea cukai. Kalau saya singkat di sini adalah ada 4 tugas utama, yaitu adalah supaya gampang kita sebutnya RCTI Pak. Jadi RCTI bukan soal televisi bukan ya, ini RCTI kita lebih gampangnya lah. Yang pertama sebagai revenue collector, itu adalah kita berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Ya. Dari bea masuk, bea PDRI dan cukai. Target kita di kantor Jambi ini mendapatkan amanah setahun itu, tahun ini ada 334 miliar untuk melakukan penerimaan negara. Kasus nasional Bea Cukai itu diberikan penugasan sebanyak 330 triliun ya dari secara nasional. Nah, ini dari total APBN yang perlu kita pemerintah kumpulkan sebesar 3.300 sekian triliun. Jadi sebagai ditugaskan Prima Negara ya, kita setiap kantor Bea Cukai itu termasuk Jambi ya harus mengumpulkan itu untuk apa? Ya, untuk disetorkan ke kas negara ya di APBN. Kemudian C adalah sebagai community protector. Nah, di sini kita memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dilarang ya maupun dibatasi, misalnya narkoba. Ya, kemarin kita baru akhirnya ini baru di Riau itu kita melakukan penindakan 1,3 ton ya narkoba lewat laut. Kita baru kemarin ditegah oleh Bea Cukai dan instansi lainnya. Kalau di Jambi sendiri kita tahun ini ada penindakan juga terhadap narkotika ada ya. Kemudian dari barang-barang ilegal terutama rokok ilegal kita kemarin ada pemusnahan 4,7 juta batang rokok ilegal. Tapi secara nasional untuk rokok ilegal ini Bea Cukai sudah menegah 1,2 miliar batang rokok ilegal. Nah, itu tugas kami dari untuk community protector, termasuk juga misalnya barang-barang pornografi atau barang-barang yang obat-obatnya tidak ada Badan POM ya dan lain sebagainya. Kemudian R-nya ada RCTI, T-nya adalah trade facilitator. Kita memfasilitasi perdagangan agar apa biaya yang logistik yang tinggi itu bisa ditekan ya semurah mungkin sehingga pengusaha itu bisa bersaing dengan sehat. Kemudian industri asisten, fungsi untuk memberikan dukungan kepada industri dalam negeri. Ya, kita memberikan fasilitas kepada perusahaan yang orientasi ekspor misalnya. Dia berikan fasilitas bea masuk atau dan pajak lainnya itu dibebaskan atau tidak dipungut. Nah, kenapa? Biar dia produksi di sini, barang-barang impornya untuk menarik nilai tambah kemudian diekspor. Nah, itu kita berikan fasilitas. Ya, di sini ada beberapa perusahaan yang sudah mendapat fasilitas pembebasan tersebut. Kemudian itulah secara singkat ya, RCTI itulah tugas dan pokok dari Bea Cukai. Mungkin itu, Pak.
0: Ada poin-poinnya yang menjadi pengawasan ya di Bea Cukai tentunya.
2: Ya, betul.
0: Ini kan kalau dari pengawasan ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat juga gitu ya, Pak. Atau seperti apa nih, Pak? Apakah murni dari Bea Cukai sendiri atau juga perlu ada peran dari masyarakat gitu, Pak?
2: Jadi Bea Cukai ini kan ada organisasi di dunia ya, di World Capsule Organization misalnya kita ada WCO. Jadi kita bertukar informasi dengan custom-custom atau Bea Cukai di seluruh dunia. Ya, bertukar informasi intelijen ya. Itu untuk yang dari luar. Sedangkan dari dalam negeri ya tentunya peran masyarakat ini yang sangat penting ya. Di mana ada contoh yang inilah yang banyak masyarakat itu rokok ilegal. Kita membuka saluran agar masyarakat itu bisa memberikan informasi di mana ada peredaran rokok ilegal untuk kita nanti melakukan penindakan bersama-sama mungkin dengan pemerintah daerah ya dalam hal ini Satpol PP untuk kita lakukan penindakan terhadap rokok ilegal tersebut. Kenapa? Karena rokok ilegal ini berbahaya, tidak ada kontrolnya, tidak bayar cukainya, jadi memang itu buat kesehatan masyarakat tuh sangat berbahaya. Rokok aja bahaya yang legal ya Pak, apalagi rokok ilegal kan itu.
0: Dan efek dominonya juga bukan hanya kebahaya itu, tapi ekonomi itu sendiri gitu ya Pak?
2: Betul Pak, kalau kita membeli rokok ilegal yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan yang itu, yang memproduksinya, yang ilegal-ilegal itu kan. Tidak ada pemasukan buat masyarakat. Dalam arti apa? Kalau tidak pemasukan masyarakat, tidak ada cukai, pemerintah tidak punya tuh buat BPJS nantinya, buat bangun rumah sakit. Kan,
0: nah, itu. Tentunya dari masyarakat untuk masyarakat tentunya nantinya, dan sehingga masyarakat juga harus memiliki peran di situ gitu ya, Pak ya.
2: Baik.
0: Nanti kita lanjutkan gitu ya, Pak Yudi ya. Baik, kita ke Bang Yuandra nih, Bang Yuanda ya. Nah, tentu ini bagaimana jika masyarakat ingin mendapatkan layanan dari kantor Bea Cukai ini? Ada kesulitan nggak sih? Atau mungkin ada kemudahan-kemudahan gitu, Bang Yuan? Silakan Bang Yuan.
3: Untuk warga Jambi yang ingin mendapatkan pelayanan kepabeanan di Provinsi Jambi ini, bisa datang ke kantor kita yang berlokasi di Jalan Yosudarso nomor 3, Kasang Jaya, Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Di sini pelayanannya itu dari Senin sampai Jumat di jam 7.30 sampai dengan jam 17 WIB. Kemudian untuk pelayanan ekspornya itu dilayani selama 24 jam dalam 7 hari gitu, Pak.
0: Iya. Dan cukup panjang waktunya ya. Ya, Pak. Artinya keterbukaan ya untuk informasi masyarakat tidak sulit gitu ya. Gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Yudi? Ya. Mungkin ini apa saja sih yang mungkin dibutuhkan masyarakat, apa saja sih yang mungkin yang bisa dilayani gitu di situ selain mungkin ekspor, impor itu, Pak Yudi?
2: Ya, kalau dari di kantor kita ya, Pak, ya, kebanyakan kalau untuk masyarakat umum itu terkait dengan layanan informasi, mungkin informasi terkait dengan pembawaan barang dia dari mau keluar negeri atau dari luar negeri. Atau tadi sampaikan juga terkait dengan IMEI ya. Untuk IMEI kita buka layanan di situ kan untuk pendaftaran IMEI. HKT ya misalnya telepon atau laptop dan sebagainya kan itu. Itu yang paling utama. Tapi yang terbesarnya adalah pelayanan kepada pengguna jasa memang yang berkaitan dengan ekspor impor. Itu yang paling banyak.
0: Iya, antusias masyarakat Jambi sendiri ini dengan adanya bea cukai sendiri ini kan luar biasa sekali ya dampaknya untuk masyarakat Provinsi Jambi ini. Seperti apa nih Pak saat ini mungkin?
2: Jadi karena kita pengguna jasanya spesifiknya menggunakan ekspor impor, Pak, ya. Jadi tadi ya kita ditarikkan 334 miliar setahun, itu kebanyakan dari bea keluar. Bea keluar dari apa? Dari industri yang CPO di sini, yang industri CPO atau dari industri kayu gitu kan, atau batu bara gitu kan, sini kan ada. Nah, itu yang banyak berhubungan dengan kita ya, ekspor itu. Nah, itu yang tentunya itu buat ekonomi Jambi itu kan dengan keberadaan industri itu kan sangat-sangat membantu lah ya, membantu ya dengan membantu perekonomian di provinsi Jambi,
0: Jambi
2: ini.
0: Iya, kalau sejauh ini seperti ada aktivitas kalau untuk khususnya ekspor impor ini ya, kalau ini juga menjadi salah satu tugas penting dari Bea Cukai. Sejauh ini seperti apa nih kalau ekspor impor di Jambi sendiri, Pak?
2: Ya, kita ada pelayanan terkait misalnya karena barangnya itu mempunyai spesifik tertentu, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan pendahuluan misalnya di gudang di gudang eksportirnya, kemudian juga bisa kita lakukan pemeriksaan di kalau kayak CPO atau palm kernel sih kan banyak dari CPO itu dan turunannya itu kita di JT-nya masing-masing kita bisa lakukan pemeriksaan atau sampai kita lakukan pemeriksaan di ambang luar di Muara Sabak sana kita di beberapa kilometer dari lepas pantai itu kita juga melakukan pelayanan pemeriksaan di sana.
0: Artinya tidak hanya di kantor aja ya gitu ya, tapi juga secara meluas berapa titik di apalagi ya.
2: Seprovinsi Jambi kita melakukan pelayanan untuk pemeriksaan ekspor.
0: Iya, seluruh aktivitas pastinya ya di perjalanan mungkin angkutan gitu ya, Pak.
2: Betul.
0: Gitu ya, Pak. Nah, pendengar, tentunya Anda juga nanti bisa bertanya langsung mungkin atau juga melalui WhatsApp kami di nomor yang pastinya sudah ada di Pro 1. Kita masih melanjutkan perbincangan kita. Kita akan mengulik tentunya terkait dengan IMEI itu sendiri. Nah, kata IMEI ini juga dapat didaftarkan di Bea Cukai ini. Namun sebelumnya, apa sih itu IMEI sendiri nih Pak Yudi? Karena ini juga untuk di tengah masyarakat tentunya ini juga banyak sekali yang awam sekali gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yudi.
2: IMEI itu kalau singkatan kerennya lah ya, International Mobile Equipment Identity. Jadi, betul. Kalau mungkin di mesin ada

0: secara kita penurunkan itu KTP misalnya, atau secara manusia kita sidik jarinya lah itu. Itu jadi memang beda-beda, setiap handphone itu ada kode-kode uniknya. Nah ini yang harus didaftarkan kepada untuk bawa barang penumpang ya, didaftarkan kepada Bea Cukai ya, untuk mendapatkan, untuk diaktifkan nanti ke Kemkomdigi ya, kalau dulu Kemkominfo, sekarang Komdigi.
1: Baik, artinya memiliki kode ya gitu di situ ya.
0: Ya betul, ha-ha. Kode unik gitu.
1: Kode unik dan masyarakat juga ini harus memahami itu semua ya gitu ya Pak ya, Yudi betul. Ya. Dan hal-hal yang memang unik seperti itu juga ini menjadi sangat penting di masyarakat, karena ini juga untuk keamanan ya gitu ya betul. Pak Yudi ya. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi dinamika nih di masyarakat nih Pak Yudi nih. Saat ini sering terjadinya handphone yang tidak bisa digunakan karena kebijakan pemblokiran IMEI itu sendiri, seperti apa nih? Bisa di mungkin sedikit mungkin
0: ya,
1: juga.
0: Jadi mungkin masyarakat harus memahami ya, karena kenapa sih saya bawa handphone dari luar negeri, kan uang-uang saya belanja di sana, kenapa pemerintah harus memblokir handphone saya kan itu. Ya, jadi handphone itu atau smartphone ini kan masuk ke Indonesia itu ada beberapa cara ya. Yang beredar di Indonesia itu yang pertama adalah dengan dia impor langsung dari luar negeri. Ya saya sebut merek aja kayak iPhone.
1: Yeah.
0: iPhone itu tidak ada pabriknya di Indonesia. Dia pasti impor.
1: Yeah.
0: Impor secara resmi oleh pihak iBook atau Erapon misalnya. Dia diimpor secara resmi ke Indonesia membayar pajak. Dia masuk PPN, PPH. Yeah. Kemudian mereka di sini membuka dealer-dealer ataupun toko-toko resmi. Di sini ada pegawainya. Ya kan? Yang kedua adalah dari pabrik-pabrik yang memproduksi handphone di Indonesia seperti Oppo, Vivo itu ya, atau merek-merek lainnya. Dia ada pabriknya di sini. Dan itu ada karyawannya, ya. Nah, yang ketiga adalah yang dibawa oleh barang penumpang ya, dari beli dari luar negeri. Bayangkan kalau semua dari penumpang ini kita bebaskan. Yeah. Dari luar negeri bebas. Berarti tidak ada equal treatment dengan yang tadi impor resmi, bayar pajak ya. Ada karyawan juga di sini, atau dari industri yang sudah bayar karyawan juga kan di sini, bayar pajak juga. Ya, berarti nanti yang impor-impor apa, kalau kita tidak bentengi dengan tadi kontrol untuk registrasi IMEI, nanti handphone-handphone ilegal ini akan menggerus pasar yang resmi tadi kan itu. Yang jelas-jelas ada penerimaan buat negara dan ada dampak ekonomi buat masyarakat juga tadi, dari ada karyawan-karyawan di sana kan bekerja. Nah itulah kenapa IMEI itu kita perlukan untuk registrasi. Ya. Jadi registrasi dia nanti membayar pajak dan lainnya ya, untuk tadi equal treatment dengan yang resmi-resmi yang saya sebutkan tadi itu.
1: Ya kalau untuk mendaftar itu sendiri seperti apa nih Pak? Apakah ini juga dikenakan biaya atau seperti apa nih Pak?
0: Oh, Pak Yohanda mungkin bisa
1: menjelaskan. Pak Yohanda, baik-baik. Baik. Bagaimana prosedurnya nih Pak Iwan Damin? Karena prosedur pendaftaran IMEI juga menurut info ini beredar bahwa IMEI ini melalui Bea Cukai juga nih ya, tidak sama dengan pendaftaran melalui operator seluler ya. Ini juga harus melalui kantor ya, kantor Bea Cukai sendiri. Seperti apa nih prosedurnya, mungkin bisa dijelaskan?
2: Untuk registrasi IMEI sendiri itu ada tiga macam ya Pak. Ada pendaftaran di saat kedatangan penumpang itu, kemudian ada menggunakan buat warga negara asing itu pakai tourism SIM card, kemudian yang dari Kemenperin seperti IMEI-IMEI yang terdaftar di handphone yang beredar di masyarakat itu sudah terdaftar di Kemenperin. Yang untuk masyarakat atau penumpang yang biasa dari luar negeri itu kan dia harus registrasi IMEI pada saat kedatangan dari luar negeri itu Pak. Kemudian dia harus mendaftarkan, membuat barcode melalui All Indonesia. Kemudian dari All Indonesia itu memperoleh barcode, kemudian dilakukan pemeriksaan di bandara. Kemudian atas hasil pemeriksaan itu akan diberikan pembebasan 500 USD pada saat kedatangan. Nah, setelah itu kemudian dari nilai handphone yang di ini dikurangin 500 USD itu, kemudian dikenakan bea masuk dan PPN impor Pak. Ya.
1: Sulit nggak sih Pak sebenarnya kalau ini, kalau untuk
2: Sangat mudah Pak, sangat mudah.
1: Ya?
2: Gak. Nanti setelah mengisi All Indonesia, kemudian nanti langsung ke bagian pelayanan.

0: Bea Cukai di bandara itu, kemudian bertemu dengan petugas bea cukai yang di sana, didaftarkan IMEI-nya, Pak.
1: Iya, ini kan kalau untuk di khususnya di Jambi sendiri kan ada banyak ya yang menjadi TKI, TKW, dan ini juga memiliki peluang-peluang yang memang ini harus menjadi tugas dari bea cukai sendiri gitu ya. Nah, sejauh ini seperti apa nih, Bang Yuan? Apakah adakah yang seperti TKI, TKW juga mendapat pelayanan gitu?
0: Jangka waktunya pendaftaran IMEI ini maksimal 60 hari, Pak, dari kedatangannya. Bisa dilakukan di kantor bea cukai setempat. Dan untuk 5 hari untuk mendapatkan pembebasan dari 500 USD-nya itu, Pak.
1: Ya, artinya tidak begitu turun dari ini harus di situ, tapi ada jangka waktu gitu. Betul, tetap Pak. Kita mengikuti prosedur yang ada gitu ya.
0: Betul, Pak. Siap.
1: Apalagi dengan waktu yang ini pastinya ini tidak memudahkan atau tidak menyulitkan ya, bagi masyarakat kita gitu ya, Bang Yun ya. Nah, terkadang ini juga ada penumpang ya yang membawa ini. Apakah ini juga menjadi salah satu ya? Jadi salah satu ini ya, gitu ya. Karena ini pastinya ya, tidak sedikit ya orang yang pastinya ada potensi penerima. Ah, ini ada keuntungan bisa nih. Tapi ini juga tidak terlepas dari pengawasan bea cukai sendiri ya. Dan pemeriksaan seperti apa nih dari bea cukai sendiri?
0: Betul, Pak, terkait handphone ini ya, maksimal penumpang itu bisa mendaftarkan handphonenya itu sejumlah 2 unit, Pak.
1: Oh, 2 unit. Dibatasi ya, ya.
0: Maksimal 2 unit. Yang bisa didaftarkan. Kalau mau lebih dari itu mungkin bisa dikenakan ketentuan kepabeanannya,
1: Pak. Iya, kalau 2 unit artinya cuma dipakai sendiri gitu ya, Pak. Nah, kalau lebih dari 2 artinya mungkin ada usaha-usaha lain gitu ya. Betul, mungkin untuk keuntungan-keuntungan dan ini juga menjadi peran penting ya dari masyarakat, sehingga ini karena dari masyarakat untuk masyarakat, artinya ya masyarakat juga harus menyadari ya bahwa apa yang di peraturan itu bisa dilaporkan dan nanti hasilnya juga untuk masyarakat luas gitu ya, Pak Yudi dan juga Bang Yuanda ya. Baik, nah apakah pendaftaran ini harus juga sebelum tiba di Indonesia? Tadi juga sudah di ini ya, mungkin ada mau menambahkan, Pak Yudi?
2: Ya, tadi sudah sampai oleh Pak Yuanda ya. Jadi misalnya kalau kita dari luar negeri mau ke Indonesia, kan kita mengisi formulir di All Indonesia, di situ ada barang-barang apa yang kita bawa, termasuk juga pendaftaran IMEI di situ. Ya kita cantumkan di situ apa jenis handphonenya, kita beli berapa, ya. Nanti kita setelah itu kita akan mendapatkan QR code. Dan dengan QR code inilah kita mendarat, kemudian di misalnya di Soekarno Hatta misalnya. Kita melihat di Soekarno-Hatta, kita sampaikan ke petugas di sana, bea cukai sana, QR code itu. Nanti diproses di sana, keluarlah billing untuk bayarnya berapa sih. Setelah dilakukan pemotongan tadi $500. Tapi kalau misalnya belum ada uangnya, atau misalnya nanti saya di Jambi aja deh untuk untuk bayarnya, bisa dengan di petugas sana kita minta barcode merah, istilahnya di situ barcode merah, untuk dibawa ke kantor Bea Cukai Jambi. Itu waktunya berapa? 5 hari. 5 hari saja dari kedatangan untuk mendapatkan fasilitas tadi, pemotongan USD $500. Kalau lebih dari 5 hari, ya wassalam, nanti nggak bisa mendapat fasilitas kan. Berarti kan berarti harus bayar full 100% kan itu. Tidak ada potongan. Bagaimana yang teman-teman di mana biasanya kan sudah, karena sudah rindunya sama keluarga, begitu tiba di Indonesia keluar aja dia kan, itu kan bisa didaftarkan, tetap masih bisa di Bea Cukai Jambi misalnya didaftarkan, tapi tidak mendapat tadi pemotongan $500 dan jangka waktunya 60 hari dari kedatangan itu, dari boarding pass-nya itu. Tapi kalau lebih 60 hari ya tidak bisa didaftarkan.
1: Apakah perlu lapor atau seperti apa, online atau secara langsung nih, Pak, kalau misalnya
2: Untuk ke Bea Cukai Jambi itu harus bawa fisik, Pak. Bawa fisik handphone-nya. Jadi kita cek IMEI-nya, kita cek kondisinya. Jangan sampai misalnya Bapak nih melaporkan ke kita secara online ya, Pak. Saya tonton lah misalnya iPhone 14. Kami lihat harganya, wah sekian barunya. Pak, ini second. Second-nya dari mana? Mungkin dari lihat dari apa? Nanti invoice-nya. Atau kondisi barangnya memang sudah retak-retak misalnya kan, sudah rusak kan gitu kan. Itu kan harus kita lihat fisiknya. Dari situ kita bisa nanti menetapkan harganya berapa sih. Kalau di harga baru kan masih keberatan kan gitu. Tapi kalau lihat kondisinya, oh ternyata harganya sekian, mungkin ya kita bisa kurangi harganya. itu harus lihat fisik, Pak.
1: Ya, dan ada kompensasi gitu ya, ada, betul. Dari barang yang ada gitu,
2: betul,
1: ya. Tidak serta-merta, oh ini iPhone ini masih mahal gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya, Pak, ternyata ya. Mungkin ada lagi mungkin, Pak?
2: Sudah, itu aja, Pak.
1: Itu ya, baik. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, tentunya nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, pastinya tetap di dialog bersama Bea Cukai Jambi, dan tentunya terkait dengan kenali dan daftarkan email, ini mudah, aman, dan ilegal. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bedah pasal dan konsekuensi hukum akan kembali setelah yang satu ini. Tetap disanksi.
4: Baik, benar. Kembali di dialog siang ini terkait dengan kenali dan daftarkan email mudah, aman, dan legal ya. Dan ini bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, Pabean B Jambi. Masih bersama narasumber kita ada Pak Yudi Irawan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai 5 Jambi. Dan juga ada Bang Yuanda, pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama. Ya, mungkin ke Pak Yudi dulu nih ya. Bang Yuanda lagi nih ya. Apa saja sih yang perlu disiapkan ini dalam pemeriksaan ini, Bang Yuanda?
5: Untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran IMEI ini, yeah, penumpang itu harus menyiapkan paspornya, kemudian data penerbangan berupa boarding pass ataupun tiket, kemudian data IMEI dari HP yang ingin didaftarkan, kemudian fisik handphonenya itu sendiri, dan terakhir itu kalau ada invoice-nya, Pak, invoice dari handphonenya itu kalau memang masih ada boleh dibawa sekalian, untuk menentukan nanti nilai pajak yang akan dikenakan.
4: Tadi seperti di ini ya disampaikan Pak Yudi ya.
5: Betul, Pak,
4: dan ya. Ini menjadi salah satu tolak ukur nanti ya. Kalau misalnya ada yang retak-retak ternyata ada kompensasinya ya, lebih ya, murah lagi seperti itu ya Pak ya, Yudi ya. Dan apa saja nih biaya yang biaya pajak untuk pendaftaran IMEI tadi Pak Yuanda?
5: Ya, untuk atas handphone, komputer ataupun tablet yang dibawa ini, penumpang akan mendapatkan pembebasan sebanyak 500 USD Pak, tiap unitnya. Misalnya nih harga dari handphone itu sekitar 1000 USD, nanti dikurangin 500 USD dan sisanya 500 USD itulah yang dikenakan biaya masuk dan PPN. Biaya masuknya itu sebesar 10% dan PPN-nya sebesar 11% dari handphone-nya itu sendiri Pak.
4: Baik, artinya memang masyarakat tidak ada penekanan-penekanan ya, tetap ya, sesuai peraturan gitu ya, ya Bang Yun ya.
5: Ya sesuai ya, biaya masuk dan pajaknya saja yang dibayarkan, tidak ada pungutan lain dari biaya cukai itu sendiri.
4: Nah itu yang terkadang mungkin masyarakat ada ketakutan-ketakutan gitu, dipersulit atau apa ya, mungkin ada gitu ya, ternyata tidak sulit gitu ya, mudah ya, pastinya dengan pelayanan-pelayanan yang memang sudah sesuai aturan gitu ya. Betul, Bang Yunda ya. Nah bagaimana ini? Jika lupa mendaftarkan IMEI, apakah ada kompensasi ataupun denda mungkin? Atau Pak Yudi? Pak Yudi ini mungkin bisa dijelaskan Pak Yudi?
6: Ya, tadi sudah saya sampaikan.
4: Sudah ya,
6: misalnya pada saat tiba di bandara, buru-buru akhirnya keluar, lupa untuk mendaftarkan IMEI di bandara, bisa didaftarkan di Bea Cukai Jambi asal tidak lebih dari 60 hari. Kalau lewat 60 hari, ya tidak bisa lagi dilaporkan, betul kan itu. Kemudian untuk pendaftaran tadi sudah dapat oleh Pak Yowanda ya, saat-saat seperti itu apabila misalnya yang bersangkutan tidak bisa hadir, yeah, bisa dikuasakan tetap, tetapi tetap dengan membawa fisik dan persyaratan-persyaratannya itu bisa dikuasakan.
4: Artinya bisa diwakilkan,
6: bisa dikuasakan gitu ya. Ya, dan itu tidak ada denda ya, cuman tidak tidak berhak mendapatkan fasilitas yang $500 itu. Ya.
4: Dan tapi malah meskipun tidak ini tapi tetap menjadi pelayanan yang khusus gitu ya, gitu
6: ya
4: kalau
6: betul,
4: seperti itu ya. Nah ini juga apakah ini ya seperti untuk di wilayah Jambi ini sekarang keterbukaan ya orang masuk maupun orang dari Jambi keluar ini, apakah ini juga menjadi salah satu target di pengawasan dari Bea Cukai sendiri ya, Pak?
6: Ya.
4: Mungkin seperti mereka yang dari misalnya jalan-jalan ini ya dari Jambi ke Singapura, Malaysia ini atau kemana gitu ya. Ini terkadang kan wah aku mau beli oleh-oleh gitu ya. Ini juga pastinya mendapat perhatian khusus juga dari Bea Cukai, Pak.
6: Betul, kalau dari Bea Cukai Jambi tentunya kita sering mensosialisasikan ya terkait dengan aturan-aturan barang penumpang ya kepada masyarakat Jambi yang berpergian ke luar negeri. Ya kebetulan memang di Jambi ini dulu di bandara ini bandara internasional Pak ya, Serantah ini kan sekarang sudah tidak internasional. Jadi memang untuk pengawasan keluar masuk penumpang itu atau barang penumpang itu lebih dilakukan oleh bandara-bandara yang tadi pergi atau pulangnya itu dari masyarakat Jambi ya. Kalau di sini kan tidak ada internasional, paling ya internasional paling ke Palembang misalnya atau ke Jakarta kan gitu. Ya, itu nanti Bea Cukai di sana yang mengawasi.
4: Artinya yang untuk sekarang menjadi fokus di pelabuhan barangkali ya, gitu ya, yang memang ada titik-titik yang memang dari daerah luar masuk ke Jambi gitu atau seperti apa nih?
6: Kalau penumpang sih kita banyakkan kan lokal Pak ya, atau sudah di kayak penumpang di Kuala Tunggal itu ada kapal roro itu berarti kan sudah selesai di misalnya di Batam, Bea Cukai Batam sudah selesai misalnya. Kemudian kalau di kapal-kapal yang ekspor itu paling kita melakukan busuking, kita lakukan pengawasan di atas kapal ya untuk ABK-ABK kapal yang mungkin mau keluar dari kapal atau kita nanti ada lakukan pemeriksaan di kapal sendiri. Nah untuk yang kita juga tidak untuk kemungkinan kita juga di Kuala Tunggal kita lakukan juga pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang datang ke sana. Yaitu beberapa kali kita mendapatkan handphone ilegal di sana. Ada ratusan handphone ilegal yang kita sita ya. Ada juga narkoba yang kita sita juga di Tunggal waktu itu. Pada saat kedatangan kapal yang dari Batam itu, Pak.
4: Kalau untuk petugas sendiri berapa banyak sih kalau dari Bea Cukai ini kan meskipun kalau dibilang Jambi mungkin aman gitu tapi tetap masih ada ternyata gitu ya, dan ini juga harus memperketat gitu ya sebenarnya Pak Yudi.
6: Ya kalau disebut aman kita di Jambi ini memang tadi ya kayak rokok ilegal itu pasar pasar yang banyak juga di Jambi ya, bukan produsennya bukan. Tadi yang dari Kuala Tunggal dari kapal-kapal roro itu juga kita menemukan juga itu barang-barang ilegal kan di situ kan. Jadi secara umum sih masih ada ya di sini di Jambi masih, tapi kita tidak akan lepas pengawasan secara intensif dengan keterbatasan. Nah, itu kalau masalah sumber daya manusia itu udah rahasia umum lah ya. Kita di saat efisiensi anggaran dari pemerintah kekurangan personil, tapi kita maksimalkan ya kegiatan itu, pengawasan itu. Itu hasilnya Pak tadi, jutaan batang kita sita, ratusan handphone ilegal kita sita, narkoba pun kita sita, ya itu yang kita lakukan Pak.
4: Dan ekstra pastinya dengan kondisi saat ini gitu ya Pak,
6: ya,
4: kita pasti sama gitu ya.
6: Betul, kalau ekstra ya dengan keterbatasan semua itu ya kita lakukan sebaik mungkin ya, karena untuk melindungi, tadi ya sebagai commodity protector kita melindungi masyarakat Jambi dari barang-barang yang ilegal.
4: Dan kembali untuk masyarakat juga gitu.
6: Betul,
4: ya hasilnya dari masyarakat untuk masyarakat. Betul. Dan masyarakat juga harus sadar itu gitu.
6: Nah itu makanya kita perlu dukungan masyarakat lah, dukungan masyarakat untuk memberikan informasi kepada Bea Cukai Jambi.
4: Baik, kita kembali ke ini ya, ke IMEI sendiri nih ya. Bagaimana jika sudah mendaftarkan IMEI di Bea Cukai tetapi masih belum bisa digunakan? Ini juga pasti ada kendala-kendala. Apakah ada kalau di untuk di Jambi sendiri ya? Ini kan mungkin juga terus disosialisasikan pada masyarakat nih, Bang Yoda.
5: Untuk pendaftaran IMEI ini sendiri sebenarnya dilakukan di server Kemenkomdigi ya, Pak ya. Di sana nanti di janji layanan mereka sendiri setelah proses registrasi IMEI ini berhasil dilakukan di KPC setempat ini, dia akan aktif paling lama itu 2 kali 24 jam, Pak. Apabila dalam waktu rentang waktu 2 kali 24 jam IMEI tersebut belum aktif, bisa menghubungi layanan call center Komdigi ataupun menghubungi dari saluran informasi layanan masyarakat di kantor Bea Cukai di mana handphone itu didaftarkan.
4: Seperti di Jambi sendiri.
5: Ya gitu boleh ya. Pak, kita terbuka buat aduan ataupun apabila ada registrasi IMEI yang belum berhasil seperti itu, Pak.
4: Tapi kalau untuk masyarakat sendiri ya, karena ini juga teknologi mudah dipelajari ya, pasti tidak ada kesulitan ya, gitu ya.
5: Terbuka dari ya. Media sosial juga banyak.
4: Iya. Dengan cara apapun yang untuk belajar pasti bisa gitu ya, Pak Yoda. Dan Bea Cukai sendiri ini dalam menjadi jembatan gitu ya.
5: Iya. Kita memfasilitasi dari masyarakat ada keperluannya apa atau ada yang perlu dipertanyakan terkait IMEI ini, khususnya bisa menghubungi dari kantor Bea Cukai Jambi kita sendiri.
4: Pak Yudi, kalau kita di Jambi ini kan kota yang memang daerahnya cukup ekonomi gitu ya. Kalau dari barang salah satunya adalah seluler itu sendiri elektronik gitu ya. Seperti apa nih kalau di Bea Cukai dari pantauan ini? Ini kan cukup besar gitu ya. Apakah ini juga cukup memberikan dampak bagi Bea Cukai untuk memberikan pengawasan sehingga ini juga bisa untuk menghasilkan dari untuk negara dan untuk masyarakat gitu.
6: Seperti apa? Betul ya, dari kalau dari sisi smartphone atau handphone ya di Kota Jambi ini kita dilihat dari pelayanan IMEI kita ya cukup banyak yang masyarakat yang melakukan apa kita berikan pelayanan ya terkait IMEI dan itu ada pemasukan buat negara itu. Terus juga kita tadi saya sampaikan juga bahwa kita juga sudah menegah ratusan handphone ilegal yang tidak mau masuk secara ilegal ya tidak mau masuk ke Jambi ya kita tegah ya itu jangan sampai dia beredar di masyarakat di Jambi ini. Kenapa? Karena sampai kalau handphone ilegal ini beredar, ya itu kan yang didukan apa masyarakat, Pak. Ya, kenapa? Begitu mereka beli, itu tidak mungkin enggak ada jadi gini. Masyarakat dianjurkan untuk beli secara resmi, Pak. Secara resmi ya, di toko-toko resmi yang garansi resmi. Ini ada juga yang menjual dengan garansi yang tanda kutip bilangnya garansi internasional. Nah, ini yang tidak resmi nih. Biasanya tidak resmi ini hanya dipakai beberapa bulan, dia IMEI-nya langsung hilang. Nggak bisa dipakai lagi seluruhnya, kan itu. Yang rugi siapa? Masyarakat Jambi juga. Ya kan? Akhirnya apa? Si handphone itu tidak bisa dipakai. Ya kan? Dia hanya pakai wifi aja apa yang bisanya. Tapi secara selulernya dia tidak bisa digunakan gitu. Jadi itu ya yang kita coba tegah dari berbagai pintu masuk ke Jambi ini, jangan sampai si handphone ilegal ini beredar di Jambi.
4: Jangan sampai masyarakat rugi sendiri gitu.
6: Betul,
4: ya.
6: Dan jadi masyarakat harus beli yang resmi deh. Jangan tergoda dengan iming-iming handphone murah.
4: Jangan mudah dengan adanya penipuan-penipuan yang memang menggiurkan gitu ya, Pak.
6: Betul. Jadi, memang ada di medsos ya di ini yang menawarkan untuk buka blokir email seharga 300.000 rupiah. Setelah kita bayarkan, memang itu dia langsung hidup ya. Tapi begitu, gak begitu lama, sebulan atau dua bulan, tiga bulan, hilang. Hilang lagi sinyalnya kan, udah gak bisa dipakai lagi.
4: Nah itu seperti apa nih Pak Yudi? Apakah misalnya terjadi seperti itu ya, masyarakat? Apakah bisakah Bea Cukai akan membantu mungkin melalui pendaftaran baru atau seperti apa nih Pak Yudi?
6: Jadi tidak ada mekanisme lain, tidak ada. Jadi untuk ke Bea Cukai itu hanya dari barang penumpang yang datang secara resmi, resmi didaftarkan di bandara, ya, dan dia punya boarding pass itu. Tapi kalau beli di luaran, itu belinya ilegal, yaitu tidak Bea Cukai tidak bisa melayani untuk pembukaan apa atau pendaftaran IMEI-nya. Tidak ada mekanisme itu soalnya.
4: Ya. Ya berarti masyarakat harus ekstra hati-hati juga gitu ya Pak Yedi ya.
6: Betul, harus hati-hati. Ya belilah yang di apa toko-toko resmi lah, ya, garansi resmi.
4: Nah kalau untuk yang di toko garansi resmi ini, seperti apa nih peran dari bea cukai? Apakah ini masih ada peran-peran dari pengawasan bea cukai atau seperti apa nih
6: Pak? Nah itu tadi Pak, yang untuk yang handphone-handphone yang tidak ada pabriknya di sini, itu pasti kan tetap dia impor resmi ya ke bea cukai kan. Dia menggunakan pemberian impor barang. Dia daftar secara resmi, otomatis itu juga nanti dari PIB itu ya, atau ngelink ke Kemenperin atau ke Kemkomdigi ya, ke CHAIR itu untuk diaktifkan secara resmi kan. Itu peran bea cukai di situ kalau untuk yang handphone resmi ya, lewat jalur ya impor impor handphone.
4: Iya, sesuai dengan sebagai pengusaha mungkin dari situ gitu ya.
6: Betul.
4: Seperti apa kerjasama dari kalau untuk di wilayah Jambi sendiri nih? Apakah peran dari pengusaha itu sendiri dengan bea cukai?
6: Kebetulan untuk di Jambi ini tidak ada importir yang karena kita tidak ada pelabuhan ya, ada pelabuhan, ada tapi tidak ada bandara internasional. Kebanyakan handphone itu masuk resmi lewat di Jakarta sih kebanyakan. Secara resmi ya di Bandara Soekarno-Hatta ataupun di Tanjung Priok. Jadi pengusaha-pengusaha atau importer-importer itu mereka melakukan importasi barangnya melalui dua kantor besar itu biasanya.
4: Artinya juga meringankan atau seperti apa nih? Kalau dari jalur ya ini di Jambi tapi telah mendapatkan pengawasan di kantor
6: Ya, kalau itu kan jadi meringankan apa tugas kami juga di Bea Cukai Jambi ya. Karena jadi kami hanya fokus pada handphone-handphone ilegal yang datang dari luar Jambi melalui pelabuhan ya, pelabuhan terutama di Kuala Tungkal sana, terutama atau di Muara Sabak misalnya ada yang dibawa oleh barang-barang penumpang dari kapal laut itu.
4: Dan itu ya menjadi memang tugas yang apa ya bea cukai sendiri ya, dan dikatakan ringan tapi berat ya.
6: Cuman ya kadang-kadang masyarakat yang tidak tahu kan loh itu kan jadi murah handphonenya katanya kan kenapa harus disita, terus itu kan usah beli sendiri kenapa harus disita gitu kan. Ya itu yang mereka belum memahami masyarakat pernah itu yang dilakukan bea cukai adalah untuk melindungi masyarakat sendiri gitu.
4: Betul.
6: Jangan sampai dia membeli handphone ilegal yang akhirnya nanti nggak bisa dipakai.
4: Nah itu pendengar dan tentunya dari keterangan tentunya dari hal-hal yang sangat riskan dengan pembelian barang-barang yang tidak resmi ini juga sangat memiliki dampak negatif ya bagi masyarakat gitu ya Pak Yudi dan juga Pak Yonda ya. Nah kalau bea cukai sendiri ini tadi sampaikan bahwa barang-barang selain elektronik juga ada barang-barang lain gitu ya. Ini perbandingan dari tahun ke tahun Pak Yudi, seperti apa ini pendapatan dari ataupun hasil pengawasan ya di Jambi sendiri ya Pak Yudi? Kalau untuk ini kan di tahun 2026 baru pertengahan ya. Nah seperti apa nih?
6: Barang-barang ilegal tentunya kita secara intensif melakukan pengawasan ya. Untuk yang tadi rokok ilegal kita tahun ini sudah melebihi tahun kemarin Pak. Jadi kemudian untuk yang tadi juga ada narkoba ya, kemudian juga di tahun ini kita menegah ratusan handphone ilegal gitu. Itu capaian-capaian kita di bidang pengawasan untuk di Provinsi Jambi yang di bawah wilayah kerja Bea Cukai Jambi Pak. Tapi kalau dari sisi tadi penerimaan ya kita juga sudah sampai dengan bulan ini sudah 70% penerimaan yang diamanahkan ke kami, tugas kami sudah kita capai.
4: Untuk sampai akhir tahun ini seperti apa nih? Apa akan mencapai 100%?
6: Kami optimis akan 100% tentunya dengan dukungan dari masyarakat Jambi sendiri ya. Masyarakat Jambi dukungan kami untuk bisa mencapai target baik dari sisi penerimaan maupun pengawasan kita.
4: Artinya tetap mengharapkan ya peran serta dukungan ya dari masyarakat
6: sangat
4: sendiri
6: mengharap,
4: gitu ya.
6: Sangat kita sangat butuh partisipasi dari masyarakat Jambi sendiri.
4: Nah ini Pak Bang Yuan, ini jika ada masyarakat yang ingin berkonsultasi ini seperti apa ini?
5: Ya bagi masyarakat Jambi yang ingin berkonsultasi ataupun mendaftarkan IMEI-nya mungkin gitu ya, bisa langsung datang ke kantor Bea Cukai Jambi di Jalan Yosudarso nomor 3 Kasang Jaya, ya Pak, di situ. Di jam pelayanan kita itu dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam 7.30 sampai dengan pukul 17, Pak. Kemudian apabila masyarakat Jambi ini berhalangan hadir untuk ke kantor, bisa bertanya-tanya dulu, berkonsultasi melalui saluran WA di nomor 0895-0215-3213 ataupun ke Instagram dari Bea Cukai Jambi, @beacukaijambi. Kemudian perlu kami tambahkan juga bahwasanya kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dari tindak penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Bea Cukai tidak pernah menghubungi secara personal untuk meminta melakukan transfer ke rekening pribadi dan atau melakukan pengancaman dalam bentuk apapun, gitu, Pak.
4: Ya, mudah ya, tentunya ya. Dengan tentunya dengan akses-akses yang ada dari Bea Cukai sendiri, gitu ya. Dan masyarakat juga tidak perlu takut ataupun ada penipuan. Salah satunya adalah kita bisa secara langsung ya datang ke kantor, ya, gitu ya, Pak Yudi. Ya.
6: Kalau misalnya tadi Pak Yudi sudah sampaikan ya, masyarakat misalnya ada penipuan, misalnya mereka, terutama ibu-ibu nih, ibu-ibu suka membeli barang secara online, di Facebook atau Instagram, misalkan, bisa beli tas, Pak, branded harga murah. Terus tahu-tahu ada telepon dari pihak yang penjualnya, Bu, ini tertahan di Bea Cukai, harus membayar sekian, 1 juta misalnya gitu kan, nah itu udah pasti penipuan. Jadi kalau misalnya ada telepon yang mengatasnamakan Bea Cukai, segera hubungi kami di Bea Cukai Jambi untuk mengkonfirmasi. Tapi biasanya karena ketakutan, ada semacam ancaman juga. Misalnya ini, Bu, karena barangnya tertahan di Bea Cukai, Ibu harus bayar 1 juta. Kalau enggak, kami nanti dari pihak dengan kepolisian akan datang ke rumah Ibu, ya kan? Karena ini barangnya dan terkutip ada ilegalnya lah, gitu kan, harus membayar denda seperti itu. Nah, itu biar banyak yang kejadian. Ataupun juga ada juga penipuan yang lewat asmara, ya, asmara gini. Mungkin di Facebook kenalan dengan, mungkin di sini misalnya dari pihak Indonesianya, wanitanya, kenalan di Facebook dengan tentara dari Inggris misalnya, gitu kan. Tentara dari Inggris udah lama tuh, 3 bulan. Tentara ini mau melamar, kan kaki senangnya, ya kan. Si tentara ini mengirimkanlah barang-barang ke Indonesia kan, sebagai mas kawinnya. Tentu dia telepon, tertahan di Bea Cukai. Ini barang-barangnya, di situ ada emas, ada mungkin ada dolar, ya. Tertahan di Bea Cukai, harus mengirimkan uang 30 juta untuk menebusnya dari ke Bea Cukai. Nah, kalau gitu-gitu, segera juga untuk menghubungi Bea Cukai terdekat. Tapi biasanya, kebanyakan, karena sudah percaya, dia main transfer aja, gitu kan. Main transfer, akhirnya tertipu lah. Ya, seperti itu, Pak. Jadi, memang harus hati-hati, harus kalau ada apa kata-kata ini harus bersamaan Bea Cukai, segeralah hubungi kami untuk mengkonfirmasi.
4: Iya. Ada jalan pastinya ya untuk ke Bea Cukai, dan ini juga akan menjadi jembatan tentunya untuk masyarakat gitu ya. Satunya menghindari penipuan dan juga terbebas dari penipuan gitu ya, Pak Yudi ya. Nah, ini kalau untuk di Jambi, apakah ini juga peran dari masyarakat terkait dengan adanya seperti itu, apakah adakah yang memang melaporkan, atau seperti Bapak sampaikan mungkin ada ketakutan atau sudah ada kepercayaan itu, seperti itu, Pak?
6: Jadi kasusnya memang bermacam-macam, Pak. Ada yang sudah tertipu, ya kan, baru lapor ke kami, ya kan, konfirmasi. Ada juga yang sebelum mereka mentransfer, mereka hubungi kami terlebih dahulu. Itu yang kami harapkan, seperti itulah.
4: Baik, Pak Yudi dan juga Bang Yuan, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita bisa jumpa lagi mungkin di lain kesempatan dengan tema yang berbeda gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat tentunya dengan kehadiran atau keberadaan Bea Cukai sendiri gitu ya. Mungkin Bang Yuanda sendiri, mungkin seperti apa sih mungkin ajakan-ajakan masyarakat terkait dengan closing statement di siang ini mungkin ya, dan ini juga menjadi salah satu edukasi untuk masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat gitu ya, Bang Yuan sendiri terlebih dahulu, silakan.
5: Ya, kami sangat terbuka kepada masyarakat untuk layanan-layanan kepabeanan, terutama di Provinsi Jambi ini. Kami bersedia memberikan informasi ataupun arahan terkait apapun terkait kepabeanan dan cukai yang ditanyakan oleh masyarakat. Terus itu terutama untuk pendaftaran IMEI ataupun terkait handphone-handphone ilegal ini, lebih baik ditanyakan terlebih dahulu kepada bea cukai. Kami sangat mengharapkan masyarakat mau berinteraksi secara langsung kepada kita di bea cukai Jambi ini, Pak.
4: Baik.
5: Menghindari penipuan-penipuan yang semakin marak di luar sana, Pak.
4: Dan bea cukai tetap terbuka gitu ya,
5: ya
4: untuk masyarakat gitu ya, sebagai kantor pelayanan gitu ya.
5: Ya.
4: Baik. Pak Yudi, silakan Pak Yudi.
6: Saya ulangi lagi buat masyarakat Jambi ya, apabila memerlukan layanan informasi bisa ke nomor 0895-0215-3213 lewat WhatsApp ya. Itu juga bisa memberikan informasi pada kami terkait dengan peredaran barang-barang ilegal yang ada di Provinsi Jambi ini. Dan juga tadi jangan sampai ada penipuan-penipuan ya, segera konfirmasi ke kami, ke nomor tadi, ke WhatsApp juga. Jadi kami tadi sama Pak Yohanda, kita terbuka 24 jam mangga untuk dihubungi nomor itu. Dan yang paling pasti tidak ada biaya apapun ya terkait dengan layanan kami, kecuali yang resmi sesuai dengan billing yang dikeluarkan oleh kantor ya.
4: Baik.
6: Ya, itu aja.
4: Cukup baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Yudi dan Bang Yuan terkait dengan perbincangan siang hari ini. Mungkin kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan tentunya ya. Dan terima kasih atas kebersamaan kita, dan tentunya informasi-informasi yang disampaikan, penjelasan dari Pak Yudi dan juga Bang Yuan ini pastinya akan mencerdaskan masyarakat Provinsi Jambi dan juga meningkatkan ekonomi Provinsi Jambi. Begitu ya Pak Yudi dan juga Bang Yuan. Dan kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Ketidaktahuan akan aturan tidak pernah melepaskan siapapun dari jeratan hukum. Jadilah warga negara yang cerdas, pahami batasan, dan jauhi tindakan kriminal. Terima kasih telah menyimak program acara Sanksi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapi. Fenerbahce ditahan imbang 1-1 di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, manajer tim Lyon, Paolo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Raihan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Mikoriza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, dua pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, dua pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai dua pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting

0: 2-1. Nah, ini sangat
1: hasil baik. Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92% hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh, sedangkan tanggal 16.

0: 2015 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
1: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan
1: baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti siaran tunda LKBN Antara dengan judul El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada, bersama narasumber kita Kepala BMKG, Bapak Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani, PhD. Selamat mengikuti.
2: Kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
3: lebih intens ya,
2: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
4: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar nggak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Bapak Teuku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
5: Baik, Mbak Wanti.
3: Sehat ya, Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Pasti, kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
5: Ya benar, sudah pasti ya.
3: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
5: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
3: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya nggak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
5: Betul.
3: Lebih dari itu ya.
5: Iya, lebih luas dari itu.
3: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
5: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat. Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
3: Kesehatan sebenarnya juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
5: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
3: Okay.
5: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
3: Tapi jujur juga, kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya Pak.
5: Betul.
3: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
5: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
3: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
5: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
3: Oh iya, ya,
5: dari musim
3: sering banyak penyakit tuh
5: hujan,
3: ya Pak.
5: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian.
3: Gitu ya. Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan, dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
5: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
3: Itu berdasarkan apa?
5: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
3: Okay.
5: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
3: Iya.
5: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
3: Berbarangan di Agustus.
5: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
3: Okay.
5: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
3: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
5: Boleh.
3: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
5: Betul.
3: Betul seperti itu.
5: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. Apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
3: Okay.
5: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
3: Oh, okay.
5: Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret, BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
3: Ada kategori.
5: Ada kategorinya.
3: Secara resmi berarti.
5: Betul.
3: Ya.
5: Betul. Nah lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya,
3: level,
5: kategori
3: level tadi.
5: Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi tapi karakteristiknya moderat, itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya gitu ya. Dia terjadinya periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
3: lebih intens ya,
5: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3 sampai 7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015, ya sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya, kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
5: Sangat kuat.
3: Sangat kuat,
5: ya. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
3: lebih sedikit,
5: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip, nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah bukan begitu, tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
3: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga. Betul. Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
5: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
3: Betul.
5: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih senang gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
3: Betul.
5: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan, BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini Betul. Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
3: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
5: Betul, okay. Multisektor ya.
3: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu, atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
5: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
3: Oke.
5: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
3: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
5: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
3: Iya.
5: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
3: Okay.
5: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
3: Betul.
5: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
3: Enggak juga ya.
5: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
3: Oh, oke.
5: Okay. Tidak.
3: Jadi akan normal saja nih musim
5: hujannya? Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
3: hal yang terpisah,
5: terpisah
3: tadi ya,
5: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
3: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
5: Betul.
3: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
5: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menampung di waduk-waduk, ya di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan, ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam, yaitu
3: aja,
5: Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
3: Betul.
5: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
3: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
5: Betul.
3: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
5: Ya.
3: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
5: Ya, tidak meluas. Karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
3: Okay.
5: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
3: kurang. Preventif tadi, dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak. Karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
5: Ya,
3: gitu,
5: semacam
3: Pak, ya?
5: Itu ya.
3: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
5: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya, atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam, hingga nanti awan, butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain, misalnya di Jakarta, kondisinya sudah rawan banjir nih, ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut. Atau
3: hujannya
5: bisa,
3: dikirim ya, ke
5: jadi waktu awannya
3: gitu
5: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
3: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
5: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto, waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo, untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
3: Pilot projectnya berarti
5: betul,
3: saat itu.
5: Tahun 77 itu, 1977.
3: Okay.
5: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
3: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
5: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan skuadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga, operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, itu ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti, di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
3: Ya,
5: jadi
3: itu
5: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
3: Betul.
5: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara, karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
3: meminimalkan polusi udara. Betul, berarti
5: betul,
3: ya Pak.
5: Yeah.
3: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya, adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya, masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah, itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi, seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
5: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita, ya, terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas, sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat, ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
3: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perakiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
5: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
3: Okay.
5: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki superkomputer yang paling bagus speknya, karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan skenario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk mengcounter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
3: Banyak ya Pak ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
5: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat. Ya.
3: Oke. Pak Faisal terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
5: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya, dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak. Jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
3: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
5: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
3: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Ya. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan demikian tadi telah kita ikuti siaran tunda LKBN Antara dengan judul El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada. Tentunya ya dunia harus waspada karena mungkin adanya El Nino ini dengan panas yang kita rasakan juga gitu ya. Baik, dengan di mana Anda berada di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami menjelang nanti akan kita ikut beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Jambi siang ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan kembali mesti dan informasi, geger di stasiun Carlton Athletic, seorang pria ditemukan meninggal dunia. Ya, sebuah insiden terjadi di Stadion Del Valle, markas klub Inggris Carlton Athletic. Seorang pria ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di stadion, dan juga kepolisian setempat langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian yang berlangsung pada dini hari sebelum jasad korban ditemukan. Kata Atletik mengonfirmasi, polisi datang ke Valley pada Selasa pagi untuk menangani insiden tersebut setelah melakukan pemeriksaan di lokal, dan juga petugas memastikan seorang pria telah meninggal dunia. Kata Atletik dinyatakan peristiwa tersebut masih berada dalam penanganan dan juga penyidikan pihak kepolisian. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai identitas pria tersebut maupun penyebab kematiannya. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang geger di stasiun Carlton Athletic, seorang pria ditemukan meninggal dunia, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kembali informasi berikutnya, fakta-fakta BMKG catat 2.768 gempa susulan, ini 7,7 di Flores NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika mencatat sebanyak 2.768 gempa bumi susulan setelah gempa bumi utama berkekuatan magnitudo 7,7 gempa tersebut mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur NTT hingga Rabu 19 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Arief Tiasmata mengatakan dari sebuah gempa susulan tersebut, gempa dengan magnitudo terbesar ini tercatat mencapai 6,2, sedangkan yang terkecil berkekuatan magnitudo 1,1. Ia juga menjelaskan dari total gempa susulan tersebut sebanyak 24 kejadian memiliki magnitudo di atas 5 semester. Sementara 81 gempa susulan dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya aktivitas gempa susulan hingga kini masih menunjukkan kondisi fluktuatif berdasarkan grafik seluruh peluruhan gempa. Ini BMKG belum melihat pola penurunan aktivitas yang jelas. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang fakta-fakta BMKG catat 2.768 gempa susulan 7,7 di Flores NTT, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar, tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita Daerah. Kita masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Nayani nomor 5, Telanaipura, Kota Jambi. Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Rabu 19 Agustus 2026, mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Provinsi Jambi pastikan ketersediaan pangan aman meski bulan kemarau. Polres Muaro Jambi amankan 72 kendaraan dalam razia antisipasi balap liar. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan masih berada dalam kondisi aman meski musim kemarau bulan berlangsung. Salah satu indikatornya, stok beras di daerah itu hingga Agustus 2026 diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 314 hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansa, mengatakan ketersediaan pangan masih terjaga berdasarkan hasil pemantauan produksi pertanian dan juga pasokan di sejumlah pasar. Menurut Johansa, kondisi tersebut diketahui melalui neraca pangan yang disusun Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi setiap bulan. Dari 12 komoditas yang terpantau pemerintah, seluruhnya masih berada dalam kondisi aman. Beras menjadi salah satu komoditas dengan tingkat ketersediaan yang cukup kuat.
2: Selalu setiap bulan melakukan penyusunan proyeksi neraca pangan. Nah, dari 12 komoditi yang kita lakukan ya pemantauan dan pencatatan, itu kondisinya masih aman. Contoh saja di bulan untuk Agustus ya, kita masih punya stok beras itu hampir untuk 314 hari. Itu salah satu contohnya itu.
0: Selain ketersediaan stok pergerakan harga, sejumlah komoditas juga menjadi perhatian pemerintah. Penurunan harga cabai di sejumlah pasar misalnya dinilai menjadi salah satu indikator bahwa pasokan komoditas tersebut cukup tersedia. Meski stok pangan terpantau mencukupi, pemerintah tidak mengundurkan pengawasan dan juga pemantauan harga dilakukan setiap hari untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di pasar. Tim Penggerak Pemberdayaan dan juga Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Sungai Penuh pengukuh menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berfokus pada tumbuh kembang balita dan juga penanganan stunting, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas hidup para lanjut usia atau lansia di seluruh wilayah Sungai Penuh. Program ini dirancang khusus untuk memastikan kelompok usia lanjut mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Dan juga pemantauan gizi serta ruang bersosialisasi yang sehat. Ketua PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alvin menyampaikan bahwa keberadaan lansia merupakan bagian integral dari keluarga yang harus terjaga martabat dan kesehatannya.
3: Alhamdulillah lagi karena support masyarakat Kota Sungai Penuh dalam hal ini yang di luar pemerintahan juga mendukung. Jadi istilahnya ada berlebih lah. Nah, berlebih ini kami bagikan ke lansia-lansia.
0: Diharapkan dengan adanya perhatian berkelanjutan dari TPPKK Sungai Penuh, angka harapan hidup masyarakat makin meningkat diiringi dengan kualitas kesehatan yang tetap prima di usia senja. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, PT PLN memberikan program diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan yang menggunakan aplikasi PLN Mobile. Manajer ULP PLN Sungai Penuh, Eko Pitono, mengatakan program diskon tambah daya tersebut berlaku mulai 17 hingga 25 Agustus 2026. Pelanggan dapat memanfaatkan program tersebut untuk penambahan daya mulai dari 450 volt ampere sampai dengan 900 volt ampere hingga 5.500 volt ampere. Eko mengajak masyarakat memanfaatkan program diskon tambah daya tersebut selama periode promo. Menurutnya pelanggan cukup mengakses layanan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile hingga proses pengajuan dapat dilakukan dengan mudah.
4: Kalau untuk program PLN ya, untuk memeriahkan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81, kita ada program tambah daya diskon 50%. Jadi yang harusnya kalau di hari-hari normal kita bayar full tambah dayanya, di hari kemerdekaan ini ada diskon tambah daya 50%.
0: Di samping itu, program ini juga menjadi salah satu bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan sekaligus memeriahkan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali menorehkan prestasi nasional melalui penghargaan di bidang pendidikan atas keberhasilan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Pemerintah Kota Sungai Penuh merasa bangga atas penghargaan tingkat nasional di bidang pendidikan yang diterima sepekan sebelumnya. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi pemerintah pusat terhadap upaya Kota Sungai Penuh dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh OPD, SKPD, dan juga masyarakat dalam menjalankan berbagai program pendidikan. Alpin menyebut program beasiswa Sungai Penuh juara dan juga pemberian baju sekolah gratis menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat.
5: Nah, kita lagi-lagi mendapatkan penghargaan dalam bidang pendidikan, di mana kita diakui sebagai wilayah salah satu daerah, kota, kabupaten se-Indonesia Raya ini yang memberikan akses luas dalam bidang pendidikan, penduduk dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Kita hari ini dengan program beasiswa juara, baju sekolah gratis, nah ternyata itu merupakan langkah nyata yang sudah kita lakukan. Artinya hal kecil yang kita lakukan hari ini berdampak besar.
0: Alpin menegaskan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan tetapi juga momentum untuk memperkenalkan Kota Sungai Penuh di tingkat nasional. Menurutnya berbagai prestasi yang diraih menunjukkan bahwa program yang dilakukan pemerintah daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sebelumnya pada bid pertama, Kota Sungai Penuh juga mendapat apresiasi atas inovasi dalam penanganan stunting dan juga kemiskinan. Alpin berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah dan juga masyarakat untuk terus berinovasi serta meningkatkan prestasi Kota Sungai Penuh di tingkat nasional. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, sejumlah sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama di Kota Jambi masih mengeluhkan krisis siswa baru. Meski begitu, Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan belum akan mengambil langkah merger atau juga penggabungan sekolah dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiono, mengakui ada beberapa sekolah yang jumlah siswanya sangat minim, di antaranya SD Negeri 18 dan SMP Negeri 23. Namun pihaknya enggan buru-buru mengambil tindakan merger. Dan juga pemenuhan hak belajar siswa serta efisiensi sekolah menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan diambil. Sugiono menegaskan ketersediaan gedung sekolah tetap penting mengantisipasi pesatnya pemukiman warga di masa depan. Saat ini, Disdik Kota Jambi terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan juga berencana melibatkan tokoh masyarakat setempat, dan juga proses pendataan siswa pun masih berjalan hingga batas akhir pemutakhiran data pada 31 Agustus mendatang. Sebagai informasi, langkah merger sekolah di Kota Jambi terakhir kali dilakukan pada tahun 2019 lalu.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Polres Muara Jambi mengamankan 72 kendaraan dalam razia gabungan sebagai upaya pencegahan aksi geng motor, balap liar, dan juga penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Razia yang digelar pada Selasa malam hingga Rabu dini hari itu berlangsung di wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi. Kasalanta Polres Muara Jambi AKP Yuda Baraa Putra mengatakan kegiatan tersebut merupakan respon atas keluhan masyarakat terkait aksi ugal-ugalan di jalan, balap liar, serta penggunaan knalpot bising atau juga knalpot brong. Sebanyak 72 kendaraan yang diamankan terdiri atas sepeda motor dan juga mobil dengan pengendara yang terjaring di nominasi kalangan remaja dan pemuda. Petugas menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang diduga melanggar ketentuan, terutama kendaraan yang menggunakan knalpot bising dan tidak dilengkapi surat kendaraan yang sah. Penindakan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk juga penghancuran sejumlah knalpot bising yang disita di lokasi razia. Menurut AKP Yuda, penertiban ini menjadi langkah preventif sekaligus represif yang terukur untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan juga menekan potensi kriminalitas jalanan. Selain mengganggu kenyamanan warga, knalpot bising juga dinilai berpotensi memicu gesekan antar kelompok di jalan raya. Polres Muara Jambi memastikan akan terus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait balap liar dan juga penggunaan knalpot brong dan juga aktivitas kendaraan yang mengganggu keamanan serta ketertiban. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyambut kepulangan Nindya El Sani Pawau siswi SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh sekaligus purna Paskibraka Nasional tahun 2025 bersama orang tuanya di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi pagi tadi. Kepulangan dia menjadi momentum dan juga membanggakan bagi pemerintah Provinsi Jambi dan juga masyarakat Jambi. Nindya sebelumnya mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas sebagai pembawa baki dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan juga kepercayaan tersebut menjadi sebuah kehormatan sekaligus bakti bahwa putra-putri Jambi mampu menunjukkan kemampuan dan juga dedikasi di tingkat nasional. Sekda Sudirman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Nindya atas keberhasilan menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Menurutnya prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Nindya dan juga keluarga, tetapi juga membawa nama baik sekolah Sungai Penuh, Provinsi Jambi hingga masyarakat Jambi secara keseluruhan. Menurutnya tugas sebagai pembawa baki dalam rangkaian upacara kenegaraan bukanlah tugas yang ringan. Dibutuhkan kedisiplinan, ketelitian dan juga kesiapan mental, kemampuan fisik serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Karena itu kepercayaan yang diberikan kepada Nindya merupakan sebuah capaian yang patut diapresiasi. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Jambi pastikan ketersediaan pangan aman meski bulan kemarau. Polres Muara Jambi amankan 72 kendaraan dalam razia antisipasi balap liar. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Can Bey, Siyan Bey.
1: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
2: Jangan, Rudy. Itu judi online.
1: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
2: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
1: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
2: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
1: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
2: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
3: Online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 8,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, tentunya bersama Bang Adi menemani Anda dan juga buat Anda yang gabung bersama di teleponnya di 08116707850. Bang Adi terima di teleponnya. Halo. Halo siang.
1: Halo siang.
0: Siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Hai, Bang Adi Layo. Kenapa tanya pula telepon di mana?
0: Siapa ya? Saya lupa.
1: Hai, siapa Mas?
0: Itulah galaknya ya nih.
1: Sudah galak dia, nak bertanya-tanya.
0: Galak kami tak kena pecat, bro.
1: Bangso kecapi makanan
0: kerokok. Sehat lah, Bu Aisyah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting.
1: Bang Haji, kemana sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, suara keparau-parau. Kemana be malam, dah adonya nak masuk.
1: Ayah, dah lah malam tadi masuk.
0: Oh, emang tadi masuk ya?
1: Mengadi.
0: Aku yang lupa.
1: Iya, kemarin dapat radio jambi.
0: Oh, macam tu?
1: Iya.
0: Iya. Jadi, apa be sudah lebaran, apa? Ulang tahun kemerdekaan nih, kegiatan siang nih. Aduh, masih rame-ramenya?
1: Tak do, Kati. Tak do, cuma tanggal 18 kemarin lah.
0: Tanggal 8 tu lah. 18 lah.
1: Iyo.
0: Dah tu datik lagi.
1: Datik lagi. Mana yang nak ke kebon gini ko.
0: Iyo ya. Yeah.
1: Mana yang nak ke sawah ke sawah.
0: Ah tu, dahnya.
1: Iyo lah.
0: Apa siang kau makan tadi sudah? Lah makan belum?
1: Eh sudah, Bang Haji lah makan.
0: Bau sebentar lah.
1: Oh.
0: Iyo. Kolang apa tadi tuh badan tuh lah mengletek kata dia kan. Lah ngletek kata dia, lah gemetar terlambat makan.
1: Mangkonyo, jangan nak lambat-lambat makan, makan itulah. Dulu baru nyiar.
0: Ah tu awak kau tadi lupa nak makan.
1: Itulah, jangan sampai lupa. Kesehatan tu penting.
0: Iya, tapi lah sudah tadi.
1: Iya.
0: Tadi makan apa
1: weh? Lagu apa?
0: Lagu weh.
1: Iya.
0: Lagunya ada klise, ada Januari di Kota Dili, ada juga Aidu.
1: Aiwan Pales Pae.
0: Dado, lagunya lah di program, Goko.
1: Aiwan Pales lah, yakin lah aku. Ah.
0: Iko lagu lah di program, Mama Mama
1: Iya nih ya. Sudah Meli Guslo.
0: Meli Guslo,
1: Iyo.
0: Iyo. Aduh, ada Meli Guslo, cari-cari. Misela
1: yang ada lah Meligus lu. Ada apa dengan cinta?
0: Oh, itu dia nyo. Ado. Aidu tu lah. Aidu tu anak apa? Meligus lu tu?
1: Iya, tapi tukar lah judul ya. Lagunya.
0: Awak ada tukang tukar lagi. Ya ni kan. Apa lah ada untuk Ibu Aisyah tu? Kalau ada
1: di mana lagu Aidu tu aku belum pernah.
0: Nah, makonya dengar Aidu du, Aidu du, ya itu lah.
1: Hai. Kelai tu, Bang Adi. Kau pilih yang lain.
0: Iyo nian, lagunya tu lah dulu.
1: Iyo, pilih yang lain.
0: Awak dah tukar milih. Iyo nian, ibuku sayang, ibuku cintaku negeriku.
1: Iyalah, sayang cintaku pilih.
0: Iya.
1: Ngantuk mengadik.
0: Nah, makonyo kalau dia lagu Aidu kok ada ngantuk-ngantuk dibuatnya tengok dengarlah dulu. Ini ni kan. Nah, cuba tengok lagi ya. Hah? Kita cuba.
1: Lain judulnya.
0: Dah ada tukang ganti aja dia di tukang.
1: Ai, tak mungkin tak bisa.
0: Lagu kalau di format. Iyo ni kan.
1: Ayolah, serah Bang
0: Adi lah. Ayo. Ayo, nah, ayolah ya. Lagunya buat siapa, Be?
1: Lagunya yang pertama buat Bang Adi, selamat bertugas sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur murah rezeki, semoga dipermudahkan semua urusan saya sekeluarga.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Semoga merdeka terus.
0: Amin. Nah, itu dia.
1: Terus buat Bang JJ, Bang Bohori, Bang Al, Bang Agus, Bang Kodir, buat Bang Abdul, Bang Ramlan, Bang Simon, buat Pak Udin, buat Kang Sule. Buat Bang Ijal, buat Bang Bujang, buat Tero, buat Ajeng, buat Tina, pokoknya buat seluruh pendengar HRI lah.
0: Nah iyalah.
1: Iya, buat semua seluruh pendengar HRI dapat salam dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat galo.
0: Siap.
1: Iya, buat Bang Adi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah yang tadi yang udah gabung juga bersama kita di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini gitu ya. Lagunya udah di format gitu ya. Ada Klise Januari di Kota Dili, ada Maaf, ada juga Penari Malam gitu ya. Halo.
2: Halo, selamat siang Bang Ardi.
0: Selamat siang juga Bang Hamzah Yusuf. Iye kabari.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting ya dak ya.
2: Iya, yang baru sampai itu siapa tuh Bang Adi?
0: Ibu Aisyah.
2: Ibu Aisyah di mana tuh?
0: Di Kabupaten Batanghari ya.
2: Oh, di Batanghari.
0: Iya.
2: Lagunya apa nih Bang Adi?
0: Hah, lagunya? Langsung lagu.
2: Iya.
0: Lagunya ini, ada Klise, ada Januari di Kota Dili, ada Maafkan, Harus Pergi, Penari Malam.
2: Harus pergi.
0: Harus pergi, kemana?
2: Pergi. kemana saja lah, bekerja lah gitu.
0: Oke, siap kalau gitu.
2: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi ya, selamat malam, selamat siang. Iya, selamat malam kan. Selamat siang, semoga sehat selalu. Kemudian tadi ada Ibu Aisyah ya, selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Untuknya semua lah tanpa terkecuali nanti diwakili dengan Rudi Sengeti ataupun dengan Jalang Suluo.
0: Siap.
2: Atau juga yang di Sungai Toman ya. Siapa tuh yang Sungai Toman? Ibu Anita ya di Sungai Toman. Ada Bunda Nadia dengan siapa? Dengan Bang Alimin, Ramlan di Tunas Modo. Ada juga Amarkan ya. Untuk semualah tanpa terkecuali dari Azerbaijan. Yang untuknya Bang Adi, selamat siang, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamzah Yusuf, belakang Bang Hamzah Yusuf, silakan aja kembali di teleponnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
3: Kabarnya baik Bang, cuman panas berengkang ini.
0: Woi, panas berengkang, tambah asap lagi Bang ya.
3: Kemarin sini hujan, sini cuma kebanyakan gerimisnya aja Bang.
0: Oh, ada hujan juga sih ya?
3: Cuman gerimis.
0: Krimis.
3: Paling lama 10 menit udah. Waktu malam Senin itu kan. Debu juga belum terlalu basah itu, masih tetap ada itu kan. Masih debu kalau mau.
0: Masih debu lewat. Gitu ya. Iya. Siap.
3: Ya malam lah dalam kan.
0: Oke, kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan, ada Klise Januari di Kota Dili, ada Menari Malam.
3: Nah, Januari di Kota Dili aja deh.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
3: Ini tadi yang burung tuh Hamzah kayaknya ya.
0: Bang Hamzah Yusuf, iya.
3: Yo, Hamzah Yusuf, itu Mak Aisyah juga tadi ya. Untuk Naila, Cinta, Ajeng, Vero.
0: Iya.
3: Untuk Bang Rudi, Bang Juli, Bang Gigi, Amarkan, Buhari, Kader CS, Bang Andi Cakra di Gunata. Untuk semua aja deh Bang Adi.
0: Oke, okay, siap.
3: Ini tinggal lesunya aja kan. Iya, habis sampai lomba-lomba tinggal apa menaiki badan lagi, jangan sampai loyo.
0: Siap.
3: Iya, untuk Bang Adi, makasih waktunya Bang Adi.
0: Oke.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi nih, Bang Adi terima, tapi lagunya ikutan nih. Mau diputari lagu yang mana dulu nih? Aidu, maaf harus pergi, atau Januari di kota diri? Amar di Bakung. Iya, Bang Adi terima. Halo, siang.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Amar?
4: Baik.
0: Alhamdulillah.
4: Mana kalau kabar gitu. Bang Adi?
0: Kabarnya alhamdulillah baik juga.
4: Suaranya agak beda bunyinya.
0: Maklum lah konser kemarin kan.
4: Konser.
0: Iya.
4: Jangan minum es sama makan, jangan makan gorengan, Bang Adi.
0: Iya, asli gitu ya.
4: Yo, obatnya tuh.
0: Obatnya luar biasa.
4: Iya, minum air hangat aja.
0: Siap gitu ya. Oke, okay. Gimana kegiatannya?
4: Hah?
0: Kegiatannya gimana? Untuk 17 sudah selesai atau belum lomba-lombanya?
4: Oh, kemarin jalan santai.
0: Jalan santai di mana?
4: Di daerah Bakung nih lah.
0: Oh, daerah Bakung. Hadiah apa tuh?
4: Iya.
0: Hah? Hadiahnya apaan?
4: Enggak dapat. Iya. Orang yang dapat.
0: Iya.
4: Ada sepeda hiasnya, ada juga tarik tambang, ibu-ibu sama anak kecil juga.
0: Siap, ya?
4: Iya. Lagunya apa Bang Adi yang dulu diputar?
0: Lagunya mau Aidu, maaf harus pergi, ada Januari di Kota Dili. Yang mana baru diputar duluan nih?
4: Januari aja,
0: oke deh. Ya, lagunya buat siapa aja nih?
4: Bang Adi sama Siar, moga selalu Bang Adi ya.
0: Siap.
4: Jangan lupa minum air putihnya.
0: Oke, makasih.
4: Buatnya Barudi, Bala Melim Ica, Ode juga. Waktu Pak Emanya juga. Buatnya Bang Jabang Damri, Mahajung Kari CN, Nek Libadullah, Bak Sawan, Mas Kutra, Bak Kijang juga, Haza Yusuf.
0: Ya.
4: Buatnya Anita, Pina juga, Pak Albang Hori juga, Putra Banten. Yang barusan siapa?
0: Yang barusan? Tadi? Ya. Siapalah Putra Banten?
4: Oh, Putra Banten ya?
0: Iya.
4: Buatnya Bang Jo juga, buatnya Ibu Farida. Ibu Yani kemana ya? Udah lama menghilang.
0: Nggak tahu juga nih Bang Adi kemana.
4: Iya, nggak ada lagi kabarnya.
0: Buatnya
4: Bunda Imiati, Bunda Yati juga. Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Adi, mana berada kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendaftaran bantuan pangan 2026 ini merupakan hoax gitu ya, dan beredar unggahan dari akun Facebook bantuan sosial berisi tautan pendaftaran program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng dan juga telur. Unggahan disertai narasi Kementerian Sosial RI mengumumkan beberapa bantuan yang sedang ditunggu oleh KPM di tahun 2026. Bantuan tersebut meliputi bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng dan juga telur untuk mencakup kebutuhan sehari-hari. Lalu ada program keluarga harapan PKH tahap 3 dan juga BPNT. Sembakonya disalurkan melalui KKS untuk membantu sasaran. Pastikan data Anda sudah terdaftar dan juga valid di DTKS dan juga cek status penerimaan secara berkala melalui aplikasi Cek Bansos. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turbenhoak_id, ini tim pemeriksa fakta Mavindo Turben Hoak ini mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan di Facebook bantuan sosial. Hasilnya tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, juga kemensos.go.id maupun laman Cek Bansos Kemensos dan juga cekbansos.kemensos.go.id. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga foto dan juga lengkap nomor telegram yang aktif. Dan tentunya ini merupakan informasi hoax, dan tentunya selalu berhati-hati dengan informasi-informasi di media sosial. Pastikan juga keaslian dan juga kebenarannya.

0: kembali masih bersama di Pro 1 di Jambi siang ini. Halo, siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Adi Gemoy?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
1: Masih gemoy dah.
0: Masih lah, gitu ya.
1: Kayaknya nelpon nama kecil.
0: Gimana kabarnya, baik sehat juga?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, gitu ya. Oke.
1: Nah, apa dong tema-tema kita?
0: Enggak, siang hari ini
1: ngobrol-ngobrol beda aja. Gitu dah.
0: Hah, ngobrol-ngobrol aja.
1: Panas-panas tapi ada kayak banyak asin gitu, kayak mendung jadinya.
0: Gitu ya.
1: Tapi panas. Karena kayak kabut asap sudah mulai merambah kota Jambi.
0: Asli.
1: Asli nih, mata kok mau terlalu dikit pedih.
0: Woi, bukan lagi gitu.
1: Ada berkacau mata sekarang nih.
0: Asli. Oke, apa kegiatan siang hari ini?
1: Gak ada lah.
0: Gak ada.
1: Gak ada. Nggak pingin bikin pempek lagi malas.
0: Woi. Enak banget seharusnya.
1: Tapi ingin bikin selam teman lagi malas bergerak.
0: Iya.
1: Lagi nonton racin.
0: Apaan? Racin. Oh, nonton racin. Iya. Nonton racin.
1: Jadi lah Bang Adi.
0: Hah?
1: Gak kata ibu orang nonton racin. Nah, bukan tuh. Sekarang Bang Adi capek dikit rasanya. Ayo, gak karu-karuan di badan. Gitu, kena remuk.
0: Ya. Aha. Remuk apanya?
1: Bang Adi. Iyalah, kalau jualan mau tidak mau lah Bang Adi di jalan nih. Apa lagunya be Bang Adi?
0: Lagunya ada Kembali, ada Can You See, ada juga Oh Baby, Tak Biasa, Aku Tak Bisa, Happy Weekend, biasa. Happy Tanpamu.
1: Gimana? Biasa.
0: Tak biasa, oke deh.
1: Tak aku biasa,
0: tak bisa, tak bisa.
1: Tak biasa, tak biasa.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat semua-semua aja lah Bang Adi.
0: Siap.
1: Mau ngloser, mau bobok cantik. Jam 3 mau ke Pro 4 lagi.
0: Oh iya, jalan-jalan ke sana gitu ya.
1: Monitornya tapi Bang Adi.
0: Iya.
1: Hari kan monitor Pro 1 nih. Ntar sore baru ke Pro 4 lagi.
0: Iya.
1: Kalau udah malam apa sisa, bobok cantik.
0: Bobok cantik gitu ya.
1: Bang Adi, sehat selalu ya.
0: Iya deh.
1: Salam untuk orang di rumahnya ya.
0: Siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mendayati yang udah gabung juga bersama kita di sini di Jambi siang ini. Kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 08116707885. Ya, masih silakan aja untuk gabung kembali bersama Bang Adi di teleponnya.

0: Ya, Bang Adi terima. Halo, siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Ujang?
1: Alhamdulillah, panas.
0: Panas? Iya. Panas melengkang, ya? Anginnya
1: mengikip angin, baringnya.
0: Hah?
1: Mengikip angin di sini, telap, baring.
0: Iya. Jadi kegiatan enggak kate ini Bang hari ini ya. Untuk kegiatan 17-an, panjat pinang atau apa gitu.
1: Oh, kami hari ini juga, Ge.
0: Hah?
1: Kami beda-beda RT lain, beda-beda, Bang.
0: Beda-beda RT gitu ya.
1: Ya, ada kegiatan semua.
0: Kan? Ah.
1: Kami besok di luar minggu gitu.
0: Oh, minggu besok baru ada kegiatannya gitu ya?
1: Ya.
0: Iya. Acaranya apa aja, Bang? Hah? Acaranya apa aja?
1: Kalau pemain itu? Kalau pemain itu, biasanya cuma cari tambang. Kamu siap binang, masing-masing botol.
0: Iya.
1: Gendong-gendongan, kan namanya mapan anak-anak itu kan. Masa namanya sampai dobat main yang gitu kan.
0: Iya.
1: Tanggung ini jadi buah pikir emplak ini pemain tendang beda ada bilang ini lah.
0: Banyak juga kegiatannya Bang ya.
1: Tak ada tanggung jawab gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau orang itu patah siapa yang jawab bilang.
0: Ah itu. Oh.
1: Kita bilang boleh tapi dia ada tujuan kalau tunggu mengerti tunggu jawab. Nah, kalau sananya orang nak mengata terkeli siapa yang jawab, siapa yang urutnya
0: dong? Iyalah. Jadi
1: kita bilang kau memang tradisi. Tapi harus kalau ke depan kita berbincang ni kalau udah pakai asuransi gitu kan. Nengado kan, nah tanggung jawab.
0: Iya, kalau kami dah kati acara itu banyak pinang dah.
1: Iya, kan? Masih ada kemarin. Lagi nengok demo tanya balan leher gak gitu malahnya ini abang lu dipikiran jadi buah pikiran tuan hilang ah kalau seandainya anak odong macam bilang tau gak donyo ya kan ini cuma setengah kalau tangan baik apuan tapi kamu gak dong itu kamu pada dia kamu macam mana kalau sana aku terlihat tepat sana
0: iya
1: kalau kita cek pengurus duit mengurus sama abang lu sekarang berapa gitu kan mungkin lah jangan sekarang tu kalau bisa main tu para main jaminang jaminang
0: lah jadi
1: banyak para mainnya pasti parah banyak main macam mainnya gitu
0: jadi kegiatan itu enggak ada gitu manjat pinang enggak ada ya di sana manjat pinangnya ada airnya
1: acaranya ada tiap tahun sih ada tuan mana malang malang tu bilang pinang boleh, tapi tanggung jawab ngapo bang, pasti dek. Kalau seandainya kalau orang anak tu baca tu tertulis, kalau belum tahu masih kalau nyak tu macam ni kak ngadu ke siapa, tengok.
0: Iyalah, yo. Nah,
1: ini memang kita bersama mengingat, mengingat orang kita orang kan ada ujuk kan. Sekarang kalau kita main ke tutup lah, tengok gitu, kan. Pak lagi kita. Gitu. Kalau baca mata, enak baca. Kalau masih baca leher, kita gitu. Apa yang lari ke siapa kau cakap kan?
0: Iyalah, iyo.
1: Kalau main kau tertutup lah, kita main buka main-main lain banyak macamnya kau cakap kan? Mereka on sale segala macam-macam tu kan. Kalau ramai orang tahu petang hari kan air dan sihir kan, banyak macam mainnya tu kan? Kau main pelak, tu macam pelak lambat, pelak nerakan biso tu. Banyak-banyaknya, kita bilang lagi lah, hariannya berapa tu kan?
0: Patah ke orang ya?
1: Kita senang datang hariannya. Yang diajak beskom, kasih plastik, mangkuk-mangkuan, itu gawe.
0: Iya, tapi kebersamaan lah dong ya?
1: Iya, memang kita kan, memang ngapo, memang gak mengeriakan, cuma kita kan balik ke, kita kemarin ada yang, kemarin ada yang terkelis kemarin bang anak orang kemarin
0: kuatnya
1: iya
0: jatuh iya kalau tempat kami cuman ini apa jalan santai.
1: Iya kan? Pemainnya banyak.
0: Senam gitu kan?
1: Banyak macamnya.
0: Iya iya iya.
1: Main lagi lah kata ya kan. Main jalannya main kau lagi lah tukar macam tukar lah kata kan.
0: Iya
1: main tu boleh kata jawab. Ada di mana bukan bupati. Kalau mati nak orang kan dia tanggung jawab kata kan.
0: Iya.
1: Ayo lah tu. Kalau okay. Anak orang pasti jatuh dari sana ke bawah tu. Siapa tu?
0: Okay deh bang. Lagunya sudah bang disiapkan juga nih. Ada Oh Baby, Happy Weekend, Happy Tanpamu. Ada Oh Baby, Can You See?
1: Happy Tanpamu.
0: Happy Tanpamu, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salam untuk Bang Isak Halu ya.
0: Kita
1: masuk Ijal belum?
0: Belum.
1: Ayo masuk Ijal. Gini-gini, aku di jalan, aku lagi di rumah.
0: Iya.
1: Oh,
0: di
1: tempat lagi, tempat dia seduh.
0: Oke. Ijal
1: ayo masuk. Sama Mbak Vero ya, Mbak Cinta ya, sama Juli ya, sama Putra Banten, sama lainnya masuk di Sabol.
0: Yang masuk tadi banyak, ada bun, Ibu Aisyah ada juga tadi yang masuk.
1: Aduh, Bu Aisyah masuk ya,
0: dari sini. Aduh, ada Bang
1: Aisyah,
0: Amba,
1: kalau masuk saya masih ngomong Bang Jabatan Mas kok.
0: Bang Hamzah Yusuf.
1: Ya, agak-agak Bang Andi ya.
0: Iyalah.
1: Lagunya ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih Bang Adi nanti kan di teleponnya di 0811670788850. Iya, tentunya ini hasil jerit-jerit juga ini. Akhirnya ya tenggorokan memang dengan musim kemarau seperti ini juga gitu ya. Lagi ditambah dengan misalnya kurang air minum gitu, air putih gitu ya, tentunya menambah tenggorokan ini semakin meradang gatal gitu ya. Ya, buat Bang Jalan So 2 apa kabarnya? Bang Rudi disengeti gitu ya, udah lama enggak masuk gitu. Ya, Bang diterima kembali. Halo, siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak D. Sutrisno?
2: Alhamdulillah sehat mas.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini?
2: Lagi istirahat mas.
0: Oh, bukan manjat sawit bukan gitu ya?
2: Enggak.
0: Iya nih. Oke, lagi santai gitu. Udah makan siang belum?
2: Udah lah.
0: Udah gitu ya. Iya, mantap kalau gitu.
2: Mau kerja lagi nih kok.
0: Hah?
2: Udah mau kerja lagi.
0: Udah mau kerja lagi gitu ya. Oke. Ya. Jadi belum pergi kerja nih?
2: Ya tadi kan udah kerja ini. Siang panas. Sore nanti kerja lagi.
0: Kerja lagi gitu ya. Iya. Oke. Pokoknya semangat selalu bekerja gitu ya. Cari yang terbaik pokoknya semuanya gitu ya. Oke deh Pak Trisno, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada I Can You See, ada Oh Baby, ada Happy Weekend, ada Lupa-Lupa Tapi Ingat.
2: Yang Lupa-Lupa Tapi Ingat itu aja.
0: Oke deh, lagunya buat siapa aja nih?
2: Tadi ada Bang Ujang ya. Yang Bunda Wati, Bang Rudi, Bang Ujang, Bang Ramlin, Juli. Banyak, Mas. Itu acara festival Batang Hari masih berjalan kan, Mas ya? Kalau siang kayak gini ada kegiatan enggak?
0: Nah, Bang Adi belum ke sana tuh. Jadi belum tahu nih ada kegiatan di sana gitu.
2: Rasa kalau malam aja adanya ya.
0: Iya.
2: Pas dayungnya kapan?
0: Hah?
2: Pacu dayungnya kapan?
0: Gak tahu juga, kemarin ya. Bang Adi ada kegiatan soalnya kemarin itu.
2: Pacu dayungnya kan gak pas hari penutupan.
0: Iya. Oke. Oke, lagunya? Oke, buat semua-semua gitu ya.
2: Lupa-lupa ingat.
0: Siap.
2: lupanya dua kalinya ya, sekali jadi banyak lupanya ya kan.
0: Banyak lupanya dibuatnya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh Bang Adi, suguhkan kembali lagunya dan tetap aja di sini.

Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan, termasuk minum air putih setelah bangun tidur, dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan. Makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
5: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
6: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak cemburu.

0: kembali masih bersama di Pro 1 dan bakal dinantikan di teleponnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Bori?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Adi, apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah, baik, sehat juga.
1: Yalah. Alhamdulillah, selamat sehat, Bang Adi ya.
0: Amin, ya Allah, alamin. Yalah, ya.
1: Mas banget cuaca di Bang Adi.
0: Iya, panah benarnya lah kok.
1: Siang malam, mana jadi.
0: Iya. Nah, apa lu?
1: Motor lewat menarik papan.
0: Hah?
1: Motor lewat menarik papan lagi.
0: Narik apa?
1: Papan.
0: Papan?
1: Iya, dia tarik pakai motor.
0: Oh, macam tu. Iya.
1: Iya, mungkin dari kebun tu malik dari papan lagi.
0: Anu gesek dewek lah, ada ya?
1: Mungkin dia gesek dewek tu malik kalau dia pakai motor lagi. Dengar suara, kita dengar lah dia.
0: Terengah.
1: Iya, kuatnya lah sih lah.
0: Nah, apa kegiatan Bang siang kau?
1: Kalau pulang nih orang pawai di sini.
0: Hah?
1: Mau pulang nih orang pawai.
0: Oh, pawai hari kau?
1: Pawai ini Bang. Iya, Wadi. Simpel bro siap.
0: Di kecamatan?
1: Di kecamatan, Wadi.
0: Oh, rame tadi Bang?
1: Rame, Wadi. Masih belum sudah, Wadi. Kena panas.
0: Iya. Apa yang unik dikit pawai itu?
1: Belum sampai kan nengok apa yang aku dah budak sampai tadi.
0: Oh.
1: Baru anak sekolah aja belum yang papa wayak pun belum.
0: Bas bida.
1: Banyak tu yang lucu lucu.
0: Ada main bawa.
1: Banyak yang lucu lucu.
0: Yo bawa kereta, hela.
1: Ya, mak sawit lagi.
0: Mak sawit ada.
1: Belum siap tuan. Atau buat tanam sawit tadi.
0: Oh. Budak. Iyo.
1: Pakai gancu tadi.
0: Oh tu deknya. Iyo.
1: Ah tu mak sawit ada yang pakai. Sama dompetnya juga, Wadi.
0: Iya. Rame lah, ya.
1: Gue sampai situ.
0: Penuh.
1: Alhamdulillah, Wadi. Itu aksinya anak-anak. Ini panas banget, Wadi.
0: Iya. Biasanya penuh, Wadi, sih, buatnya, ya, enak?
1: Iya, Wadi. Penuh banget, tuh, Wadi. Jam sudah maghrib, sudah selesai, mungkin, Wadi.
0: Iya.
1: Iya. Rame, Wadi. Tahan panas banget tadi.
0: Panas kan telat. Enaknya kalau iya. Apa kok bepayung? Kalau ada bepayung tuh pakai apa? Kok topi lah.
1: Iya.
0: Panjang.
1: Kalau memang payung tadi.
0: Iya, kalau orang jualan es banyak lah. Sibuk jualan es laki sebenarnya lah, ya.
1: Oh, laris tadi kalau jual es laris tadi.
0: Apalah tidak haus dibuatnya kan?
1: Panas-panas ini di pasar itu bisa penyakit tadi ya. Pada panas minum es langsung tadi.
0: Nah, iyalah.
1: Iya.
0: Ayolah lagunya kok Can I You See, ada Oh Baby, ada Happy Weekend, ada Good Goodbye, ada Candu.
1: Oh Baby tadi.
0: Hah?
1: Oh Baby tadi.
0: Oh Baby. Ayolah. Lagunya?
1: Dari siapa tadi? Oh Baby dari siapa tadi?
0: Cinta Laura.
1: Oh Cinta Laura.
0: Ayo.
1: Ya salam dia.
0: Ayolah.
1: Ya salam untuk Bang Ramlan, Barudi, Bagi Menua Udin, Nadir Indra, Jeng Pero, Lanari, Mas Cinta juga, Tuk Manur. Tuh Bang Abdullah juga, Bang Artinya juga, Tepadi juga, tuh Bang Ujang sudah masuk tadi ya, bersama dia. Untuk Sopi, untuk Bang Juli juga, untuk semua suara tadi ya.
0: Untuk segala ayo.
1: Ah segala aja, spesial Tepadi, semua sepanjang dan sepanjang dia.
0: Ayo.
1: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Iya, itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bakal diterima kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Juli?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Walafiat, Adi.
0: Sehat lah, ya. Yo. Apa kegiatan di sana tuh?
2: Woi, belum. Tidak terbagian hujan, Mbak. Baru sampai hujan itu di deras.
0: Ah, katanya deras. Yo, di sana deras juga, tak?
2: Nah, tidak ada sampai sini.
0: Nah, kaget abang kirim sana, ya.
2: Wah, ditunggu ya.
0: Yo, agak 2 ton gitu air sini.
2: Pakai helikopter udah.
0: Yo. Pakai water bombing ya.
2: Oh, water bombing tuh kan.
0: Iya.
2: Aduh panasnya Bang Adi.
0: Rumah siapa mau dilepak pakai air itu deh.
2: Galonya lah. Kayak galonya ngarep nih anak Bang Adi.
0: Yo ya. Iyo, ngarep yo,
2: bukan awak dewek lah, galonya ngarepnya naik turun.
0: Asli.
2: Iya kan? Kayaknya rasa Bang Bukhari itu kayak ngarep ya tuh, Bang.
0: Ayo, ngarep gak lo? Kemarin tuh ada lah hujan 2 hari. Sorenya hujan.
2: Iya kan, katanya di Jambi deras
0: banget. Iya, subuhnya hujan. Lumayan lah kan. Rumput langsung menghijau rumput itu pada 2 hari. Ah, dapat cip panas hari
2: itu. Iya, dehidrasi, Bang Adi.
0: Iya.
2: Bukan manusia yang dehidrasi, rumput juga ikut.
0: Nah, iya, lemas dia kan.
2: Kurang cairan dia.
0: Ah, tak lemas kata orang Jambi itu. Heeh.
2: Lionian kan.
0: Kalau udah dapat minum tak kenyah boleh tuh katanya. Iya.
2: Sedangkan tandanya tandanya terpak dia udah dehidrasi
0: deh. Tuh, Lionian.
2: Lionian. Eh, apalagi manusia, aduh.
0: Iya.
2: Lemes, yang penting tak retak ya lah. Jangan sampai retak-retak kan.
0: Kotak.
2: Bibir pecah-pecah kan.
0: Iya, kotak 1000 aja ya.
2: 1000. Iya. Ya sehat lah tapi Bang Adi ya, tetap sehat lah. Suara lah kayaknya lah bagus ini.
0: Ayo lumayan lah, tambah parau dibuatnya.
2: Nambah ini, nambah apa?
0: Tambah parau. Tapi lah agak
2: parau.
0: Enak lah, iya.
2: Tapi enak suara itu, udah biasa kan ada serak-serak gitu, kan tak begitulah.
0: Ini minum air lah, 2 ton minum.
2: Alhamdulillah kalau 2 ton.
0: Iya, pakai ember, dia pakai ember.
2: Ember, ya selang.
0: Iya.
2: Tapi tak gembung kan, alhamdulillah tak gembung. Tapi sekarang banyak apa juga orang kaya keroan juga Bang Adi.
0: Oh iya.
2: Ayo, banyak begitas ya lo.
0: Kalau saya kok kerok wajib.
2: Yang malam begitas.
0: Wai, bukan lagi.
2: Galo. Yang malam begitas terus kan. Masuk angin.
0: Iya nian, asli dibuatnya.
2: Iya, terus debu lah banyak.
0: Nah, iyalah Bang.
2: Di mana debunya debu masal.
0: Hei, bukan.
2: Sekarang ini debunya sudah, iya, di mana-mana ada. Gak payah dicari lah, ada datang dewe debu itu.
0: Iya. Ayolah, lagunya Can You See, ada juga Happy Weekend.
2: Can You See, apa Bang Adi?
0: Oke, siap.
2: Can You See.
0: Yo.
2: Assalamualaikum Bang Adi ya.
0: Hah.
2: Untuk Bang Adi ya, selalu diberikan kesehatan keluarganya Bang Adi. Tetap jaga kesehatan Bang Adi.
0: Oke.
2: Okay. Minumnya kalau bisa ditambah lagi 1 ton lagi.
0: Ayo, pakai galon ya. langsung ngapo.
2: Biar tungap. Jangan ada hidrasi kan.
0: Iya, biar tungap langsung ya kan.
2: Tetap sehat selalu lah Bang Adi ya. Amin. Terus ada Bang Bukhari juga ya.
0: Yo.
2: Ya mudah-mudahan sehat selalu Bang Bukhari juga Bang Abdullah. Masin tadi Palima tuh, laris manis ya. Terus untuk Mbak Vero juga, Mbak Ajeng, Mbak Anita juga ya, selama sore yang menjelang sore ya, Putra Banten, Pak Andi Sutrisno juga tadi, untuk Bang Ijal ya, untuk Bang Amarka juga, Bang Rudi, Pak Ujang, atau semuanya Bang Adi ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih waktunya Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi, terima kembali. Halo.
3: Halo juga.
0: Halo juga.
3: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar, Bang?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Bang Ramlan Jonas Budo. Tetap muda.
3: Tetap muda ya. Sudah tua.
0: Apa enggak nonton ini ya, Pak Wai, kemarin?
3: Kemarin enggak, Bang, di rumah
0: Bang. Di rumah, Be.
3: Iya.
0: Apa ikut Manjat Pinang?
3: Kalau di sini ada kegiatan itu kalau semalam mulai lomba karaoke.
0: Wah, mantap. Ikutan lah lomba karaoke, Bang.
3: Alhamdulillah ikutan lah. Mungkin ikut, malam ya? Ini mulai
0: tampil. Ayo, yo. Nyanyi lagu apa, Bang? Dangdut.
3: Nyanyi lagu itulah, lagu dangdut itu.
0: Apa judulnya? Gitu nyanyi kan sudah nih. Latihan gitu.
3: Lagu-lagu Roma dari Mas Suras itu yang dua itu.
0: Roma Irama lagunya apa?
3: Lagunya Boleh Saja.
0: Boleh Saja?
3: Ya.
0: Kayak mana nyanyi Bang? Kita nyanyi dulu Bang.
3: Oh nyanyi ya?
0: Iya orang duduk dulu gitu. Boleh, boleh saja.
3: Boleh saja.
0: Oh, saja-saja boleh.
3: Itu kan ada lagu-lagu favoritnya, ada lagu pilihannya itu.
0: Oh macam itu, kan. Iya.
3: Itu kan ada 10 lagu pilihan, kita jadi milih lagu apa gitu kan.
0: Gitu ya.
3: Nah kalau lagu bebasnya, yang kedua ada lagu bebas, apa lagu daerah, lagu pop, gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Oke deh, lagunya Happy Weekend, Bang ya?
3: Iya.
0: Oke deh, lagunya bahasa apa aja nih Bang?
3: lagunya buat Adi, selamat siang menjelang sore.
0: Siap.
3: Buat yang lagunya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Bang Juli tadi ya.
0: Siap.
3: Buatnya Bang Putra juga, buatnya mm-hmm. Bang Rudi, buatnya Bang Amarkan juga ya. Buatnya sepuluhnya Bang Adi Cakrawinata.
0: Siap.
3: Buatnya Mbak Desurisno tadi ya. Buat Tepang Mamatia, buat Ibu Aisyah juga, buat Bambang Hori,
0: mm-hmm.
3: buat Nyo Ageng Pero juga, Sita Palima juga, buat Anita juga, buat pekerjaan juga, buat semuanya lah gitu, Bang Abdullah juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, okay, Bang Adi, terima kasih.
0: Yo.
3: Gue masih salam ya.
0: Oke deh.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Anda bisa mendengarkan di stasiun relay kami di 99,4 MHz, Serolangun 95,8, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan tepat nanti pada pukul 15 waktu di Semarang ada rekan kami Dirman yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tak aja sini di 88,5 MHz.

0: Eh, Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usahanya. Jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Mau kemana?
1: Nongkrong dong.
0: Nongkrong? Jam segini?
1: Gak apa-apa dong, anak cowok ini udah biasa begadang.
0: Mau cowok kek, mau cewek kek, namanya begadang tuh tetap gak boleh. Kaduin mama nih.
1: Kamu ini, emang kenapa kalau gak begadang?
0: Ya banyak lah dampaknya. Ntar, aku tanya Mbah Google dulu. Akibat kalau sering begadang, daya tahan tubuh melemah, tekanan darah tinggi, pola makan tidak teratur, daya ingat melemah, tidak produktif, sering sakit kepala, terus kamu bangunnya siang terus.
1: Oh iya, kan ada lagunya ya. Begadang jangan begadang, kalau gak ada cuannya.
0: Cuan-cuan, mau jatah masa tuanya di

Selamat sore rekan-rekan dimanapun berada. Saya Dirman hadir untuk Anda di Jambi sore ini, edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan untuk Anda pendengar Indonesia Cerdas, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda yang tetap setia juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Di sore hari ini, Indonesia Cerdas kembali hadir untuk Anda. Dan di sore hari ini kita akan berbincang mengenai berkebun saat kemarau, tantangan jadi peluang. Kalau berbicara mengenai berkebun di saat kemarau seperti ini, kalau yang terbiasa mungkin tantangannya nggak terlalu luar biasa ya. Yang nih, yang baru mulai nih, pemula begitu. Kita nanti cerita-cerita ya dengan narasumber kita. Di ujung telepon telah tersambung dengan Mbak Lydia Safitri AMD. Beliau ini adalah pengawas benih tanaman atau PBT Terampil BRMP Jambi. Selamat sore Mbak Lydia. Halo, selamat sore. Tunggu sebentar. Selamat sore Mbak Lydia.
1: Selamat sore.
0: Iya, bagaimana suara saya terdengar jelas?
1: Oh, terdengar jelas Pak.
0: Iya, bagaimana kabarnya di sore hari ini Mbak Lydia?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kita di sore hari ini berbicara mengenai mungkin ada yang suka sekali bercocok tanam walaupun mungkin tidak terlalu dengan skala yang besar, hanya untuk di rumah saja, tapi tantangannya ini karena kan di musim kemarau nih. Nah, ini gimana nih sebagai pembuka ini, bolehlah cerita-cerita nih mengenai berkebun saat kemarau ini, tantangan jadi peluang. Silakan Mbak Lydia.
1: Terima kasih Bapak ya. Untuk tantangan yang paling utama tentunya di musim kemarau ini adalah ketersediaan air nih Pak. Saat musim kemarau hujan biasanya kan lebih jarang turun, sehingga tanah menjadi lebih cepat kering. Nah, ditambah lagi suhu udara yang panas itu akan membuat penguapan air semakin tinggi. Nah, akibatnya tanaman lebih cepat kehilangan air. Nah, kalau tidak diantisipasi, tanaman bisa mengalami kekurangan air. Pertumbuhannya terganggu, bahkan bisa layu. Begitu, Pak.
0: Berarti tantangannya lebih ke tumbuhannya ini harus benar-benar dijaga ya. Apalagi panas yang saat ini memang benar-benar terasa kering ya Mbak Lydia ya. Kalau masalah hujannya tidak turun-turun, tapi air yang ada di tanah ini lebih cepat hilang karena penguapan, ini harusnya antisipasinya seperti apa nih?
1: Betul, jadi pada musim kemarau ini kita harus lebih bijak nih Pak dalam mengelola air. Jangan sampai nih air yang tersedia sebenarnya cukup, tetapi karena penggunaan kita yang kurang efisien sehingga banyak yang terbuang gitu Pak.
0: Baik-baik, benar-benar harus digunakan airnya tadi. Tapi bisa jadi ini karena orang berpikir mungkin bukan hanya sekedar bagaimana mendapatkan air, tapi juga kita harusnya ini menggunakan airnya dengan efisien. Lalu yang berpikir di luar sana bahwa kemarau itu lebih baik tidak usah menanam dulu. Tapi padahal kan kita juga butuh ya. Bisa jadi ini yang sudah terbiasa nanam-nanam di sekitar rumah ini, padahal butuh nih, kita harus tetap berkebun. Ini gimana nih harus seharusnya yang dilakukan nih?
1: Oke Pak, sebenarnya kan banyak yang berpikir, oh daripada kemarau nih gak ada air, udah lah gak usah berkebun, banyak yang mikir gitu kan ya Pak. Jadi sebenarnya kita masih tetap bisa berkebun, bisa tetap menanam. Memang kemarau memberikan tantangan, tetapi bukan berarti kegiatan berkebun kita itu harus berhenti. Kita hanya perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya dengan memilih tanaman yang sesuai, menyesuaikan jumlah tanaman dengan ketersediaan air kita. Jangan sampai nih ketersediaan air kita itu dikit tapi tanamannya banyak, akhirnya kan nanti gak sesuai. Serta yang paling penting itu menerapkan cara penyiraman dan perawatan yang lebih efisien.
0: Nah itu berarti harus diperhatikan kembali ya, ini cara penyiraman dan perawatannya, ini harusnya benar-benar dirawat. Tapi kalau seandainya udah tahu nih cara merawatnya, kita juga pastinya juga harus tahu cara memilih tanaman yang cocok ditanam saat kemarau ini, baik yang memang sekitar rumah atau mungkin memang memang punya kebun sendiri begitu, yang memang setiap tahun berkebun. Ini harusnya gimana cara memilihnya nih tanaman tersebut ini Mbak Lydia?
1: Baik, Pak. Yang pertama tentu kita harus melihat kondisi lahan dan ketersediaan air seperti yang tadi ya, Pak ya. Mm-hmm. Jangan hanya memilih tanaman karena sedang banyak diminati nih, Pak. Oh, ini lagi banyak diminati nih atau harganya lagi bagus. Mm-hmm. Tapi kita juga harus mempertimbangkan apakah kondisi lahan kita sesuai. Mm-hmm. Seperti beberapa sayuran seperti kangkung, ayam, sawi, gitu kan, atau tanaman lainnya tetap dapat dibudidayakan dengan pengelolaan yang tepat. Yang paling penting adalah kita memahami dulu kebutuhan air dan perawatan dari masing-masing tanaman yang rencananya mau kita tanam, begitu Pak.
0: Jadi memang benar ya, kita harus mengetahui terlebih dulu, bahasa kerennya itu mungkin pengenalan nanti alias pendekatan ya Mbak Lydia ya, dengan tanaman yang akan kita tanam ini. Hal ini memang penting ya, berarti kita harus tahu dulu nih berarti ya.
1: Iya betul Pak, kita harus tahu dulu nih kebutuhan tanaman kita. Mulai dari airnya bagaimana, cahaya mataharinya bagaimana, kondisi tanahnya apa, sampai perawatannya itu bagaimana gitu, Pak.
0: Nah itu pendengar, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Walaupun mungkin ada yang berpikir di luar sana pendengar kita, ya udah gak usah lah tanam-tanaman dulu lah di tahun ini karena memang lumayan kering, bisa jadi ya kan. Nah untuk pendengar mungkin mau nanti bertanya juga di line WA, kami persilakan di 0811-607-7850. Tapi ada hal juga bagian yang lebih penting ini, Mbak Lydia dan yang lainnya ini, cara menghemat air saat berkebun di musim kemarau. Mohon maaf banget nih, sedikit informasi bahwasanya di seputaran dekat saya itu di daerah Pinang Merah itu udah merasakan sumur-sumurnya udah pada kering. Udah maksudnya bukan benar-benar kering, tapi maksudnya udah menyusut begitu dari yang sebelumnya. Nah ini harusnya bagaimana kita nih menghemat air di saat yang benar-benar boleh dikatakan keringnya lumayan nih tahun ini nih.
1: Iya betul Pak, makan untuk yang vital seperti mandi aja sudah susah ya Pak ya.
0: Iya benar.
1: Sebenarnya oke Pak, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama Pak, kita lakukan penyiraman pada waktu yang tepat. Yaitu pada pagi atau sore hari. Penting kita hindari penyiram ketika matahari sedang terik, karena air akan lebih cepat menguap. Terus yang kedua, berikan air secukupnya sesuai kebutuhan tanaman. Terus yang ketiga, kita bisa menjaga kelembapan tanah dengan menggunakan mulsa atau penutup permukaan tanah gitu Pak.
0: Siap. Nah, jadi memang harus diperhatikan lagi kalau untuk menghemat air ini harus perlu nih paham di jam-jam tertentu ya Ibu Mbak Lydia ya. Karena kalau cuma sekedar nyiram-nyiram aja ya nanti yang ada terbuang sia-sia juga airnya ya kan. Tapi kalau seandainya berkebun di rumah yang saya bilangkan skalanya kecil, pengen nih, atau memang udah terbiasa mungkin ya masyarakat kita di luar sana berkebunnya itu di rumah gitu, tapi tidak punya mulsa khusus, ini apakah ada alternatifnya kira-kira nih? Karena kan mohon maaf nih, banyak sekali di Kota Jambi ini rumah itu kebanyakan rumah-rumah subsidi kan, lingkungannya benar-benar kecil gitu. Bagaimana harusnya?
1: Pekarangannya tidak terlalu luas.
0: Iya benar.
1: Kita bisa memanfaatkan bahan organik nih Pak yang tersedia di sekitar kita. Misalnya seperti jerami atau sisa tanaman yang sesuai. Jika misalnya kita kita tanam di polybag gitu kan. Nanti kita kasih di sekitar batang tanaman itu jerami atau tanaman yang sesuai, dedaunan kering gitu, dengan adanya penutup di permukaan tanah tadi, nah itu bisa mengurangi penguapan sehingga tanah tadi tidak terlalu cepat kering begitu Pak.
0: Boleh dikatakan ini adalah kombinasi lah, boleh dikatakan kalaupun ada sedikit nggak apa-apa kita pakai apa alternatif pakai polybag tadi ya. Mbak Lidiana, tapi kalau untuk memanfaatkan di sekitar kita mungkin tidak semuanya, ada yang memang ya udah nggak ada sama sekali tanam-tanaman gitu begitu. Tapi kalau untuk mereka yang memang suka sekali berkebun pasti tahu betul ya ini harusnya searchingnya kemana, cari-cari bahannya kemana. Tapi yang perlu juga diketahui untuk masyarakat bahwa menanam tanaman itu tidak harus yang mahal-mahal ya. Ada yang mungkin orang tergiur dengan merasa, oh ini bibitnya ini, oh ini dengan komposnya ini segala macam. Rupanya pas dibeli mahal. Ternyata enggak ya Mbak Lydia ya.
1: Iya betul Pak.
0: Dan kalau seandainya, kalau untuk mereka yang mungkin di tempatnya memang agak kering, takut kekurangan air lah begitu, malah mungkin mereka yang memang kurang paham, ya nyiramnya itu, ya nyiram asal nyiram gitu sebanyak-banyaknya aja. Ini padahal nggak tahu nih ada timing atau waktu-waktunya. Ini justru harusnya bagaimana nih? Apakah memang bagus untuk tanaman tersebut atau bagaimana nih, Mbak Lydia?
1: Oke, soalnya kalau disiram supaya tanamannya bagus, siram aja deh banyak-banyak gitu.
0: Iya, ya, mikirnya gitu.
1: Belum tentu nih Pak, belum tentu bagus karena tanaman memang membutuhkan air, tetapi jumlahnya yang harus disesuaikan gitu. Jadi yang penting air bisa mencapai daerah perakaran dan tanah memiliki kelembapan itu yang cukup. Karena kalau terlalu banyak juga tidak baik Pak, utama kalau drainase atau pembuangan air di lahan kurang bagus. Jadi nanti yang ada akar tanaman jadi busuk. Nah, itu khawatirnya nanti mau jamur kayak gitu, Pak.
0: Jadi memang kalau terlalu, yang namanya terlalu banyak itu memang tidak baik juga ya untuk tanaman ya, Mbak Lydia ya.
1: Iya, betul. Kalau prinsipnya adalah prinsipnya itu cukup tepat waktu dan tepat cara.
0: Iya, karena mungkin orang mikirnya karena kasihan, sayang banget nih tanamannya kekeringan begitu. Tapi bisa dicatat juga untuk pendengar kita bahwa yang dikatakan oleh Mbak Lydia cukup, tepat waktu, dan tepat caranya. Nah, tapi kalau selain air, apalagi yang kira-kira diperhatikan saat merawat tanaman di musim kemarau saat ini yang lumayan kering di tahun ini, Mbak Lydia?
1: Ya, Pak. Jadi kita tuh harus mengamati tanaman kita dengan lebih rutin gitu Pak. Kita perlu melihat kondisi daun, batang, dan tanah. Nah, kalau tanaman kita misalnya kita pantau mulai layu, daun mulai berubah warna, atau pertumbuhannya terlihat terganggu. Nah, kita perlu segera nih mencari tahu penyebabnya apa ya. Kemudian juga jangan sampai ada gulma. Jadi gulma juga perlu dikendalikan nih Pak, karena gulma ikut mengambil air nih dari unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman utama.
0: Baik.
1: Selain itu kita juga harus memperhatikan kemungkinan munculnya hama dan penyakit.
0: Kalau punya tanaman berarti secara tidak langsung kita harus bisa merawat, menyayangi. Pokoknya kita perhatikanlah begitu ya. Jangankan tanaman yang boleh dikatakan seperti sayur-sayuran, ini bunga saja nih bagi ibu-ibu biasanya di luar sana ya Mbak Lydia ya. Ini benar-benar dirawatnya biar dia benar-benar berkembang begitu. Apalagi yang kemarin sempat heboh itu, apa namanya, tanaman-tanaman yang seperti apa namanya, janda bolong lah segala macam ya kan, sejenis itu, bahkan disayang banget tuh. Jadi kalau untuk perawatannya sendiri bukan hanya dibiarkan, tapi benar-benar diperiksa ya, ini tanamannya ini kira-kira udah penyakitankah kira-kira di musim kemarau ini atau bagaimana. Ini perlu berarti dicek terus ya Mbak Lydia ya.
1: Betul banget Mbak. Semakin cepat kita mengetahui masalahnya, jadi semakin mudah pula kita melakukan penanganannya Pak. Jangan sampai nanti ini udah tanamannya udah layu, nggak bisa diinin lagi, jadi ya tanaman tidak bisa bicara kan Pak. Jadi
0: iya,
1: kita
0: benar.
1: Yang harus peka melihat kondisinya gitu Pak.
0: Peka dalam artian ini kalau tanaman berbicara sebenarnya dia udah minta tolong ya. Ini udah posisi dia haus gitu kan. Apa namanya, udah posisi kalau sana dia yang dikatakan tadi terlalu banyak air, aku tuh sebenarnya udah berjamur. Seandainya kalau bisa ngomong seperti itu ya kan. Karena memang kalau untuk tanaman sendiri semakin disayang sebenarnya, ada beberapa kali saya baca artikel, tanaman itu dia punya ritme, dia bisa merasakan angin, terus dia bisa merasakan ada siraman air. Nah, tapi kalau seandainya untuk mereka yang mungkin di luar sana, ada yang mungkin pengen berkebun tapi lahannya tidak luas, tapi boleh nggak kira-kira berkebunnya itu ya sesuai dengan budget atau boleh dikatakan kemampuan lah begitu, atau bagaimana nih Mbak Lydia?
1: Bisa aja Pak, kita bisa memanfaatkan perkarangan rumah dengan menggunakan pot gitu Pak, dengan polybag atau wadah yang sesuai. Tidak perlu langsung menanam banyak nih kita.
0: Betul.
1: Jadi mungkin cuman berapa 5 polybag itu nggak apa-apa. Kita bisa mulai dari beberapa tanaman yang memang dibutuhkan.

0: Tempe dulu ya, mengamati tanaman gitu ya. Ini cara berkembangnya, dia kena panas makin berkembang begitu ya, disiramin air. Tapi kalau seandainya yang dikatakan tadi kayak cabai, kangkung, bayam, ini di antara tiga tersebut boleh semuanya dicoba satu polybag atau boleh tiga atau boleh satu fokus aja begitu kira-kira Mbak Lydia?
1: Kita bisa milih tanaman sesuai kebutuhan dan
0: Baik, baik.
1: kondisi tempat yang tersedia. Jadi misalnya mau butuh cabai, boleh kita tanam cabai. Karena kan dengan kayak gitu kita menghasilkan bahan pangan. Berkebun dan peternakan juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan loh Pak. Kenapa? Karena misalnya kayak kita nanam cabai nih, mengurangin ini kan apa namanya budget untuk beli cabai lumayan.
0: Benar, benar, benar. Walaupun bahasanya cuma segenggam ya.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Cabai rawit kan biasanya
0: Nah,
1: Pak ya.
0: betul. Karena cabai rawit itu dicari-cari ya, walaupun pedas tetap aja dicari ya kan. Iya. Dan kembali ke tema kita mengenai berkebun saat kemarau, tantangan jadi peluang. Nah, tapi kalau kita melihat sisi positifnya sendiri nih, karena lumayan ya, udah berjalan sekitar 2 bulanan begitu, yang lumayan kering terasa di bulan-bulan ini, di bulan Agustus. Kalau kita lihat di segi positifnya, sebenarnya peluang apa yang kita dapatkan dari kondisi yang seperti ini nih Mbak Lydia?
1: Baik Pak. Jadi kemarau bisa menjadi kesempatan nih bagi kita untuk belajar mengelola sumber daya dengan lebih baik. Kita jadi belajar menggunakan air secara efisien, memilih tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Terus juga kita bisa mengatur pola tanam dan meningkatkan keterampilan dalam merawat tanaman, Pak.
0: Baik-baik, jadi ada pelajaran lah di balik itu semua ya Mbak Lydia ya. Karena memang sebelumnya mungkin merasa air itu banyak banget, tapi tidak ya, sebenarnya air itu tetap ya jumlahnya. Namun mungkin hanya yang benar-benar air bersihnya itu yang harus diperhatikan. Kalau untuk tantangan sendiri yang bisa membuat kita lebih kreatif, berarti kondisi saat ini berarti ya Mbak Lydia ya.
1: Iya. Betul sekali, walaupun kan kondisi sekarang ini kan kondisinya tidak ideal ya Pak ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kita dituntut untuk mencari cara agar kegiatan berkebun kita tetap berjalan nih. Jadi kita lebih kreatif, dituntut lebih kreatif. Itu mungkin manfaatnya ya Pak ya.
0: Iya benar, secara tidak langsung ya begitu ya. Supaya kita sadar sebenarnya ya, tumbuhan aja yang kita rawat itu kan butuh air. Walaupun memang itu tadi kita kan ada timingnya, ada waktu-waktunya kita menyiramnya, kita juga harus merawatnya. Nah begitu juga sebenarnya dengan air yang posisinya saat ini yang lumayan musim kering ya, lumayan kering dari sebelumnya ya Mbak Lydia. Mbak Lydia, kita break sejenak ya. Untuk anda pendengar, kami tunggu yang ingin berpartisipasi di line WA 0811-6707-8850. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Aduh Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
3: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
2: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
3: Emang rasanya sama dengan yang di Mall, Vi?
2: Loh, jangan salah loh, Sa. Pedagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
3: Oh, gitu.
2: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
3: Oh, oke deh, gas kita makan sushi.
2: Yang di kaki lima kan?
3: Iya, ayo.
2: Oke, gas.
4: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk perbincangan kita di sore hari ini di Indonesia Cerdas dengan temanya itu mengenai yang ingin bercocok tanam ya, berkebun saat kemarau, terus tantangannya jadi peluang. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Lydia, kalau seandainya masih ingin bercocok tanam dengan yang skala kecil, karena di sekeliling rumahnya itu ya boleh dikatakan tanahnya tidak luas, bisa menggunakan alternatif polybag. Terus juga mungkin untuk Anda pendengar yang memang sudah terbiasa menanam, ya nanamnya mulai dari yang merasa ini kebutuhan aja sehari hari, contohnya cabai tadi, pilih aja salah satunya. Kita juga sharing nih Mbak Lydia mengenai mereka yang mungkin di luar sana ada yang sering gagal menanam tanaman-tanaman yang boleh dikatakan ini masih dalam bentuk polybag nih. Ini kalau boleh kita sharing mengenai mereka yang kalau sempat gagal sudah mencoba menggunakan polybag atau mungkin langsung ditanam langsung, ini harusnya bagaimana nih? Ada nggak kira-kira tipsnya nih? Baik, Mbak Lydia. Ya, halo Mbak Lydia.
1: Oh iya, baik. Halo Pak.
0: Iya, apakah terdengar tadi pertanyaan saya mengenai kalau seandainya untuk mereka di luar sana mungkin udah beberapa kali pernah mencoba, tapi ternyata gagal begitu. Ini harusnya bagaimana tipsnya?
1: Oke, Pak. Jadi walaupun kita pernah nyoba, gagal, mungkin kita ulang lagi nih Pak, mungkin ada beberapa yang perlu kita kenali, mungkin kondisi dari tanahnya bagaimana, kemarin waktu mau menanam, ketersediaan airnya bagaimana, terus kita telah pilih tanaman sesuai belum, terus penyiramannya gimana, apakah pada waktu yang tepat, pagi atau sore. Terus juga yang keempat, kita gunakan air itu secukupnya, jangan sampai boros. Jangan-jangan yang kemarin gagal itu gara-gara boros kita gunain air gitu kan. Jadi akarnya jadi busuk, jadinya gagal. Terus jangan lupa juga kita jaga kelembapan tanahnya. Misalnya dengan menggunakan mulsa tadi atau jerami untuk di atasnya. Terus yang keenam, kita bisa lakukan pengamatan tanaman secara rutin. Misalnya apa yang terjadi, jadi kalau misalnya kelihatan, langsung segera ditangani jika ada masalah. Dan yang terakhir, jangan takut mencoba, pokoknya nggak apa-apa. Walaupun gagal, mulai lagi. Walaupun dari skala kecil, nanti lama-lama kita kembangkan secara bertahap.
0: Baik, ini yang apa nama agak berat nih, gagal coba lagi. Kadang kan malas orang mau malas dan bosan begitu. Nyoba lagi dari nol lagi, dari segala macamnya lagi. Berarti kepala diceritakan tidak, ini sebenarnya campuran tanah yang benar-benar cocok itu harusnya seperti apa nih? Kombinasinya apa saja nih? Boleh dikasih tahu ini juga ke pendengar kita nih, Mbak Lydia.
1: Baik, kita bisa campurkan dengan kompos, Pak. Kompos dengan tanah. Jadi nanti bisa membuat tanah itu juga enggak benar-benar padat. Jadi ada rongga yang bisa membuat air itu tidak misalnya kalau disiramkan tidak benar-benar tergenang di atas, tapi masih masuk ke dalam, terus dapat diserap baik oleh akar gitu.
0: Berarti campurannya jangan lupa, jangan cuma sekedar tanah saja, tapi ada campuran-campuran lainnya seperti kompos segala macam. Menyinggung juga nih kalau mereka yang mungkin melihat tutorial segala macam menggunakan pupuk ini, sebenarnya pupuknya ini juga harus diperhatikan atau bagaimana nih Mbak Lydia?
1: Iya, pupuknya juga diperhatikan. Jangan sampai nanti kalau pupuknya kebanyakan yang ada kepanasan tanamannya gitu, Pak.
0: Baik. Ada efek berarti dari pupuk tersebut ya, ini biar pendengar kita juga semakin paham nih.
1: Betul, Pak. Jadi juga pupuk juga ibaratnya kayak kita minum obat, kalau kebanyakan juga overdose juga, Pak, bukan
0: menyehatkan. Baik. Berarti di dalam, kalau kita bercocok tanamnya itu di dalam pot itu, berarti sudah ada takarannya lah ya, begitu ya Mbak Lydia ya gambarannya?
1: Iya, betul.
0: Jadi pendengar juga kita harus perhatikan kalau seandainya memang Anda mau bercocok tanam dengan yang tadi skala yang kecil, coba aja cabai begitu ya, yang dari yang kecil, yang boleh dikatakan mampulah ini nyiramnya segala macam, dan waktu penyiraman juga harus diperhatikan, jangan sampai ini salah. Menyinggung juga mengenai bibit, ini bibit sebenarnya penting atau tidak ini untuk mengetahui ini bibit kualitasnya atau bagaimana nih Mbak Lydia?
1: Oh, bibit sangat penting sih, Pak. Karena jangan sampai nih kita udah nyiapin lahan, udah nyiapin semuanya dengan maksimal, tapi ternyata bibitnya ini bibit yang udah kadaluarsa, terus atau tidak bibitnya sudah berjamur. Nah, itu kan nanti akan mengganggu pertumbuhannya, bukannya jadi subur, tumbuh baik, kan malah tidak apa namanya tidak tumbuh dengan baik sinyalnya. Bibitnya jadi kerdil kayak gitu, Pak. Jadi sayang banget sih, harus diperhatikan benih itu tuh.
0: Baik-baik, Mbak Lydia, nanti kita lanjutkan kembali ya untuk perbincangan kita. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan ashar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai yang mengalir dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi.

Setiap memasuki pertengahan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir. Momen ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan dari melakukan iktikaf pada bulan Ramadan, yakni dapat mengkonsentrasikan pikiran pada hal-hal yang bersifat ukhrawi atau akhirat, dan juga dapat memperbaharui iman dan semangat untuk beribadah. Hal ini tentunya sejalan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai orang-orang yang suka melakukan iktikaf di masjid pada bulan Ramadan. Iktikaf sendiri berarti berdiam diri di masjid dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbanyak berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Begitu besarnya pahala dan manfaat dari arti dan makna iktikaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengajak serta keluarganya. Dikarenakan begitu banyaknya keutamaan yang didapat dari iktikaf, lantas banyak orang yang melakukannya pada malam hari. Padahal, iktikaf itu sendiri bisa juga dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi untuk yang sibuk dengan pekerjaannya, bisa memanfaatkan iktikaf ini dengan merencanakan dan mengatur waktunya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

0: Mereka Anda tetap setia bersama kami yang mendengarkan melalui stasiun relay juga untuk di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Kita lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, Indonesia Cerdas, mengenai berkebun saat kemarau. Tantangan jadi peluang. Nah, peluang untuk mereka yang memang tetap mau bercocok tanam atau tanam-tanaman yang memang dibutuhkan untuk sehari-hari, seperti yang dikatakan oleh Mbak Lydia. Jadi kalau seandainya gagal ini karena saking keringnya, dicoba lagi, jangan takut untuk mencoba kembali. Ini kembali juga sharing untuk pendengar di luar sana, ini Mbak Lydia, bahwasanya kalau untuk mereka yang tadi sudah paham nih, ada bibitnya, kualitasnya bagus, apa segala macam, ini lebih baiknya beli di tempat yang memang jual bibit unggul, atau beli yang kadang kan kita, ada mungkin Mbak Lili lihat juga ada orang-orang yang memang menyediakan bibitnya ini sudah jadi di dalam polybag yang jadi anak-anakan yang kecil-kecil itu, atau bagaimana nih?
1: Jadi kalau untuk kita coba beli di yang tinggal bibit, tinggal tanam ke polybag juga bagus sih Pak. Kita tinggal merawat dengan tidak mulai dari benih yang benar-benar dari di disemai gitu kan ya Pak ya. Sebenarnya lebih untuk pemula lebih amannya memang dari ini sih Pak, dari bibit gitu ya Pak ya, bukan dari benih.
0: Baik.
1: Tapi kalau pengen nyoba dari benih, ya lebih baiknya kita beli di tempat yang memang benar-benar sudah terjamin kualitasnya. Terus kita pastikan juga ketika kita beli benih itu, kita lihat nih di kemasannya bagaimanakah, apakah kemasannya itu kan ada keterangan-keterangannya ya Pak ya, di labelnya, kapan kadaluarsanya, terus varietasnya apa, itu harus kita perhatikan. Sebenarnya kalau untuk kita coba-coba di rumah, untuk untuk skala rumahan, bukan untuk berkebun skala luas gitu tuh, nggak apa-apa sih Pak, kita pakai ini kita beli langsung ke yang sudah jadi bibit, cuman berapa biji, nggak apa-apa.
0: Baik. Kembali ke keinginannya masing-masing, ini mau coba yang mana ya. Apalagi untuk mereka yang memang sudah paham untuk bercocok tanamnya, lebih ke kebutuhan tadi. Butuhnya benar-benar cabai ya, walaupun segera untuk tambah-tambahan saja, tapi kan cabai selalu dibutuhkan. Bahkan setiap hari kayaknya untuk masyarakat Jambi gak jauh-jauh dari konsumsi cabai ya Mbak Lydia. Jadi emang seharusnya mereka ini lebih kreatif lagi nih, walaupun seandainya ini benar-benar kering, ini gimana coba supaya ini tanamannya tetap segar. Ini udah paham betul harusnya. Terus juga ini lebih ke mengingat juga untuk masyarakat kita di luar sana, karena kan kita tadi lebih ke membahas yang skala kecil, terus ada di sekeliling rumah, tapi lebih ke juga himbauan juga dari Mbak Lydia sendiri. Mereka yang memang punya lahan, ya boleh dikatakan mungkin ukurannya anggaplah 100 meter persegi, tetap menggunakan cara lama dibakar. Ini harusnya bagaimana nih Mbak Lydia, dari Mbak Lydia sendiri pandangannya?
1: Dibakar maksudnya gimana Pak?
0: Lahannya tadi tetap dibakar begitu enggak? Ya karena kan merasa ada lahan, terus tetap aja nih nanamnya sebelum ditanam dibakar dulu gitu begitu.
1: Sebenarnya kalau dibakar itu kita sekarang lagi di musim panas.
0: Nah itu kan maksudnya.
1: Dihindari ya Pak?
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau untuk pengolahan lahannya lebih baik kita olah atau dibakar ya Pak, karena mengurangi polusi udara yang sekarang juga memang lagi diwanti-wanti untuk bakar-bakar gak sih Pak?
0: Iya benar, itu makanya itu tadi kan kita lebih ke mengingatkan juga masyarakat, walaupun ada lahan yang cukup luas tadi yang boleh dikatakan kira-kira 100 meter persegi, mungkin mereka maunya tetap lahannya dibakar begitu ya, untuk cara pengolahannya ini tetap tidak diperbolehkan ya?
1: Iya betul Pak.
0: Baik.
1: Polusi udara kita sih. Nah, sekarang udah kelihatan kan ya
0: betul,
1: Pak?
0: Betul, udah kelihatan kabut di ujung sana.
1: Jadi kita mengurangi dari skala kecil ya.
0: Iya. Baik. Ini karena juga di ujung kebersamaan kita di sore hari ini, Mbak Lydia, kira-kira ini apa yang ingin disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar kita, untuk petani, petani boleh dikatakan bukan petani juga ya, karena bagi mereka yang suka nanam tanaman aja gitu, pecinta tanaman lah boleh dikatakan, yang pemula atau yang memang sudah melakukan tanam-tanaman dari kemarin-kemarin di saat musim kemarau ini, apalah kira-kira pesan-pesannya yang ingin disampaikan?
1: Baik Pak, jadi pesan saya, jangan melihat musim kemarau ini sebagai hambatan. Memang gak menutup kemungkinan memang ada tantangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air ya Pak ya. Tetapi dengan perencanaan yang baik, pemilihan tanaman yang tepat, serta pengelolaan air yang efisien, kita tetap bisa berkebun. Kita tidak perlu mulai dengan sesuatu yang besar, mulailah dari apa yang kita punya, dari lingkungan sekitar kita. Yang penting itu kita mau belajar, mau mencoba, dan konsisten merawat tanaman.
0: Baik, konsisten itu diperlukan, apalagi di saat-saat ini tanaman sangat butuh uluran tangan dari yang punya tanaman gitu ya Mbak Lydia ya, jangan dibiarkan. Ini ada juga yang saya lihat ini di beberapa tempat, karena kan saya sering jogging tuh keliling-keliling kompleks. Nah ini boleh tidak memberikan tips juga untuk mereka, kan tanaman mereka tuh terkadang kan setelah nanam jagung mungkin nanti ditanam apa begitu ya, kan biasanya kan gak sama tuh tanamannya. Nah untuk mereka yang seperti itu, memang harus sudah menyediakan air yang cukup atau bagaimana nih? Karena kan kadang kan mereka ini cara ngambilnya atau mungkin terlalu jauhnya ngangkut air sehingga tanaman itu dibiarkan. Ini harusnya bagaimana nih, benar-benar sudah disiapkan benar-benar tempat mengambil air atau bagaimana nih Mbak Lydia terakhir?
1: Iya, siapkan dulu untuk kebutuhan airnya tuh, kita siapkan kayak apa ya? Ini untuk persiapan, misalnya kita mau nanam apa nih, airnya kira-kira berapa, itu kita siapkan. Mungkin alirannya untuk wadah.
0: Baik, semoga ini untuk masyarakat kita di luar sana yang memang suka tanam-tanaman atau memang petani kita di luar sana, walaupun mungkin skalanya memang cuma untuk rumah tangga, semoga bisa mengambil ilmu yang dari kita perbincangkan di sore hari ini ya Mbak Lydia. Dan semoga juga di luar sana untuk mereka yang tetap konsisten nanam tanaman karena merasa itu adalah mungkin salah satu kebutuhan juga, karena sudah terbiasa, jadi ya tidak ada alasan untuk berhenti bercocok tanam di musim kemarau. Apalagi tantangannya kemarau kali ini lebih kering ya Mbak Lydia ya.
1: Iya betul Pak, kering banget.
0: Iya, jangan lupa juga kita himbau untuk masyarakat atau pendengar kita di luar sana, tetap harus hemat air. Jangan sampai ini airnya terbuang sia-sia Mbak Lydia ya. Mbak Lydia, terima kasih ya untuk waktunya di sore hari ini. Insya Allah kita di lain kesempatan bisa bersua kembali dengan membahas topik-topik lainnya. Terima kasih Mbak Lydia yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Iya, dan untuk anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Untuk anda masih ada informasi lainnya, dan juga nanti kita akan bergabung untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba.

Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri. Salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.

0: Eh, Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Eh, lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan Warta Belajar Sumba.
1: Masih aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pendengar, harga gabah di tingkat petani yang juga menembus di batas Rp6.500 per kilogram membuat Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap hasil panen petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisi itu terjadi saat musim kemarau yang mendorong kenaikan harga gabah di tingkat petani. Harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang Kabupaten Wai Kanan mengalami pergerakan fluktuatif. Di saat komoditas cabai mengalami penurunan harga, komoditas pangan lain seperti telur dan beras justru terus merangkak naik. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 19 Agustus 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26. Bersama saya Novita Fira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan masih berada di dalam kondisi aman meski musim kemarau. Stok beras Jambi aman hingga 314 hari. Selengkapnya kita dengarkan laporan report on the spot Rizky Amalia dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan masih berada dalam kondisi aman meski musim kemarau berlangsung. Salah satu indikatornya adalah stok beras di daerah ini hingga Agustus 2026 diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 314 hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansa, mengatakan ketersediaan pangan masih terjaga berdasarkan hasil pemantauan produksi pertanian dan pasokan di sejumlah pasar. Menurut Johansa, kondisi tersebut diketahui melalui neraca pangan yang disusun Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi setiap bulannya. Dari 12 komoditas yang dipantau, pemerintah seluruhnya masih berada dalam kondisi aman. Beras menjadi salah satu komoditas dengan tingkat ketersediaan yang cukup kuat.
2: Selalu setiap bulan melakukan penyusunan produksi neraca pangan. Nah, dari 12 komoditi yang kita lakukan, ya, pemantauan dan pencatatan itu kondisinya masih aman. Contoh saja di bulan untuk Agustus kita masih punya stok beras itu hampir untuk 314 hari. Itu salah satu contohnya itu.
1: Selain ketersediaan stok, pergerakan harga sejumlah komoditas juga menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi. Penurunan harga cabai di sejumlah pasar misalnya dinilai menjadi salah satu indikator bahwa pasokan komoditas tersebut cukup tersedia. Meski stok pangan terpantau mencukupi, pemerintah tidak mengendurkan pengawasan. Dalam hal ini, pemantauan harga dilakukan setiap hari untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di pasaran. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Dengan selanjutnya kita ikuti wawancara reporter RRI Bandar Lampung Nuriha Novasari dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, terkait stabilitas harga pangan di Kota Bandar Lampung.

0: Baik pendengar RRI, saat ini saya sudah terhubung dengan Kadis Perdagangan Kota Bandar Lampung, Bapak Erwin, yang akan berbincang tentang stabilitas harga pangan di Kota Bandar Lampung.
1: Ya, gimana Pak sekarang harga komoditas pangan di Kota Bandar Lampung?
2: Ya, jadi gini, kita ini kan memantau harga pokok bahan pangan setiap hari ya. Jadi, kalau kita melihat, harga pangan di Bandar Lampung saat ini malah cenderung stabil dan lebih banyak turun ya. Seperti bawang merah ini sekarang ini harganya turun ya. Kemudian cabai merah keriting juga turun dari bulan Juli akhir bulan Juli itu di harga 37.000 sekarang menjadi 34.000. Kemudian cabai rawit lokal juga turun. Cabai rawit caplak itu alhamdulillah turun. Kemudian daging ayam kampung turun. Nah, seperti daging-daging yang lainnya stabil. Cuma ada satu yang naik nih. Yang naik ini hanya daging ayam ras. Ya, dari harga 36 di akhir bulan Juli, di tanggal 5 Agustus ini 38.000. Jadi ada kenaikan sekitar kenaik dari MBG juga sih. Jadi permintaan MBG lah ya. Jadi yang naik hanya daging ayam ras. Kalau yang lainnya banyak yang stabil. Malah ada penurunan di situ loh. Jadi kondisi secara umum kondisi bahan-bahan pokok yang ada di Bandar Lampung ini masih stabil dan stoknya masih tercukupi.
1: Lalu ini kan kemarau nih Pak, berpengaruh nggak Pak sama komoditas pangan di Bandar Lampung? Stoknya aman nggak gitu Pak?
2: Nah kalau untuk kemarau, kita ini kan sebenarnya bahan pokok kita ini kan banyak dari daerah penyangga ya, dari kabupaten maupun daerah provinsi lain. Seperti bawang misalnya ya, bawang merah itu kita banyak disokong oleh dari provinsi di Kabupaten Brebes sama Kabupaten Solo. Nah di sana alhamdulillah untuk saat ini pengaruh kemaraunya mungkin belum begitu nampak, sehingga pasokannya itu untuk di Bandar Lampung ini masih aman gitu loh. Maksud barang-barang yang lain itu kondisinya masih aman. Jadi apalagi kita lihat sekarang ini kan sudah mulai hujan lagi nih. Ya, jadi secara keseluruhan lampung masih mencukupi karena pengaruh kemaraunya itu memang benar kemarau di Bandar Lampung, tapi di kabupaten-kabupaten lain mungkin pengaruhnya tidak terlalu berpengaruh karena barang yang masuk di Bandar Lampung ini adalah barang-barang umumnya kita kan konsumsi ya, bukan penghasil. Bandar Lampung ini konsumsi rata-rata. Jadi yang menghasilkan itu kan dari kabupaten-kabupaten, penyangga maupun dari provinsi lain. Nah, untuk pasokan sendiri ini masih lancar lah, alhamdulillah masih lancar. Apalagi kita sudah kerjasama dengan kemarin ditandatangani oleh Bu Wali Kota di Kabupaten Solo tentang distribusi penyediaan untuk bahan-bahan seperti cabai dan bawang merah. Jadi kalau andai kata stok di Bandar Lampung kurang, kita nanti melalui inisiasinya BI dan sama Bu Wali Kota kemarin sudah penandatanganan kan di Solo tuh perjanjian. Jadi mereka menyiapkan bahan-bahan agar kalau nanti terjadi kelangkaan, mereka kirim ke Bandar Lampung.
1: Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Sama-sama.
1: Sudah menyempatkan waktu. Oke.

0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu. Pasar Bembang. Berikut tanggapan masyarakat Bengkulu terkait stabilitas harga pangan di wilayah Bengkulu yang dihimpun Reza Ariwibowo.
1: Saya Zaskia Anggun Junita selaku masyarakat di Kota Bengkulu. Jadi kalau menurut saya atas harga pangan di Kota Bengkulu kali ini tuh sedang mengalami tekanan atau kenaikan, terutama di harga pasaran seperti beras premium. Kalau untuk per kilo ini itu 16.750 perak, maupun minyak, telur, harga cabai merah, bahkan untuk ayam potong pun itu sekisaran per kilonya 40.000.
2: Saya Bunga Ramadhani, salah satu masyarakat Bengkulu. Menurut saya kondisi harga bahan pangan di Kota Bengkulu ini masih belum stabil, kadang murah, kadang mahal, terutama seperti ayam, telur, cabai, kadang harganya ini turun, kadang harganya menaik. Kalau naik, naik banget. Menurut saya kondisi ini cukup berpengaruh, terutama bagi masyarakat.
3: Menurut saya ya, harga pangan di Kota Bengkulu akhir-akhir ini memang masih naik turun. Tapi ada beberapa bahan makanan harganya cukup stabil. Tetapi ada juga seperti cabai, sayur dan kebutuhan pokok lainnya yang kadang ini mengalami kenaikan gitu. Kondisi ini cukup terasa ya bagi masyarakat karena harus menyesuaikan belanja dengan uang yang tersedia. Apalagi kalau harga naik, biasanya jumlah barang yang dibeli itu jadi dikurangi atau memilih bahan makanan yang harganya lebih murah. Jadi menurut saya harga pangan sebaiknya tetap dipantau agar tidak terlalu memberatkan masyarakat sih.
0: Baik, pendengar dari RRI Bengkulu kita menuju ke Palembang. BP Sumsel proyeksikan perayaan 17 Agustus dapat mendorong pariwisata dan juga pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan secara merata. Laporan disampaikan M. Irfan dari RRI Palembang.
4: HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diperkirakan memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Meski tidak terlalu signifikan, hal ini disampaikan statistisi ahli media BPS Sumatera Selatan, Nur Haryadi, mengungkapkan aktivitas ekonomi selama momentum 17 Agustus baru akan terlihat pada pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2026. Pasalnya perayaan 17 Agustus berlangsung pada Agustus yang masuk dalam periode perhitungan ekonomi Juli hingga September. Nur Haryadi menjelaskan berdasarkan data terbaru, perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh 5,20% secara year on year dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Data tersebut mencakup aktivitas ekonomi selama April, Mei, dan Juni 2026. Sementara itu, perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga mencakup Juli, Agustus, dan September masih belum dilakukan. Menurut Nur Haryadi, perayaan 17 Agustus pada dasarnya merupakan salah satu momentum atau kegiatan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Terlebih momentum tahun ini bertepatan dengan akhir pekan dan hari libur sehingga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat serta aktivitas sektor pariwisata. Kondisi tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan usaha masyarakat.
5: Ya harusnya cukup berdampak ya, apalagi kan kalau kita lihat ini lumayan long weekend ya.
6: Yeah.
5: Long weekend Sabtu, Minggu, nah Senin itu pasti ada apa namanya, ada liburan panjang ya. Nah itu pasti akan berdampak ke sektor perhotelan gitu kan, pariwisata dan sebagainya gitu, restoran dan sebagainya.
4: Nur Haryadi berharap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ke depan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat bawah. Dia menekankan pentingnya program pemerintah yang mampu mendorong aktivitas ekonomi dari tingkat bawah hingga ke atas, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bangka terus melonjak akibat berkurangnya pasokan dan harga pakan yang tinggi. Selengkapnya disampaikan Ratna Gusari dari RRI Sungai Liat.
1: Sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan semenjak 2 hari kemarin.
2: Harga daging ayam potong di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bangka terus melonjak. Kenaikan harga ini disebabkan karena pasokan dari peternak berkurang hingga tingginya harga pakan ternak. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Senaker Perindak Kabupaten Bangka Ismi Rahmadinianto mengatakan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional tembus Rp50.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi dalam sepekan terakhir.
1: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam bersih itu di pasar kita Sungai Liat itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan semenjak 2 hari kemarin, sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang, memang karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan. Pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan.
2: Dengan kenaikan ini, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka telah melakukan berbagai upaya, salah satunya pengiriman tambahan pasokan dari luar daerah. Namun begitu, masih adanya kendala dalam proses pengiriman dan banyak ayam yang mati di perjalanan. Ismi Rahmadinianto menambahkan, para peternak lokal saat ini mengalami kekurangan stok anakan ayam atau DOC, sehingga untuk pembesaran anak ayam ini mengalami kesulitan. Selain kurangnya ketersediaan DOC, permintaan yang tinggi untuk program makan bergizi gratis juga menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga daging ayam potong. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Harga gabah di tiket petani yang juga menembus di atas Rp6.500 per kilogram membuat Perum Bulog cabang Sungai Penuh, Kerinci, menghadapi tantangan dalam menyerap hasil panen petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisi itu terjadi saat musim kemarau yang mendorong kenaikan harga gabah di tingkat petani. Laporan Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Sungai Penuh Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap gabah dari petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisi tersebut terjadi karena harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan harga gabah di tingkat petani saat ini berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni di atas Rp6.500 per kilogram atau di atas harga enceran tertinggi. Kondisi itu membuat petani memiliki pilihan untuk menjual hasil panennya kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Fahmi menyebutkan Perum Bulog tidak memaksa petani untuk menjual gabah kepada Bulog. Menurutnya, Bulog tetap berupaya menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
2: Kendala mengenai masalah harga, alhamdulillah sih memang harga gabah di masyarakat itu mengalami kenaikan ya, di atas harga ketentuan pemerintah. Jadi kita membebaskan petani, apakah mereka mau diserapkan sepuluh bulog atau mau menjual langsung kepada pembeli. Jadi memang harga saat ini sudah di atas harga ketentuan pemerintah seperti itu.
1: Sementara itu, di tengah kenaikan harga gabah, Perum Bulog juga terus memantau perkembangan harga di lapangan. Perum Bulog berharap harga gabah tetap memberikan keuntungan bagi petani, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Harga cabai dan bawang di pasar rakyat Impres Bintuhan mengalami penurunan, namun harga daging ayam potong justru melonjak. Berikut laporan Aisyah Deni dari RRSP Bintuhan.
1: Berdasarkan pantauan di pasar rakyat Impres Bintuhan Kabupaten Kaur, harga cabai dan bawang merah mengalami penurunan. Salah seorang konsumen, Yanti, mengaku sebelumnya harga cabai merah dibanderol Rp45.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah yang sebelumnya dibanderol Rp65.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram, kini

0: Kalau bawang merah sekarang menjadi 35.000, sama bawang putih juga 35.000 harganya. Nah, yang melonjak tinggi itu harga daging ayam.
1: Sementara itu, salah seorang pedagang daging ayam potong, Riko, mengatakan untuk saat ini 1 kg daging ayam potong dibanderol Rp50.000. Sebelumnya, pada minggu lalu, 1 kg daging ayam potong dibanderol Rp45.000 per kilogram. Riko mengaku kenaikan harga memang sudah terjadi dari tingkat distributor, sementara untuk pasokan daging ayam tidak mengalami penurunan.
2: Bukan karena stok terbatas jadi naik, enggak. Memang kalau stok itu masih banyak, cuman dari distributornya itu memang naik, jadi ya kita sesuaikan harga.
1: Dengan harga yang kini mencapai Rp50.000 per kilogram, daging ayam potong menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Konsumen berharap harga kebutuhan pangan, khususnya daging ayam, dapat segera kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara untuk harga cabai dan bawang yang alami penurunan diharapkan tetap stabil. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
3: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang Kabupaten Waikanan mengalami pergerakan fluktuatif di saat komoditas cabai mengalami penurunan harga. Komoditas pangan lain seperti telur dan juga beras justru terus merangkak naik. Reporter RRI SP Waikanan, Rio Tanjung, menyampaikan laporannya.
4: Kebutuhan pokok mengalami perubahan di tingkat pedagang. Pedagang sayur di Waikanan, Faisal, kepada RRI mengatakan kenaikan dan penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas. Menurutnya, harga sayuran secara umum mengalami penurunan akibat pasokan yang berkurang, sementara beberapa komoditas pangan lainnya justru mengalami kenaikan harga. Lanjutnya, harga cabai merah mengalami penurunan cukup signifikan. Harga cabai merah sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit juga mengalami penurunan meski tidak terlalu besar. Komoditas tersebut sebelumnya mencapai Rp55.000 per kilogram, kini berada di kisaran Rp53.000 per kilogram. Untuk bawang merah, harga berbeda berdasarkan daerah asal komoditas. Bawang Padang dijual sekitar Rp30.000, sedangkan bawang Brebes mencapai Rp38.000 per kilogram. Di sisi lain, harga telur dan beras mengalami kenaikan. Harga telur saat ini sekitar Rp53.000 per karpet dari harga normal sekitar Rp45.000 per karpet. Ia menambahkan harga beras juga mengalami kenaikan dari Rp15.000 menjadi Rp16.000. Kenaikan harga tersebut dinilai turut dirasakan masyarakat sebagai konsumen.
5: Kalau sembako ini ada yang turun, ada yang naik, ini seimbang lah hitungannya sekarang kan. Tapi kalau sayuran sekincau ini agak kurang, agak turun lah harganya. Yang naik ini apa ya? Kenasi naik ini nih. Terus kalau bawang ini acak-acakan harganya, ada yang murah, ada yang mahal, karena macam-macam kan barangnya kan, ada yang bawang Brebes sama bawang Padang, itu yang murah itu bawang Padang, kalau yang Brebes itu mahal. Terus cabai juga kayak gitu sih, beda tempat beda ini ya. Kalau cabai yang dari sekincau ini mahal deh, kalau dari metro murah. Kalau kemarin itu Rp50.000, kalau sekarang yang merah itu Rp30.000. Kalau cabai yang rawit ini dulu itu 55, sekarang masih 53-an sekarang. Bawang merah yang naik itu kan bawang Brebes. Kalau yang bawang Padang ya Rp30.000 sekilonya. Kalau Brebes 38 bawang Brebes ya. Bawang putihnya standar lah 35. Telur naik, beras yang naik benar. Telur sekarang Rp53.000 dari harga normal 45 harga ecernya. Beras itu aturnya kan Rp15.000 sekarang Rp16. Kalau saya pedagang enak-enak aja lah, ikut aja. Tapi yang belinya tadi, yang belinya ini kasihan. Dia juga kan kerjanya kan beda-beda orang kan, gak semuanya enak kerjanya. Kasihan yang beli tadi.
4: Lebih lanjutnya, pedagang cenderung mengikuti perubahan harga dari pemasok. Namun kenaikan harga lebih berat dirasakan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda. Ia berharap perubahan harga komoditas tetap terkendali. Kondisi tersebut penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kebutuhan sehari-hari yang terus berjalan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Pelitung.

Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Belitung Timur mengimbau petani menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi ketersediaan air di tengah musim kemarau yang juga masih berlangsung. Berikut laporan Septrianingsi dari

0: RRISP Belitung.
1: Itu akan berpengaruh terhadap tanaman juga kan, apalagi dia di dalam fase pertumbuhan maupun.
2: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mengimbau petani menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi ketersediaan air di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Kepala Distangan Belitung Timur Heru Indramarta mengatakan petani untuk sementara tidak dianjurkan melakukan penanaman baru, terutama tanaman yang membutuhkan pasokan air yang banyak. Menurutnya penanaman saat kondisi sumber air terbatas berisiko menyebabkan tanaman tidak tumbuh optimal hingga gagal panen.
1: Petani, kalau memang ada sumber-sumber air, kami harapkan manfaatkan sumber air yang ada. Kemudian mesin-mesin juga itu disiapkan, pompanisasi, paling tidak untuk jangan sampai terjadi nanti tanaman itu kusut atau gagal panen gitu kan. Hmm. Nah, kami tentu dari pihak juga, dinas juga akan terus memantau gitu kan, nanti di lapangan kawan-kawan di bidangnya masing-masing nanti untuk terus melihat kondisi-kondisi di lapangan nanti.
2: Heru pun berharap kondisi kemarau pada 2026 tidak berlangsung terlalu panjang sehingga hujan dapat kembali turun pada perkiraan akhir September ataupun Oktober 2026. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Dilihat-lihat, masjid makin sepi aja nih yang terawih.
1: Iya, kalau udah mulai pertengahan Ramadan, pasti kejadiannya begini.
2: Mau pergi ke mall, beli baju lebaran.
1: Mau kemana kamu? Kok pakai motor? Masjid kan dekat. Ayo, barengan aja.
2: Aku libur dulu deh sholatnya. Mau belanja nih, persiapan lebaran.
0: Lebaran kan masih berapa hari lagi? Buru-buru amat.
2: Sekarang lagi banyak diskon. Ramadan gitu loh. Nanti habis. Kalau menjelang lebaran, keburu naik lagi ntar.
3: Oh no.
1: Hey, ayolah ke masjid dulu. Sholat tarawih kan cuma ada di bulan Ramadan. Ayo dimanfaatkan dengan baik.
0: Iya, jangan sampai di bulan Ramadan ini mall makin rame, masjid malah makin sepi.
2: Iya deh,

Selamat sore pendengar, untuk Anda tetap setia bersama kami. Informasi update kami hadirkan di sore hari ini. Kita ke info Mendagri terus koordinasi guna percepat penanganan dampak gempa NTT. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam penanganan gempa NTT. Menurutnya, kehadirannya di lapangan bersama sejumlah menteri lain adalah untuk memastikan kelancaran penanganan dampak gempa. Mantan Kapolri itu juga menyoroti pentingnya pemulihan layanan kelistrikan di lokasi terdampak gempa. Dari hasil peninjauan yang belum usai, Mendagri menemui masih ada wilayah yang belum teraliri listrik. Mendagri menegaskan keselamatan korban menjadi prioritas pada tahap awal penanganan bencana. Masyarakat sakit harus segera mendapatkan pengobatan dan kebutuhan dasar keluarga terdampak harus dipenuhi. Menurut Tito, pemulihan akses dan infrastruktur harus diarahkan terlebih dahulu pada fungsi yang paling mendesak, termasuk perbaikan jembatan dan penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar. Sebelumnya, mendengar Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan total bantuan yang telah dikirim ke wilayah terdampak gempa sebanyak 257 ton logistik. Logistik tersebut diterbangkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan 5 pesawat. Pengiriman bantuan logistik tersebut dipantau langsung oleh Seskap.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Woi, masih make kamu?
5: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
4: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
6: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.
7: Sebaiknya kamu tahu.
8: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

pendengar, kita ke informasi lain ke luar negeri mengenai PBB serukan Iran dan AS kembali ke meja perundingan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Iran dan Amerika Serikat untuk kembali melanjutkan perundingan guna mencari penyelesaian konflik. Seruan tersebut disampaikan juru bicara Guterres, Stephen Durajic, pada hari Senin 17 Agustus kemarin. Mengutip dari Xinhua, seruan tersebut disampaikan saat tenggat waktu perundingan selama 60 hari antara kedua negara berakhir. Dujarric mengatakan Guterres tetap menyampaikan pesan yang sama sejak awal konflik. Menurut Guterres, tidak ada solusi militer untuk menyelesaikan perselisihan antara Iran dan Amerika Serikat. Menurutnya, Guterres mendesak kedua negara segera kembali ke meja perundingan demi mencapai penyelesaian yang damai dan berkelanjutan. Lebih lengkap pendengar untuk informasi, PBB serukan Iran dan AS kembali ke meja perundingan. Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: be two. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti dari Pengadilan Agama Sengeti, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Supriyadi bin Muhammad, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sengeti, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti dari Pengadilan Agama Sengeti, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Supriyadi bin Muhammad, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sengeti, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima, kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.
2: Sobat RRI, menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
2: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
1: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepat cair.
2: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
1: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
2: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
1: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
2: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, informasi lain kami hadirkan untuk Anda. KPK panggil ex Kepala Divisi Pajak PT Adaro terkait restitusi pajak Banjarmasin. Komisi

dan Kwa Kim Lian. Yohanes dan Andi yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN telah memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan. Sedangkan Jul dan Kwa Kim Lian dari pihak swasta belum terlihat memenuhi panggilan hingga siang hari. Budi belum menjelaskan secara detail perihal yang akan didalami penyidik kepada para saksi. Jul saat ini diketahui menjadi Ketua Departemen Hubungan Internasional, Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI. KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan suap yang bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT di KPP Madya Banjarmasin. Lembaga itu telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

0: Si kecil makin aktif ya, tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan. Makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
5: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti dari Pengadilan Agama Sengeti, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Supriyadi bin Muhammad di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sengeti, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadil Agama Sengeti dari Pengadil Agama Sengeti, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Supriyadi bin Muhammad di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sengeti, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah, kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, Bumi, Sepucuk Jambi, 9 Lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bisakah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Masih olahraga berikut mengenai Jojo melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Teh lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Jia Jeng Jason Teh. Melansir statistik pertandingan, game pertama berlangsung ketat dengan Jia memimpin keunggulan sepanjang pertandingan. Tunggal Singapura itu sempat membuat ketegangan berubah kedudukan sementara 11-12 menjadi 11-16 sebelum Jojo mampu kembali mengejar. Kedudukan kembali seimbang di poin 19-19 sebelum akhirnya Jia mencetak 2 poin untuk merebut kemenangan game pertama. Pada game kedua, Jojo memulai permainan dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Lebih lengkap pendengar, untuk informasi Jojo melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026, Anda bisa membaca di laman rri.co.id. dan untuk Anda, beberapa lagu bernuansa Islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu tidak menjadikannya sombong dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu

Di dunia ini ada dua kemiskinan, yaitu kemiskinan ukhrawi dan kemiskinan duniawi. Keduanya sama-sama membahayakan. Kemiskinan duniawi menyebabkan seseorang berpihak kepada kekufuran. Kemiskinan ukhrawi juga menyebabkan seseorang menjadi kufur. Namun yang lebih besar bahayanya adalah kemiskinan ukhrawi. Sebab seseorang punya harta bisa kufur nikmat, tidak punya harta bisa pindah agama. Karena itu, dalam kitab Nahjul Balagh, Ali bin Abu Thalib berkata, kemiskinan adalah kematian terbesar. Maka, untuk mengatasi kematian itu, mengentaskan kemiskinan adalah jalan yang terbaik. Baik kemiskinan ukhrawi maupun kemiskinan

0: Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kita dengarkan pengajian tarhim dan nanti dilanjutkan tanda waktu berdoa azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

Então, com lá.

صدق الله العظيم.

kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Ada salah seorang mubalig dalam dakwahnya sering kurang menekankan kepada pendekatan dialogis dan kaku, tidak pernah membuka tanya jawab. Akibatnya, jamaah merasa tidak puas dan bosan, sehingga lama-kelamaan dia ditinggalkan oleh jamaahnya. Ada lagi seorang mubalig yang senang menuduh golongan lain yang tidak sependapat dengannya tanpa menjelaskan dalil-dalil yang jelas. Tentu, yang demikian itu kurang bijaksana dan menurunkan wibawanya sebagai mubalig. Dalam surat 16 An-Nahl, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula." Karena itu, bagi setiap muslim, terutama para mubalig, akan lebih baik bila selalu merenungkan ayat tersebut agar sasaran dakwah lebih

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Dalam buku Untaian Para Wali Allah diceritakan, ada seorang raja yang membangun istana amat megah dan indah. Untuk membuktikan kemegahan dan keindahannya, raja tersebut meminta tanggapan kepada setiap pengunjung. Semua yang datang menyatakan kekaguman atas istana itu, kecuali sekelompok orang tua. Ketika ditanya, salah seorang di antaranya menjawab, ada dua cacat pada istana itu. Raja tersebut kemudian bertanya, apa saja dua cacat itu? Orang tua itu menjawab, bukankah istana itu pada akhirnya akan rusak? Dan bukankah pemiliknya juga akan meninggal? Ya, benar. Tapi apakah ada istana yang tidak akan rusak dan pemiliknya tidak akan mati seterusnya? Sahut si raja. Ada, di surga, jawabnya. Di sana, istana dan kenikmatannya tidak akan rusak selamanya, dan pemiliknya tidak akan mati selamanya. Bagaimana cara memperolehnya? Tanya si raja.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan hingga sedang wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur atau berasap. Suhu udara berkisar 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 92%, arah angin tenggara hingga selatan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk titik panas atau hotspot tanggal 18 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 82 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 14 titik panas, Muara Jambi 6 titik panas, Tanjung Jabung Barat 7 titik panas, Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Tebo 31 titik panas, Bungo 5 titik panas, Sarolangun 12 titik panas, dan Merangin 6 titik panas. Forecaster on duty Nabila dari BMKG Provinsi Jambi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin, cantik kan?
2: Iya, cantik banget.
1: Belum lagi kalung sama gelang ini. Mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
2: Pasti mahal ya?
1: Oh ya jelas, namanya juga lebaran. Harus tampil mewah dong, gak semua orang bisa beli kayak gini.
2: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa. Yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
1: Udah sana minggir, lo miskin.
3: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.
4: Adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma belum biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Ayo lagi kita main, Le. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu.
5: Nah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Buset.
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
5: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
6: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

kami harap tetap di 88,5 MHz nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral kembali hadir untuk Anda.

0: program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
1: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
3: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
4: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
3: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
2: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
3: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti ini. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
0: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
0: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan membantu
11: pemeriksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
14: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT
14: sebagai penyanyi. Iya, ya. Karena ada transaksi pembayaran ini itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Berarti secara profesional itu?
14: Secara profesional, ya. Okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikonfirmasi.
14: Iya,
13: ya. Oh, berapa kotanya tadi?
14: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
14: terkait,
13: bagaimana
14: saya dulu 2000, terkontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
13: Oke. Okay.
14: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
14: Terima kasih.
13: Ya.
11: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global. Saat ini, ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
21: It's a very nice country. I love it.
22: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen yang
20: terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
2: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan

0: Apresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
1: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
0: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1, Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
3: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
2: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie, serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu, Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran, dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami. Kita dengarkan mimbar agama Katolik untuk hari ini. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.

Selamat malam para pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih. Topik pertemuan kita pada siaran mimbar agama Katolik malam hari ini adalah kemurahan dan kerahiman Allah. Namun sebelum kita memulai dengan topik kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kemurahan dan kerahiman-Mu yang begitu besar kepada kami. Berkatilah acara siaran mimbar RRI ke Agama Katolik pada pagi hari ini. Limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang hadir di sini dan tuntunlah setiap langkah kami agar selaras dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemurahan dan belas kerahiman Allah. Pembahasan tentang kemurahan dan kerahiman Allah berdasarkan Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16 tentang perumpamaan pekerja-pekerja di kebun anggur mengajarkan bahwa Allah memandang manusia memakai ukuran kasih karunia dan kerahiman, bukan ukuran jasa atau perhitungan manusia. Tuan rumah dalam cerita itu murah hati memberikan upah penuh kepada pekerja yang datang paling akhir. Kerahiman ilahi kunci menuju hati Yesus. Belas kasih ilahi Yesus Kristus jauh lebih besar daripada semua dosa yang pernah dilakukan umat manusia. Tidak peduli berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, dan tidak peduli seberapa berat dosa kita. Satu pengakuan sederhana kepada seorang imam sudah cukup untuk diampuni, bersama dengan penyesalan dan tekad teguh untuk memperbaiki diri agar berhenti melakukan dosa seperti yang telah dikatakan oleh para bapak gereja. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku, kata Yesus kepada kita semua dalam Yohanes bab 15 ayat 9. Bagaimana kita tinggal dalam kasih Yesus? Dengan memakan daging-Nya dan meminum darah-Nya dalam Ekaristi. Yohanes bab 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan daging-Ku dan meminum darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia. Gereja memberi kita dua sakramen agung, yaitu sakramen pengakuan dosa dan sakramen Ekaristi, sebagai cara terus-menerus untuk mengalahkan iblis dan dosa-dosa kedagingan kita. Jika kita menjadikannya sebagai bagian integral dari hidup kita di dalam Kristus, maka kita berada di jalan menuju kekudusan dan surga. Bagi orang beriman yang percaya dan ingat akan betapa besar kasih Allah kepada manusia yang memberikan kekuatan untuk membagikan kasih itu secara nyata kepada sesama. Bagi manusia dalam komunitas yang mau saling mengampuni, memberikan rahmat di mana kepercayaan dan cinta boleh terbangun kembali. Pembahasan tentang kemurahan dan kerahiman Allah. Makna kemurahan Allah. Yang pertama, cinta yang melampaui batas. Di mana tuan rumah terus keluar mencari pekerja pada jam-jam sibuk hingga jam yang hampir malam. Allah tidak pernah menyerah mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Bukan soal besar kecilnya usaha. Upah penuh yang diterima pekerja hari menunjukkan keselamatan adalah anugerah, bukan hak karena balas jasa. Sehingga yang masuk pada pagi hari ini, pada pagi hari akan menerima upah yang sama dengan yang masuk pada sore hari menjelang malam, menjelang berhenti kerja. Keadilan ilahi berbeda dengan keadilan dunia.
keadilan Allah berlandaskan belas kasih, sedangkan keadilan manusia seringkali berlandaskan ego dan rasa iri hati. Kerahiman lawan iri hati. Jangan iri atas kebaikan Tuhan. Pekerja yang bekerja seharian penuh merasa cemburu karena yang datang terlambat mendapat upah yang sama. Mata yang iri membuat hati pahit. Seringkali kita protes ketika orang yang dianggap pendosa atau baru bertobat menerima berkat dan pengampunan yang sama dari Allah. Bersyukur atas anugerah sesama. Kerahiman Allah menurut kita memiliki hati yang ikut bersuka cita atas kebaikan yang diterima orang lain, bukan merasa tersaingi. Penerapan dalam hidup sehari-hari. Sedari kita dikasihi bahwa kita hidup bukan karena hebatnya amal kita, melainkan karena kemurahan Allah yang sabar memanggil kita kapanpun kita siap meresponnya. Jangan menghakimi orang lain. Berhenti membandingkan catatan kebaikan diri sendiri dengan orang lain di hadapan Tuhan. Nyatakan belas kasih. Mari mencerminkan kerahiman Allah kepada sesama yang terpinggirkan atau yang baru mau bangkit dari kesalahan hidup mereka. Panggilan dan pemberian kuasa yang cuma-cuma. Anugerah tanpa syarat. Yesus memberi para murid kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Prinsip kerahiman. Yesus berpesan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kerahiman Allah menuntut agar belas kasih yang diterima para murid juga disalurkan secara gratis, secara cuma-cuma kepada sesama tanpa pamrih. Cara hidup yang mengandalkan kemurahan Allah. Hidup sederhana. Para murid dilarang membawa emas, perak, bekal berlebihan, atau berganti-ganti pakaian. Percaya pemeliharaan ilahi. Aturan ini mengajarkan agar para pelayan Allah tidak bersandar pada kekayaan duniawi, melainkan murni percaya kepada kemurahan hati Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka lewat uluran tangan sesama di tempat tujuan. Diutus dengan ketulusan di tengah tantangan. Domba di tengah serigala. Pada ayat 16a, Yesus mengingatkan bahwa pengutusan ini penuh risiko. Sikap murid. Allah yang penuh kerahiman memberi ke pengikutnya dengan perintah untuk tetap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, agar misi kasih dan keselamatan tetap berjalan di tengah dunia yang keras. Kemurahan dan kerahiman Allah menurut para bapak suci, para paus dan bapak gereja adalah inti dari Injil yang menyatakan bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa manusia itu sendiri. Allah digambarkan bukan sebagai hakim yang kejam, melainkan Bapa yang sabar menanti pertobatan dan menyambut kembali anak yang hilang. Para pemirsa RRI Stasiun Jambi, khususnya umat Katolik yang terkasih, pandangan Bapak Suci tentang kerahiman. Yang pertama, kasih yang mengalahkan dosa. Para Bapak Suci atau para Paus menegaskan bahwa tidak ada dosa manusia yang lebih besar daripada samudra belas kasihan Allah. Yang kedua, undangan untuk bertobat. Kemurahan Tuhan diberikan agar manusia sadar, bersyukur, dan berbalik dari jalan yang salah, bukan untuk disepelekannya. Yang ketiga,
kriteria hidup beriman. Umat yang telah menerima kerahiman dipanggil untuk bermurah hati pula kepada sesama tanpa menghakimi. Aspek utama kerahiman ilahi. Yang pertama, inisiatif ilahi. Allah yang terlebih dahulu mencari manusia yang berdosa dan tersesat. Yang kedua, wujud nyata di kayu salib. Pengorbanan Yesus adalah puncak aliran mata air kerahiman bagi dunia. Yang ketiga, panggilan pengampunan. Semangat saling mengampuni menjadi tanda pengikut Kristus yang sejati. Para pemirsa Stasiun Jambi, RRI Jambi yang terkasih, para teolog memandang kemurahan dan kerahiman Allah, Divine of Mercy, sebagai sifat atau tindakan Allah yang paling mendasar. Kasih Allah mewujud nyata untuk menjumpai manusia di tengah dosa dan penderitaan. Kerahiman bukan sekedar gagasan abstrak, melainkan tindakan nyata yang melampaui keadilan hukum demi keselamatan manusia. Pandangan tokoh-tokoh teologi adalah sebagai berikut. 1. Santo Agustinus. Agustinus menyatakan bahwa kerahiman Allah jauh lebih besar dari dosa manusia dan merupakan bentuk belas kasih ilahi yang merangkul kelemahan kita, kelemahan manusia. Yang kedua, Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa kerahiman adalah puncak dari seluruh karya Allah. Bagi Aquinas, kerahiman bukan berarti menghapus keadilan, melainkan sepenuhnya keadilan yang digerakkan oleh kasih Allah. Yang ketiga, Paus Yohanes Paulus II menulis ensiklik Divis in Misericordiae, karya dalam kerahiman, menegaskan bahwa kerahiman Allah adalah wahyu kasih sejati yang menyelamatkan dunia modern dari keputusasaan. Yang keempat, Henry Nouwen menggambarkan kerahiman Allah lewat perumpamaan Allah anak yang hilang. Henry Nouwen menggambarkan kerahiman Allah lewat perumpamaan anak yang hilang, di mana Allah menyambut manusia pulang bagaikan seorang bapa yang penuh kelembutan tanpa syarat. Poin-poin penting teologi kerahiman. Sifat paling dasar adalah kerahiman. Kerahiman adalah esensi Allah sendiri, eksistensi, keberadaan Allah sendiri, bukan sifat tambahan manusiawi. Lebih besar dari dosa, pengampunan Allah tidak terbatas oleh besar kecilnya kesalahan manusia. Panggilan moral, manusia yang menerima kerahiman wajib membagikan belas kasih serupa kepada sesama yang menderita. Para teolog memandang kemurahan dan kerahiman Allah sebagai sifat paling dasar Allah, yaitu kasih aktif yang berjumpa dengan manusia dalam kelemahan, penderitaan, dan dosa. Kerahiman bukan sekedar gagasan abstrak, melainkan tindakan nyata penyelamatan yang melampaui keadilan hukum demi memulihkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Pandangan utama para teolog. Tindakan paling mendasar bahwa para teolog sepakat tentang kerahiman sebagai sifat sejati Allah yang aktif menjangkau orang berdosa, bukan wujud kemarahan yang tertunda. Yang kedua, lebih besar dari dosa. Santo
Agustinus dan para teolog memandang kerahiman Allah jauh lebih besar dari segala kesalahan manusia, sehingga tidak ada manusia yang harus putus asa. Yang ketiga, keterlibatan nyata. Menurut teolog modern seperti Henry Nouwen, kerahiman Allah digambarkan secara nyata seperti Bapa yang penuh kasih menyambut anak yang hilang tanpa syarat. Sumber pengharapan. Kerahiman ilahi menjadi alasan utama manusia bersuka cita dan dasar dari moralitas serta belas kasih antara manusia. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kemurahan dan kerahiman Allah dinyatakan melalui konsep hesed, kasih setia yang berakar pada perjanjian, dan sifatnya yang pengasih serta panjang sabar. Wujud kerahiman Allah dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, pengampunan yang berlimpah. Allah siap menarik kembali murkanya ketika manusia sungguh-sungguh berbalik dan bertobat dari kesalahannya. Yang kedua, kesabaran tanpa batas. Allah tidak langsung menghukum manusia, melainkan memberi kesempatan dan waktu bagi manusia untuk sadar. Yang ketiga, penyelamatan dalam sejarah. Pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir dan pemulangan mereka dari pembuangan adalah bukti nyata tindakan kerahiman Allah di dalam sejarah nyata. Sumber hidup dan pemeliharaan. Kitab Mazmur, khususnya Mazmur 103 dan 136, menegaskan bahwa kemurahan Tuhan berlaku setiap hari bagi semua orang yang tertindas dan berseru kepadanya. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, kemurahan dan kerahiman Allah dinyatakan secara penuh, nyata, dan berpuncak pada diri serta karya Yesus Kristus sendiri. Allah tidak lagi dipandang dari kejauhan, melainkan hadir secara aktif, mencari, mengampuni, dan memulihkan manusia yang berdosa serta menderita. Yesus Kristus sebagai wajah kerahiman Allah. Yang pertama, kenyataan konkret bahwa Yesus Kristus adalah perwujudan fisik dari kasih dan kerahiman Allah yang datang langsung menjumpai manusia. Yang kedua, tindakan nyata. Melalui mujizat, belas kasihan kepada orang sakit, dan penyambutan kaum marginal, Yesus menunjukkan bahwa Allah mengutamakan pemulihan daripada penghukuman. Yang ketiga, bukti disalib. Pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan puncak pernyataan kasih karunia dan kemurahan Allah yang terbesar bagi dunia. Tema utama kerahiman dalam Injil dan Surat. Perjumpaan pengampunan. Injil Lukas seperti kisah anak yang hilang menggambarkan Allah sebagai Bapa yang sabar, berlari menyongsong dan memeluk kembali anak yang tersesat tanpa syarat yang kaku. Yang kedua, kekayaan rahmat. Rasul Paulus sering menekankan bahwa Allah kaya dengan rahmat. Menyelamatkan manusia bukan karena jasa baik, tetapi karena besar kasih karunia Allah. Yang ketiga, panggilan pertobatan. Kemurahan Allah bertujuan menuntun manusia pada perubahan hidup, bukan untuk dianggap remeh atau dijadikan alasan terus berbuat dosa. Para pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih, khususnya umat Katolik di mana saja berada, tanggapan manusia terhadap kerahiman Allah.
Yang pertama, hidup mengampuni. Orang yang telah menerima kerahiman Allah dipanggil untuk berlaku murah hati dan mengampuni sesama yang berdosa kepadanya. Yang kedua, pengharapan baru. Kerahiman Allah membebaskan manusia dari rasa putus asa dan ketakutan akan penghukuman kekal, penghukuman di akhirat. Dalam pandangan Gereja Katolik, kemurahan dan kerahiman Allah adalah sifat dasar Allah yang paling utama, yaitu cinta kasih yang tak terbatas, yang turun merangkul manusia berdosa, mengampuni dan memulihkan hidup mereka. Kerahiman ilahi, divine mercy, berpuncak pada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Hakikat kerahiman Allah, cinta yang lebih besar dari dosa. Allah tidak pernah lelah mengampuni manusia. Justru batas kerahimannya melampaui besar kecilnya dosa manusia. Yang kedua, wajah Allah. Dalam tradisi Katolik, terutama ditegaskan oleh Paus Fransiskus, kerahiman adalah cara Allah untuk menyatakan dirinya dan menjadi inti dari warta Injil. Yang ketiga, pengharapan keselamatan. Kerahiman memberikan kepastian bahwa Allah selalu membuka pintu kembali bagi siapa saja yang bertobat, seperti dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Tanggapan dari manusia. Mengampuni sesama. Manusia telah menerima kerahiman Allah, dipanggil untuk membagikan belas kasih dan saling mengampuni sesama tanpa syarat. Yang kedua, tindakan kasih. Mewujudkan iman melalui perbuatan nyata, baik amal maupun doa, bagi orang yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Pemirsa RRI Stasiun Jambi, tibalah kita pada bagian kesimpulan. Para nabi memandang kemurahan dan kerahiman Allah sebagai sifat utama Tuhan yang maha pengasih, selalu mengampuni dan menyelamatkan manusia dari kesusahan. Pandangan ini dilihat melalui ajaran para nabi dan tradisi kitab suci bahwa Allah itu sabar, penuh belas kasih, dan tidak pernah membiarkan hambanya yang tulus dalam keputusasaan. Pandangan umum para nabi. Yang pertama, sumber pengampunan. Bahwa Allah selalu membuka pintu tobat bagi orang yang berbuat salah. Yang kedua, kasih yang nyata. Kerahiman Allah bukan sekedar kata-kata, tetapi wujud nyata pertolongan dalam hidup. Yang ketiga, kesabaran tanpa batas. Bahwa Tuhan itu panjang sabar, menanti manusia kembali ke jalan yang benar. Teladan dan ajaran tokoh. Yang pertama, Nabi Musa. Musa mengenal Allah sebagai Tuhan yang penyayang, pengasih, dan berlimpah kebaikan. Yang kedua, Nabi Isa atau Yesus sendiri mengajarkan kasih tanpa syarat, mempraktikkan pengampunan, dan menyatakan belas kasih Allah kepada orang lemah serta berdosa. Yang ketiga, Nabi Muhammad membawa ajaran dengan corak sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, serta menjadi teladan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Menurut para pemazmur, kemurahan dan kerahiman Allah adalah sifat Allah yang penuh kasih setia. Pengasih, penyayang, panjang sabar, Allah tidak membalas manusia sesuai dengan dosanya, melainkan menyediakan keselamatan, perlindungan, dan pengampunan yang besar bagi orang yang
berharap kepadanya. Sifat kemurahan dan kerahiman Allah. Yang pertama, penyayang dan pengasih. Allah tidak mudah marah, ia sabar dan memiliki kasih setia yang sangat besar. Yang kedua, mengampuni dosa. Allah tidak membalas kesalahan manusia setimpal dengan perbuatan jahatnya. Yang ketiga, menyelamatkan. Allah selalu mendengarkan doa orang yang lemah dan melepaskan mereka dari kesesakan atau musuh mereka. Yang keempat, kasih yang abadi. Kasih setia Allah berlaku untuk selamanya dan tidak pernah akan ditarik kembali. Tanggapan manusia melalui pemazmur. Yang pertama, memuji dan bersyukur, mengajak seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan karena kebaikannya. Yang kedua, berlindung kepada Allah, menjadikan Tuhan sebagai tempat yang aman saat menghadapi ketakutan dan bahaya. Yang ketiga, kerinduan rohani, ingin selalu dekat dengan Tuhan dan tinggal di hadirat-Nya seumur hidup. Dalam kitab Mazmur, Raja Daud menggambarkan kemurahan dan kerahiman Allah sebagai kasih setia yang besar, tidak berkesudahan, dan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi manusia meskipun mereka berdosa atau berada dalam kesusahan. Berikut adalah poin-poin penting mengenai kemurahan dan kerahiman Allah menurut Daud, menurut pemazmur Daud. Kasih setia dan pengampunan. Pengampunan total. Daud percaya bahwa Allah sangat rahim dan mau mengampuni dosa manusia yang sungguh-sungguh menyesal. Mazmur 51 ayat 3. Kasih Allah berkesudahan. Allah tidak membalas manusia sesuai dengan dosa, melainkan penuh belas kasihan. Mazmur 103 ayat 8 dan ayat 10. Yang ketiga, pemulihan jiwa. Kerahiman Allah sanggup menyucikan dan memulihkan hati yang hancur. Mazmur 51 ayat 19. Pemeliharaan dan perlindungan. Allah sebagai gembala. Dalam Mazmur 23, Daud melukiskan kemurahan Allah seperti seorang gembala yang menuntun, memberi ketenangan, dan mencukupkan segala kebutuhan domba-dombanya. Yang kedua, benteng yang aman. Di tengah bahaya atau musuh yang mengancam, kerahiman Allah hadir sebagai pelindung dan kota benteng. Mazmur 27 ayat 1-3 dan ayat 31 ayat 4. Kebaikan sepanjang hidup. Daud yakin bahwa kebajikan dan kasih setia Allah akan selalu mengikuti manusia seumur hidupnya. Mazmur 23 ayat 6. Pemirsa RRI Stasiun Jambi, khususnya umat Katolik yang terkasih, sampailah kita pada ujung perjumpaan kita pada malam hari ini. Mari kita menutupi pertemuan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Kekal, belas kasihan dan kerahiman-Mu sungguh luar biasa tak terbatas bagi kami. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa menaungi hidup kami. Kuatkanlah ke hati kami agar selalu percaya pada kerahiman-Mu di kala senang maupun susah. Utuslah kami membawa damai kasih-Mu bagi sesama di lingkungan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Dewi. Aku yakin kamu pasti bisa lulus tes.
1: Aduh, mudah-mudahan. Bantu doa ya, Win.
0: Pastilah. By the way, kok cita-citamu berkembang ya?
1: Maksud kamu?
0: Dulu katanya mau jadi guru seperti almarhum ayahmu. Sekarang malah ingin jadi dosen.
1: Kan gak jauh-jauh juga, Win. Keduanya adalah pendidik. Sama-sama keren kan?
0: Iya juga sih. Sebagai dosen, selain faktor penghasilan, punya banyak relasi dan koneksi, dikenal banyak mahasiswa. Waktunya juga tidak seketat guru-guru biasa. Dan
1: yang terpenting adalah baik guru atau dosen bisa menjadikan ilmunya sebagai ladang ibadah kan?
0: Setuju, Wi. Aku salut sama kamu. Moga sukses raih mimpimu ya, Wi.
1: Ah, kamu berlebihan, Win. Bisa lulus kuliah aja aku sudah bersyukur banget. Biaya dari hasil keringat aku sendiri, kuliah sambil kerja, dan aku termasuk mahasiswa pemburu beasiswa.
0: Ya, justru itu yang buat aku kagum sama kamu.
1: Jadi malu.

Setelah melalui berbagai tahapan, Dewi akhirnya dinyatakan lulus seleksi tes dan bertugas di salah satu perguruan tinggi negeri di daerahnya. Satu mimpi Dewi terwujud. Dia ingin berbagi kebahagiaan itu bersama Bayu yang selalu memberinya dukungan dan motivasi.

0: Sesuai dengan janji dan kesepakatan kita, apa bisa kita lanjutkan rencana kita, sayang?
1: Rencana apa ya?
0: Aduh, jangan pura-pura lupa dong.
1: Apa sih?
0: Baiklah, Dewiku sayang. Aku ingatkan lagi ya, kalau kamu benar-benar lupa, kamu akan menerima lamaranku kalau mimpimu menjadi dosen sudah terwujud.
1: Oh, janji yang itu toh. Tapi...
0: Ayolah sayang, jangan ada kata tapi. Hubungan kita sudah cukup lama dan kita sudah saling memahami satu sama lain. Usia kita juga sudah semakin dewasa.
1: Maaf, aku cuma bercanda kok.
0: Jadi?
1: Ya iyalah, aku bersedia.
0: Makasih ya sayang, secepatnya aku dan orang tuaku akan datang melamarmu.

Mempunyai pekerjaan tetap lalu menikah dengan orang yang dicintai adalah mimpi yang sudah bisa diwujudkan oleh Dewi. Namun, ada mimpi lain yang sulit dia wujudkan, yaitu memiliki keturunan. Dari beberapa kali pemeriksaan, Dewi dinyatakan menderita sindrom ovarium polikistik serta beberapa masalah kesehatan lainnya. Dewi merasa sedih, walaupun Bayu selalu menguatkan hatinya.

0: Sudahlah sayang, kita mungkin memang harus pasrah. Kalaupun selamanya kita tidak ditakdirkan untuk memiliki anak, percayalah, cintaku tak akan pernah berubah.
1: Aku percaya itu, Pak. Tapi jujur, hatiku selalu sakit. Setiap kali ada yang bertanya, kenapa sih kita belum punya anak? Dan justru masalahnya ada pada aku.
0: Bukankah ada jalan lain yang bisa kita ambil untuk mendapatkan buah hati tanpa harus membahayakan dirimu?
1: Pokoknya aku gak mau nyerah, Pak. Aku akan mencoba dan terus mencoba.
0: Baiklah, aku akan selalu bersamamu. Tapi jika kali ini pun gagal lagi, kita akan adopsi anak ya.

Segala bentuk pengobatan dilakukan, tapi belum juga membuahkan hasil. Dewi benar-benar merasa di titik terendah dalam hidupnya. Dia kecewa, putus asa, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa harapannya telah pupus. Sampai akhirnya, dia bertemu seorang hipnoterapis. Beberapa waktu berlalu, perlahan, Dewi mulai bisa menerima keadaan dirinya. Hingga tanpa dia sadari,

0: baru nyadar loh, Pak. Ternyata sebulan ini aku gak haid. Jangan-jangan...
1: Ah, jangan terlalu berharap, sayang. Takutnya nanti kecewa.
0: Gak ada salahnya kan, Pak, kita berharap.
1: Baiklah, kita coba cek ke dokter yang lain yuk, untuk memastikan.
0: Kita ke dokter yang sama yang memvonis aku gak bisa punya anak, Pak.
1: Kenapa harus kesana? Aku kurang setuju. Takutnya hasilnya akan sama. Kita perlu pembanding juga dari dokter yang lain.
0: Justru aku ingin membuktikan, Pak, bahwa Tuhan punya kuasa atas sesuatu yang gak mungkin. Ya bisa jadi mungkin.
1: Aku hanya gak mau kamu kecewa lagi, sayang. Karena sesungguhnya aku sudah menerima apapun kondisimu.
2: Ini sesuatu yang mustahil. Benar-benar mujizat. Sesuai hasil pemeriksaan sebelumnya, ibu tidak mungkin bisa hamil. Tapi ini sangat berisiko.
0: Maksud dokter?
2: Saya belum berani memastikan apakah akan bertahan atau tidak. Yang jelas, kehamilan ini sangat berisiko.
0: Apapun resikonya, saya akan mempertahankan janin ini, dok.
2: Saya berkewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan pada pasien. Keputusan tetap pada pasien itu sendiri. Tapi kehamilan ini benar-benar berisiko, Bu. Jika dipertahankan, itu akan membahayakan nyawa ibu dan kalaupun nanti lahir. Bisa jadi akan cacat.
0: Pokoknya saya akan pertaruhkan nyawa saya untuk kehidupan anak ini. Karena ini mungkin satu-satunya harapan saya untuk punya anak, dok.
3: Bulan berganti bulan dilalui Dewi dengan penuh perjuangan. Plasenta previa dan komplikasi saat kehamilan membuat Dewi harus melahirkan bayi prematur. Rasa syukur melampaui kecemasannya. Bersama Bayu, Dewi mencari berbagai informasi tentang perawatan bayi prematur hingga mereka bisa melihat tumbuh kembang buah cinta mereka dengan optimal.

0: apa, aku menyadari betapa luar biasa nikmat yang Tuhan berikan di balik segala cobaan yang kita lalui.
1: Iya, Ma. Aku salut sama perjuanganmu. Saat aku sudah mulai menyerah, kamu tetap meyakini ada hal indah yang Tuhan siapkan untuk kita.
0: Justru aku yang bersyukur memiliki kamu, Pa. Karena keikhlasanmu menerima kondisi aku, jadi membuat aku kuat.
1: Iya, sayang. Hidup memang harus diperjuangkan. Doa akan menyempurnakan usaha kita.
0: Aku setuju itu, Pa. Dan masih ada mimpi lain yang menunggu untuk kita wujudkan bersama.

akhir cerita mimpi bersama Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja dengan para pemain Sukasa, Iren, Henny dan Pipit. Narator Ratih, naskah tulisan Nyoman Wirati, produser Bagus Sukertawan, teknik montase Sandiase dan Sutraidi, penyelia musik Gede Astawa dan sutradara Tris Januartini. Sampai jumpa.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Ida, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia. Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity. Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik, dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
1: sangat musis. Banyak.
0: Nah ini Nadine Adriana ya.
1: Betul.
0: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini.
1: Nah,
0: jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz. Benar gak, Bir?
1: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
0: Masa depan musik
2: Amin.
0: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Yay.
2: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
0: Oh ya, Freedom Jazz ini
2: festival, ya.
0: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
1: Betul, closing dari tahun
0: saya
1: ini.
0: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti
1: sesi
0: ada
1: tahun
0: lagi.
1: Ini. Tahun depan ada lagi, Mas.
0: Harus terus.
1: Agustus.
0: Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival. Bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
2: Oh, streaming ya. Seru.
1: Masukan yang luar biasa.
2: Ada Amin Bapak Ibu.
1: Ada
2: ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada
2: amin,
0: di sana.
2: Amin.
0: Studio okay. Alam itu keren banget.
2: Sip.
0: Ya.
2: Amin.
0: Itu aja.
2: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
0: Terima kasih.
1: Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
2: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Berry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Ber?
1: Yes, ini spesial banget
2: spill,
1: karena
2: spill.
1: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
2: Waduh baik.
1: Usianya usia anak-anak.
2: Masuk bapak kakak ya.
1: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
2: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
1: Betul,
2: ya?
1: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
2: Band baru banget, grass banget.
1: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal.
2: Adwarkal.
1: Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
2: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
1: Yes.
2: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test. Okay. Give it up for Miss Eduardo Yon, saxophone. Kayla Pramatasaka on bass. Terry Kalianto on drums. And I'm Miss Nadine Adriana. And please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi, guys. How are you? It's good to celebrate jazz tonight. And, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya. Tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hen Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like talk about blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Adwarkal featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Okay, kita boleh ngobrol sebentar. Oh, okay. Yang ini tidak bikin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
1: Iya, biasanya kalau habis manggung gitu ya, kayak okay, kita coba lagi, ayo, mari-mari kita coba lagi. Senang, ya.
0: Ada kesulitan nggak sih buat Anda sendiri? Apakah ini, kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya, terus sekarang ke jazz dulu sebentar, susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget, susah dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya, maksudnya dalam arti kita berkomunikasi, untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat ke recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan kalau kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nah, kalau tahun ini, komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih?
2: Betul, kita ada 8 orang.

0: hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
1: iya,
0: tapi kita manggilnya Mbak
1: atau tetap budaya kan?
0: Ya, ya budaya ya. Oke. Okay. Mbak Rihaya,
1: syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
0: Mbak
1: ini?
0: Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
1: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
0: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah, hitam, putih, campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali. Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya, ya jadi
1: kita terancam punah untuk ya, pengrajin.
0: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun. Ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan,
1: ya.
0: Ya manual, dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
0: ya
1: ciri
0: itu.
1: Khas Palembang itu ya. Songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada ya.
1: Ya ada ya. Pakai Prada. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?

0: saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
0: Banten, oh, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih, nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya, Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
1: Tenun Badui warna hitam, ya. Dengan motif
0: Badui,
1: emas.
0: Badui, ya. Kan di Banten, ya, di, ya. Provinsi Banten, ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat, ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya, Mbak, ya?
0: Pending, ya, kombinasi.
1: Iya. Ya.
0: Kombinasi, ya. Dan kita tuh pede aja, ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya, Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol. Sederhana, ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih, Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya, Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih, Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih, ya. Mungkin apa?
1: Udah lawas hitungannya, ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas, ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern sebetulnya, ya. Tapi ya. yang unik adalah jambul
1: katulistiwa. Ini yang ya. Berikutnya
0: adalah, ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun
0: Nusa,
1: Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama, ya, Mama dari NTT, kan?
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
0: Kakak, oke. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda, ya.
0: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
0: Ya. Ada kalungnya juga, ya, itu juga, ya. Ada lambang tertentu, ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin, ya.
0: Ya,
1: ya, terima kasih, ya. Mbak-mbak, dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beri kemauan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: begini.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Oh, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tube specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali classroom assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that this is the new trend color for 26? Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah, oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih, abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.

Selamat berjumpa kembali untuk Anda semua. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi FM 88,5 MHz, dan hadir kembali menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Apa kabar Anda di hari ini? Diharapkan dan kita berdoa semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, tetap semangat menjalankan hari-hari Anda dan juga aktivitas Anda. Dan untuk yang ada di perjalanan, hati-hati di jalan. Untuk yang sedang ada di rumah, ya, selamat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga terkasih dan tercinta Anda semuanya. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Bukan sesuatu yang mahal ya, bukan juga sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Justru kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan kecil di rumah yang bisa membuat tubuh lebih nyaman dan membantu kita menjaga kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait tips memilih sikat gigi. Nah, untuk semuanya, coba sekarang diingat-ingat ya. Sikat gigi yang ada di kamar mandi rumah kita atau rumah Anda itu sudah berapa lama? Sebulan? Dua bulan? Tiga bulan? Atau jangan-jangan nih, sudah lupa kapan terakhir menggantinya? Nah, ternyata memilih dan merawat sikat gigi itu juga penting. Karena menurut American Dental Association atau ADA, sikat gigi dengan bulu yang lembut atau soft, bristleless direkomendasikan karena membantu untuk membersihkan gigi sekaligus mengurangi resiko iritasi pada gusi. Jadi ada juga merekomendasikan untuk mengganti sikat gigi setiap sekitar 3-4 bulan atau lebih cepat ya kalau bulunya sudah rusak, kemudian mekar atau berubah bentuk. Jadi kalau bulu sikat gigi kita sudah seperti rambut orang baru bangun tidur nih, bisa dibayangin. Yang kesana kesini ya tidak karuan, mungkin itu tandanya sudah waktunya pensiun dari kamar mandi Anda ya. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita membeli sikat gigi? Nah, yang pertama, jangan berpikir bahwa semakin keras bulu sikat, semakin bersih gigi kita. Belum tentu ya. Yang lebih penting adalah teknik untuk menyikat gigi dengan benar dan menggunakan sikat yang sesuai. Karena bulu yang lembut direkomendasikan untuk membantu mengurangi risiko gesekan berlebihan pada gusi. Dan yang berikutnya, pilih ukuran kepala sikat yang nyaman. Jangan hanya melihat warna atau desain ya, karena suka nih cantik warnanya ya, bagus dan lain sebagainya. Tapi perhatikan juga ukuran kepala sikat. Karena kepala sikat yang terlalu besar ternyata bisa membuat kita lebih sulit menjangkau bagian-bagian tertentu di dalam mulut. Jadi pilih yang terasa mudah digunakan ya, untuk memungkinkan kita membersihkan area gigi dengan nyaman. Lalu ganti secara berkala. Nah, kalau bulu sudah mekar atau bengkok atau rusak, jangan tunggu sampai sikatnya benar-benar tidak bisa dipakai. Jadi harus diganti. Patokan umumnya sekitar 3-4 bulan atau lebih cepat jika bulunya sudah rusak. Dan juga, nah ini juga bisa kita pilih ya, mau yang manual atau elektrik. Karena sekarang sudah dijual nih yang elektrik. Lebih praktis katanya, dibawa kemana-mana juga ya. Nah, tapi ini juga sering menjadi pertanyaan, haruskah sikat gigi elektrik? Tidak selalu, ya, karena menurut Anda, baik sikat gigi manual maupun elektrik, ini dapat digunakan secara efektif. Yang penting adalah penggunaannya dilakukan dengan benar dan konsisten. Jadi tidak perlu merasa kalau memakai sikat gigi manual berarti kalah canggih. Yang penting bukan gaya sikatnya, yang penting giginya bersih, ya. Dan satu lagi, yang tidak kalah penting untuk Anda semua pendengar, sikat gigi sebaiknya dibilas setelah digunakan, lalu disimpan dalam posisi tegak dan dibiarkan mengering. Jadi mulai hari ini, coba cek sikat gigi di rumah, kalau bulunya sudah mekar seperti sapu lidi, waktunya bilang, terima kasih atas pengabdiannya, lalu ganti dengan yang baru.

Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran. Dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena

0: aku mau bilang, kamu
1: jangan sering judol. Kamu tahu nggak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu nggak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek. Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helu Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helu Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helu Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, untuk Anda masih di FM 88,5 MHz. Dan kalau tadi di awal kita sudah membahas terkait bagaimana cara memilih sikat gigi, kali ini kita pindah ke kamar tidur. Loh, ngapain ya? Ya, karena setelah gigi bersih tentunya kita ingin tidur dengan nyaman. Tapi pertanyaannya nih, nah spray di rumah kita sudah nyaman belum? Kadang kita membeli spray karena warnanya bagus, terutama yang perempuan, ibu-ibu ya. Ada motif bunga, ada motif katun, ada warna yang sedang tren saat ini. Tapi setelah dipakai tidur, loh kok panas? Nah, atau malah terasa kasar, atau gampang berantakan. Dan ternyata memilih spray tidak cukup hanya melihat warna dan motif yang kita suka. Karena kita juga perlu memperhatikan bahan ya, kemudian rasa di kulit, saat kita gunakan, saat kita tidur, istirahat, kemudian kemampuan mengatur panas dan kenyamanan pribadi. Dan itu yang akan kita bahas setelah ini. Jadi, untuk Anda semua pendengar, tempat tidur itu adalah tempat kita menghabiskan banyak waktu. Karena itu spray bukan sekedar dekorasi kamar. Spray juga berpengaruh terhadap rasa nyaman saat kita beristirahat. Bahan dan karakter spray ini bisa membantu untuk mengatur suhu dan memberikan rasa nyaman ketika tidur. Bahan yang lebih ringan dan memiliki sirkulasi udara baik ternyata dapat membantu orang yang mudah merasa panas ketika tidur. Lalu bagaimana cara kita untuk memilihnya? Nah, yang pertama, kenali kondisi tubuh kita sendiri. Ini yang paling penting. Jadi kalau pendengar gampang kepanasan saat tidur, jangan asal pilih spray yang tebal dan terasa panas. Jadi cari bahan yang terasa lebih ringan dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan sebaliknya, kalau pendengar termasuk orang yang mudah kedinginan, ini bisa mempertimbangkan kombinasi spray dan selimut yang membuat tubuh tetap hangat. Intinya ya, jangan ikut-ikutan, jadi pilih sesuai kebutuhan tubuh kita sendiri. Lalu perhatikan tekstur. Ada orang yang suka spray terasa halus, ada yang lebih suka sensasi sejuk dan agak crisp, ada juga yang justru nyaman dengan bahan yang terasa lembut. Tidak ada satu jenis yang pasti paling nyaman untuk semua orang. Karena kenyamanan itu personal ya. Jadi kalau membeli spray, jangan cuma lihat foto produknya, kalau memungkinkan rasakan bahannya. Dan juga jangan hanya tergiur motif. Aduh, saya salah satunya nih ya, suka tergiur motif ya. Jadi jangan sampai nih. Ini penting ternyata. Karena kita melihat spray dengan motif yang cantik dan langsung berpikir, wah ini cocok banget nih untuk kamar kita. Tapi setelah dipakai terasa panas atau teksturnya tidak nyaman. Jadi urutannya lebih baik nyaman dulu ya, baru cantik. Jadi kalau bisa dapat dua-duanya tentu lebih bagus. Dan selanjutnya perhatikan perawatannya. Spray juga perlu dicuci secara rutin. Tempat tidur yang bersih dan segar tentu membuat pengalaman tidur menjadi lebih menyenangkan. Jadi bedding yang rutin dicuci juga membantu mengurangi penumpukan debu dan alergen. Jadi jangan sampai dan jangan tunggu sampai spray kita berubah warna baru dicuci. Ada yang seperti itu kah? Ya, kalau merasa terasa panas, gunakan bedding yang lebih ringan dan juga terasa nyaman untuk tubuh kita dan kulit kita. Kalau udara sedang dingin, kita bisa menambahkan lapisan selimut sesuai kebutuhan. Jadi tidak harus membeli banyak jenis spray. Yang penting, kita bisa menyesuaikannya dengan kondisi kamar dan tubuh. Kesimpulannya gampang pendengar. Kalau mau memilih spray, ingat tempat kata. Nyaman, sesuai, terus juga kita merasa enak untuk memakainya dan mudah dirawat. Bukan cuma bagus di foto, tapi juga enak untuk dipakai tidur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
3: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
2: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
3: Nah, itu dia, nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
2: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
3: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
4: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.
5: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
6: Pro 1.

Baik untuk kalian semua, terima kasih yang tetap setia mendengarkan Pro Sutera di Jambi. Baru saja kita dengarkan bersama-sama grup asal kota Gudeg, Yogyakarta. Ada Jikustik dengan puisi menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda, kalau tadi kita sudah membahas terkait pemilihan sikat gigi yang tepat, kemudian juga memilih spray yang nyaman dan juga enak buat kita istirahat dan tidur ya. Dan kali ini ada satu informasi. Nah, ini dia. Untuk Anda semua, secara sederhana tubuh kita memiliki semacam jam biologis yang membantu mengatur kapan kita aktif dan kapan kita beristirahat. Ternyata ya, yang perlu kita ketahui, kenapa lampu sebaiknya dimatikan saat tidur? Karena cahaya adalah salah satu sinyal penting bagi sistem tersebut. Paparan cahaya pada malam hari ternyata dapat mengganggu proses tubuh untuk bersiap tidur. Karena itu lingkungan tidur yang gelap dianjurkan untuk membantu mendukung tidur yang lebih baik. Jadi kalau selama ini kita tidur dengan lampu terang, coba perlahan ubah kebiasaan. Kalau tidak ada kebutuhan khusus, matikan lampu utama kamar ketika tidur, buat kamar menjadi lebih gelap. Kadang lampu kamar yang sudah mati tetapi HP masih menyala. Ya, bukan media sosial ya. Kemudian lihat video, balas pesan, kemudian cek berita, lalu tiba-tiba loh, sudah jam 1 atau udah pukul 2 dini hari. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi disarankan untuk mematikan perangkat elektronik setidaknya sekitar 30 menit sebelum tidur sebagai salah satu kebiasaan tidur yang lebih baik. Jadi bukan cuma lampunya yang dimatikan, kalau bisa layarnya juga diistirahatkan. Karena pendengar, tidak semua orang nyaman dengan kamar yang benar-benar gelap. Kalau membutuhkan cahaya untuk keamanan ketika harus bangun malam, gunakan pencahayaan yang sangat redup dan tidak langsung menyinari wajah. Dan juga ya, disarankan kamar dibuat sangat gelap dan mengurangi sumber cahaya putih atau biru di lingkungan tidur.

Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk tips ringan yang saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya ya, kalau bisa tiga-tiganya. Terima kasih dan tetap bersama Pro Sotra di Jambi di kebersamaan hari ini. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat dan juga yang sedang ada di perjalanan, tetap harus berhati-hati. Dan juga untuk Anda yang di hari ini sedang merasa kurang enak badan, kurang enak perasaan dan lain sebagainya ya. Tetap bersama Pro Sotra di Jambi. Kita berharap kehadiran RRI Pro 1 memberikan kenyamanan untuk Anda dan kebahagiaan untuk Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat, dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan! Mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
2: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa,"

0: Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
1: Tapi papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka.
0: Anggi, sekali lagi papa bilang ya,
1: lain kali.
0: Hah?
1: Lain kali?
0: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis Anggi mulai menjauh.
1: Iya deh, lain kali ya pa, lain kali.
0: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
1: Kapan-kapan kalau papa ada waktu, bacain ya pa. Tapi papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar.
0: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan,
1: tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi bisa dengar.
0: Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi siang berikut malam hari ini untuk edisi Jumat 20 Agustus 2026. Kamis maksudnya ya. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi. Di kebersamaan edisi hari ini, pendengar, kami sudah tersambung ini bersama dengan narasumber kita. Ustadz kita untuk edisi hari ini ada Ustadz Darwanto SAG di ujung telepon. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uci ya.
2: Iya, sehat ya Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan kiat-kiat membangun ketauladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada generasi muda, begitu ya, Pak Ustadz?
3: Iya, Insya Allah.
2: Insya Allah. Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif ya bersama kami. Silakan di line telepon 0811 67 07 8850 ya. Silakan bisa bergabung di 0811 67 07 8850. Tapi di awal, pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz Darwanto ini terkait dengan kiat-kiat membangun ketauladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada generasi muda. Silakan Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentu RRI Pro 1 kami dalam bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Pagi ini Allah masih merahmati kita dengan kesehatan, Allah masih merahmati kita dengan kemampuan, Allah masih merahmati kita dengan kemampuan. Allah dari ini menjadi hal kita untuk mendekat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah atas segala apa yang dikasih dan diberikan kemampuan mencintai hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah bulan Maulid ini amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Allahu alamu.

dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Umat ini seperti tidak menentukan bagaimana dihidup. Hanya cerita kemuliaan Nabi lewat hadisnya. Kan dari generasi ke generasi. Cara umatnya di zaman sekarang. Rasulullah mengingatnya menjadikannya sebagai sosok yang diidolakan. Pun cuma di antara cara bagaimana umatnya selalu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti meneladani segala ucapan, perbuatan dan apa beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah mencakup banyak aspek kehidupan. Mulai dari ibadah, akhlak, muamalah, siasah, menakah, dan sebagainya. Melakukan sunnah bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah bukanlah sekedar cinta kepada sosoknya sebagai individu, tapi lebih karena ia adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh umat manusia. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, bukti nyata dari cinta tulus benar kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti setiap ajaran dan petunjuk yang beliau. Sudah dijelaskan dalam tafsir ini, cinta kepada Allah dan Rasul, Rasulnya tercermin dalam mengikuti ajaran Islam, menaati Rasulullah dan mengamalkan syariatnya serta mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Cinta Rasulullah bukanlah karena pribadinya, melainkan karena beliau adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk, baik jin maupun manusia. Maka mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW adalah bukti cinta yang sempurna. Nah, kemudian sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW diwariskan kepada umatnya, merupakan pelita yang menjadi pedoman bagi umat. Siapa saja yang menempuh jalan sunnahnya, maka selamat dan akhirat, nah hampir aspek kehidupan sunnah. Kedua, membaca dan memahami sejarah hidupnya. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW membagi orang yang mau mencari sumber, mencari cerita tentang bagaimana sejarah hidup. Hal ini termasuk salah satu kita meneladani cara hidup beliau secara utuh. Bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kepemimpinan, hubungan sosial, keluarga, dan akhlak. Bahkan lebih jauh lagi, yakni memahami tentang Islam itu sendiri. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW atau biasa diistilahkan sebagai sirah nabawiyah merupakan serangkaian kisah hidup Nabi Muhammad. Lahir sampai usia, bahkan beberapa sejarah manusia jauh sejak sebelum untuk menyebutkan beberapa rekomendasi ada bisa ada juga di Indonesia. Juga disebutkan sebab salah. Jadi kisah Nabi Muhammad sudah tidak ditanggih rasa cinta. Kita juga bisa dengan membaca selawat kepadanya. Merupakan sebuah pujian Nabi Muhammad. Ini merupakan sebuah doa dan penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran hadis membaca salawat sangat dianjurkan dalam Islam, merupakan salah satu cara kita mencintai Rasulullah. Disebutkan dalam Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bunyinya para malaikat salawat wahai bersalawat kamu untuk salam matinya. Bersalawat kepada Nabi selain menjadi bukti cinta juga mengandung ibadah dan pahala. Setiap salawat dan pahala Allah SWT.

صلى صلاة صلى الله عليه وسلم بها عشرا وهو مسلم dan salawat atasku sekali maka Allah akan menutupnya sebanyak sepuluh cintanya Allah. Sekali kita berdoa kepada Nabi, Allah bersolat kepada sekali kita mendoakan Rasulullah sepuluh kali Allah mendoakan. Sekali kita ridho kepada Rasulullah sepuluh kali ridhonya kepada kita. Ini penting. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakna bidaitu huwa ma'anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, sungguh merugi orang yang disebutkan namaku, namun ia tidak mengucapkan salawat untuk jika Nabi Muhammad disambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kita selalu mengucapkan hati kita kepada tempat meneladani akhlak, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti berusaha sendiri menerapkan nilai-nilai luhur yang beliau katakan sehari. Sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya sebagai penyampai wahyu dan mana ke dalam wa inna kal ala kullukin qadim dan punya amat benar-benar berbudi kalau sudah dikatakan Allah Muhammad berbudi yang agung maka itu bukan kita umat mukmin untuk latar mencontoh bagaimana nama istri utam mimama karimal akhlak sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ini sasaran utama Rasulullah saat kita menyempurnakan. Maka sering kita mendengar akhlak itu lebih dari ketika orang sudah berakhlak baru sudah menyempurnakan. Berapa banyak hari ini orang yang berakhlak tapi yang terjadi di negeri sedikit orang yang pintar bahkan profesor karena bidangnya tapi mencari akhlak ini yang dipertanyakan di masjid kedua kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat meneladani akhlak Nabi bukan hanya bentuk kecintaan kepada beliau tapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makin kita mengenal beliau, makin mulia karakter kita di mata Allah dan Rasul. Kenapa? Tadi dikatakan akhlak Rasul adalah Al-Quran. Berarti kita sama dengan menjalankan Al-Quran. Sama pun mendekatkan diri kita. Melaksanakan perintahnya. Yang kelima, membela agama Islam. Membela agama Islam adalah salah satu bentuk nyata dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang benar-benar mencintai Nabi tidak hanya cukup dengan ucapan, tapi memberikannya lewat sikap dan tindakan dalam menjaga ajaran beliau. Membela berarti membela ajaran nilai-nilai Nabi Muhammad. Senjata perang, kesatuan, jalan raya. Dari sebuah negeri ini bisa menjaga ajarannya, memperbaiki akhlak masyarakat, menjadi generasi ini juga cara itu saja asal terima dan agar ini semua bisa dilakukan punya generasi muda generasi ini kadang-kadang salah dalam pilih setiap apa yang menjadi sosok ibu ini dekat nah tidak saya terus asyhadu anna Muhammad Muhammad adalah Rasulullah utusan panut berapa itu maaf hormat.
harus juga bisa menceritakan bagaimana waduh belum ada tidur ya. Apakah masih ada orang-orang tua kita menjelang anaknya tidur diceritakan bagaimana tentang Allah, gimana tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bisa juga melalui kelompok-kelompok

0: 其实根本就
1: masih mengajak untuk kembali menjadikan Rasul sebagai figur, bisa menjadi apa namanya teladan yang bisa menjadi contoh. Karena Muhammad adalah sosok yang idealis. Nah, ini harus sampai kepada di generasi muda. Nah, lihat apa, dari umur 8 tahun Muhammad sudah ketinggalan seluruhnya, orang tuanya tidak ada, datunya sudah meninggal, dia mandiri, dia berdagang, kemudian dia mengembala domba. Ini menunjukkan bahwa Muhammad adalah

0: Ya, benar-benar kita masih bersama dengan Ustadz Darwanto ya. Baik, Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Iya, silakan Pak Ustadz lanjut, Pak Ustadz.
1: Jadi di antara kiat-kiat yang bisa dilakukan tadi adalah penanam akidah, pendidikan formal, ya. Non-formal tadi melalui orang tua yang bisa bercerita sebelum tidur. Nah, kemudian kelompok-kelompok seni, grup sholawat, hadroh, kompangan, atau grup-grup yang lainnya yang bisa membawa generasi-generasi muda yang semakin cinta kepada Rasul dengan sholawat. Kemudian ada juga untuk komunitas organisasi pemuda remaja masjid atau komunitas lain yang mencintai masjid, yang berupaya untuk mengajak orang kembali menteladani Rasul sebagai figur yang sosok menjadi idola buat para remaja. Jadi saya katakan bahwa Rasul adalah yang mandiri. Kenapa? Ditinggal orang tuanya sejak kecil. Dia berdagang, kemudian dia menggelam domba. Berarti dia kreatif. Kemudian taat. Pemuda yang terampil lisannya, pandai bergaul. Kemudian juga cerdas. Nah, ini kan figur sosok-sosok yang diidolakan oleh generasi muda. Nah, kemudian bisa lagi melalui kompetensi misalnya yang bersifat islami ada musabakoh, juga itu termasuk upaya untuk mendekatkan kepada pemuda. Ada festival anak soleh misalnya, itu ada pidato tentang kisah Rasul, ada kisah islami. Ini juga dalam rangka usaha-usaha untuk mendekatkan generasi muda kepada keteladanan Rasul. Nah, juga mengangkat figur Muhammad sebagai pemuda ideal. Jadi ada, harus ada misalnya idol, Muhammad adalah idolaku. Kadang-kadang kita mengidolakan orang-orang yang bukan muslim, yang belum tahu sebagaimana hidupnya. Bahkan yang kita idolakan itu, maaf, na'udzubillah, kadang meninggalnya tidak husnul khotimah, lagi narkoba dia meninggal, kemudian ketergantungan obat dia meninggal. Sementara itu diidolakan oleh orang generasi muda. Ini sangat memberikan contoh yang tidak benar. Tapi kalau dia bisa mengidolakan Muhammad, maka sempurnalah hidupnya bagi generasi yang siap untuk membela agama, generasi yang siap untuk hidup mandiri seperti yang diharapkan, sehingga Rasulullah ada dalam diri kita, Rasulullah ada dalam diri generasi kita, Rasulullah harapannya nanti kita di surganya pun sudah ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasul, Rasul sebenarnya juga cinta kepada kita. Tinggal lagi kita dengan cara bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Mbak Uci sebagai pengantar, lihat upaya-upaya dan masih banyak upaya lain sebenarnya. Nah, ini saja kalau sudah kita lakukan dengan maksimal, insya Allah. Kalau kita sudah mencintai Rasul, Rasul pun akan cinta kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami nantikan Anda. Silakan di line telepon 0811 6707 8850, ya. Silakan di 0811 6707 8850, ya, untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi nih di kebersamaan untuk hari ini terkait dengan bagaimana kita orang tua ini mendekatkan figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita. Baik, Pak Ustadz, ada penelpon kita nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Sam, sehat Pak Sam?
2: Alhamdulillah, ibu lebih sehat.
0: Iya, silakan Pak Sam dengan Ustadz Darwanto.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, kita berselawat kepada Nabi itu lebih dari 100 kali satu hari. Yeah. Itu macam mana itu pahasnya, kalau lebih utama kita berzikir dengan 100 kali itu apa bedanya itu? Apa sama?
0: Selawat dengan berzikir. Iya. Baik.
2: Nah, itulah yang saya tanyakan, mohon kejelasan dari Pak Ustaz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuri di Penyengat Rendah. Ini bagaimana antara selawat dengan zikir, Pak Ustaz? Pasti ada keutamaannya masing-masing ya. Baik, pendengar kami masih mengundang Anda, silakan 0811-6707-8850 ya. Silakan di 0811-6707-8850 bisa bergabung bersama kami Pro 1 RRI Jambi ini di kebersamaan untuk Mutiara Pagi edisi kali ini bersama Ustadz Darwanto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak T. Masya Allah. Sehat Pak T.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, iya, insya Allah. Baik Pak T, dengan Ustadz Darwanto silakan.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya, ini minta pencerahan dari Bapak. Bagaimana kalau Nabi kita dulu, sekarang ini yang tidak ada yang manggil Haji Muhammad kan?
0: Masya Allah, iya.
2: Jadi kalau sekarang, itu kita-kita ini kada pulang dari haji, berebut manggilnya
0: iya, namanya iya. Haji. Bu Haji, ya. Pak Haji gitu ya.
2: Nah, Pak Haji, senang sekali dia kalau dipanggil gitu. Kalau kita gak manggil itu mungkin agak kurang abdol ya tuh kan. Jadi mau pencerahan Bapak.
0: Perlu gak sih kita panggil Haji-Haji gitu ya? Nah,
2: kalau Nabi kita kan yang lebih mulia sekali, maksudnya ada orang yang manggil Haji Muhammad.
0: Baginda Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Insyaallah. Kita ingat pula Maulid kita selalu selawat. Iya. Ya Pak, terima kasih ya
0: atas penjelasannya. Makasih Pak T. Iya.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T Yusuf di Tembesi, Pak Haji. Bu Haji, kalau di kita di Tanah Suci memang kita dipanggil ya, Pak Ustaz ya. Hajah gitu ya. Haji. Baik, sebagai peziarah katanya gitu ya, Pak Ustaz. Baik, silakan dua penelpon Pak Ustaz, silakan.
1: Iya. Jadi yang pertama tadi selawat dengan zikir, Mbak.
0: Zikir,
1: ya.
0: Zikir, iya.
1: Ya, jadi begini, salah satu zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang membawa kita semakin dekat, dengan kalimat-kalimat yang memuji Allah, dengan kalimat-kalimat yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu lisan kita untuk berzikir ialah kalimat sholawat. Nah, sholawat itu juga termasuk kalimat zikir. Nah, jadi bisa dengan sholawat. Karena fadilahnya juga masing-masing punya kelebihan. Jadi dengan kita bersholawat juga termasuk zikir mengingat Allah. Kenapa? Dengan mengingat Rasulullah berarti kita mengingat Allah SWT. Sebab orang yang mengingat Rasulullah dia harus menjalankan perintah Allah. Orang yang mengingat Rasulullah berarti dia akan mengikuti perintah-perintah yang dijalankan oleh Rasulullah. Nah, menjalankan perintah Rasulullah karena Rasulullah mengajarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa tinggal milih kita bersolawat kepada Rasulullah juga termasuk zikir. Nah, yang namanya zikir itu kan mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan begitu lisan kita terbiasa memuji Allah, hati kita semakin mantap, tapi semakin dekat kepada Allah. Ketika kita memuji Rasulullah, mendoakan Rasulullah, nah, kita juga semakin dekat kepada Rasul, harapannya Rasul dekat dengan kita, kita pun dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi berkaitan dengan apa disebut haji ya.
0: Iya, kalau pulang haji sapanya Pak Haji, Bu Haji gitu. Sementara Nabi kita enggak ada dibilang baginda haji. Silakan.
1: Ya, memang tidak ada. Tidak ada Rasulullah mengajarkan bahwa atau titel yang diberikan orang yang sudah berulang dari haji itu dengan pangkat haji ditulis di depannya. Itu hanya di Indonesia dan hanya budaya Indonesia.
0: Hanya di Indonesia ya Pak Ustadz?
1: Iya, paling daerah timur kita sini yang pasti kan.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian haji itu kan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, bukannya orang, kalau misalnya petugas-petugas di di Arab Saudi itu siapa saja di sana kan semuanya disebut haji gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi tinggal lagi karena kebiasaan kita di Indonesia ini memberikan gelar. Nah, tinggal saja kita jangan sampai ketika kita disebut itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa misalnya Mbak Uci sudah haji, hajah, suci rahayu misalnya gitu kan. Mengingatkan Mbak Uci itu sudah pergi haji, artinya kalau sudah pergi haji harus menjaga wibawa kehajiannya itu, wibawa, menjaga kewibawaan kita sudah pernah memenuhi panggilan Allah SWT di Mekah Al-Mukarramah, sehingga harapannya bisa semakin baik dalam kehidupannya. Cuma bagi yang tidak siap kadang-kadang malah justru menjerumuskan dia kepada sifat-sifat yang ria, sifat-sifat angkuh kemanusiaannya muncul. Bahkan ketika tidak disebut haji dia diam saja.
0: Pura-pura nggak dengar gitu ya.
1: Iya, ada seperti itu.
0: Iya.
1: Diam sekarang aja sudah haji ini kok udah ditulis nama haji. Malah justru semakin membuat dia rusak kan. Nah, itu juga apa namanya kita terjebak oleh iblis yang menghancurkan ibadah-ibadah kita seperti itu.
0: Baik-baik. Pak Ustaz ada penelpon kembali nih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Pak Zainal, sehat Pak? Alhamdulillah. Silakan dengan Ustaz Darwanto, Pak Zainal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sangat tertarik dan mendengar kiat-kiat mencetak tobat dan rasul.
0: Iya.
2: Jadi mungkin ini ada sedikit penekanan bagi kita orang tua. Bagaimana kita selaku penegak-penegak agama ini untuk terutama kali kepada ibu-ibu muda yang akan melaksanakan ijab dan kobul, perkenalkan atau sunahkan dia untuk memperkuat sarah nabawiyah, kitab-kitab atau buku-buku sarah nabawiyah. Jadi agar mereka mempunyai tolak ukur untuk mendidik anak-anaknya kelak. Karena saya perhatikan orang tua-tua kita zaman dulu tuh melalui cerita aja sudah sangat kuat. Gitu ya. Zaman sekarang kan udah tergerus dengan media-media kadang-kadang. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua kali saya mohon ketegasannya tentang Al-Quran yang berbunyi lakatkan alakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu bagaimana kita menerapkan kepada generasi muda kita. Nah itu Pak. Jadi mungkin itu saja. Mohon maaf apabila pertanyaan ini ada suatu hal yang keliru. Dan kepada Mbak Suci ya. Selamat pagi.
0: Makasih Pak Zainal. Ya amin.
2: Selamat kita dalam naungan Allah Subhanahu.
0: Insyaallah amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal di Sungai Gelam, Pak Ustaz silakan uswatun hasanah.
1: Jadi pertama untuk meneladankan, memberikan pemahaman atau memberikan penguatan kepada anak-anak agar meneladani Rasulullah, pertama ya berangkat dari orang tua dulu. Nah, Rasulullah lakotkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Kalau Rasul teladan bagi umatnya, maka orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, ketika kita ingin anak-anak kita cinta kepada Rasul, kita dulu cinta kepada Rasul. Ketika kita ingin punya anak soleh, kita dulu solehkan diri kita dulu. Nah, ketika anak kita ingin tahu tentang Rasulullah, tentu kita harus belajar dulu tentang Rasulullah. Nah, di antara tadi itu bisa kita bercerita tentang kisah Rasul, ada penggalan-penggalan kisah Rasul yang bisa diceritakan menjelang tidur. Lihatlah sekarang kan sudah diganti dengan handphone, sudah diganti dengan game, sudah jauh. Tapi kalau menjelang tidur dikenalkan Rasulullah Muhammad kan banyak-banyak cerita itu yang pertama. Yang kedua juga bisa melalui apa namanya kisah Rasul, kemudian apa tadi dia bilang Mbak Uci?
0: Ya pada saat apa mau menikah begitu ya harus didekatkan juga pada sirah-sirah nabawiyah begitu.
1: Sebelum menikah misalnya, ketika anak-anak kita kan dikasih nama bagus-bagus tuh Mbak Uci. Muhammad Ali, Muhammad Idris.
0: Kakek manggilnya Mamat gitu Pak Ustaz.
1: Iya. Muhammad dia manggilnya tidak Muhammad.
0: Iya.
1: Nampak panggil Aat, jadinya kayak gitu. Nah, misalnya namanya Ali, malah dipanggil Aal, bukan Alinya gitu. Masya jadi Allah, malah justru menghilangkan. Nah, ketika anaknya namanya Muhammad, panggil saja Muhammad. Atau anak-anak Maryam, panggil saja Maryam gitu.
0: Malah justru jadi Mary gitu ya Pak Ustadz ya, jadi Mary, Masya Allah.
1: Nah, itu malah justru jadi hilang artinya. Sudah menjauhkan. Maksud memberikan nama yang baik itu kan supaya mendekatkan dia kepada apa yang seperti diharapkan dalam namanya itu. Nah, itu termasuk dalam rumah tangga. Sebenarnya sederhana sih, banyak sunah-sunah Rasulullah. Contoh saja, kita pakai baju mulai dari tangan kanan, berpakaian dimulai dari tangan kanan, itu sunah Nabi. Misalnya buka bukanya pakai mulai dari tangan kiri atau mulai dari kaki kiri ketika bukanya, itu juga sunnah. Makan sambil duduk sunnah, kemudian membaca doa juga sunnah. Masuk kamar mandi kaki kiri kanan mbak,
0: kiri.
1: Nah, keluarnya
0: kaki kanan
1: kanan. Okay, itu kan sunnah semua itu.
0: Baik. Jadi membiasakan berdoa. Hal-hal kecil ya Pak Ustadz ya. Baik. Pak Ustadz tanpa itu terasa sunnah. Nih mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup Pak Ustadz, silakan.
1: Iya. Jadi ketika kita ingin menteladani Rasulullah, maka Allah pun akan berikan petunjuk kepada kita. Ketika kita ingin anak-anak kita, generasi muda kita menteladani Rasulullah, tentu kita juga harus paham siapa Rasulullah itu. Maka beberapa kiat yang diupayakan diantaranya tadi itu, termasuklah maulid-maulid Nabi ini juga upaya untuk mengingatkan kembali bahwa ada sosok yang pantas diidolakan. Ada sosok yang harus kita menjadikan figur hari ini. Akhlaknya terutama. Hari ini negara kita sedang kacau karena apa? Karena akhlak. Karena godaan-godaan dunia. Lihatlah orang saling memfitnah, saling hujat, mencari salah orang lain, kemudian mengambil hak orang lain. Itu dalam rangka apa? Sudah kehilangan figur yang dia teladani, karena dia juga tidak mau meneladani. Dan ini menjadikan Rasulullah, aktualisasikan akhlak Rasulullah itu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini ya. Tetap sehat walafiat ya Pak Ustadz ya.
1: Allah amin.
0: Baik, terima kasih. Pendengar-pendengar kebersamaan kita dengan Ustadz kita, Ustadz Darwanto SHG, dan demikian kebersamaan dalam Dialog Mutiara Pagi. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya, Pak Samsuri, Pak De Yusuf, dan juga Pak Zainal. Saya Suci Rahayu dan rekan teknik Eko Saputra terus mengudara untuk Indonesia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini, Kamis 20 Agustus 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Literasi keuangan dorong kesadaran masyarakat untuk gemar menabung. PT PLN memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan yang mengajukan layanan melalui aplikasi PLN Mobile. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Jambi terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat. Salah satunya melalui penguatan kesadaran untuk menabung dan mengelola keuangan secara bijak. Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi, Septarini Geminastiti, mengatakan budaya menabung perlu terus ditanamkan kepada masyarakat karena menjadi salah satu langkah penting dalam membangun ketahanan keuangan keluarga. Menurutnya, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengenal produk dan layanan jasa keuangan, tapi juga bagaimana masyarakat mampu mengatur pendapatan, menentukan prioritas kebutuhan, serta menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan di masa depan. OJK juga mendorong masyarakat agar menjadikan menabung sebagai kebiasaan yang dilakukan secara rutin, meskipun dimulai dari nominal yang kecil. Kebiasaan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat menghadapi kebutuhan mendesak sekaligus mempersiapkan berbagai tujuan keuangan.
2: Dengan adanya Hari Indonesia Menabung, dapat mendorong masyarakat untuk mempunyai perencanaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ujung-ujungnya nanti untuk mendukung perekonomian nasional kita.
1: Septarini menambahkan peningkatan literasi keuangan juga penting untuk mencegah masyarakat terjerat berbagai persoalan keuangan termasuk pinjaman online ilegal dan investasi ilegal. Masyarakat diimbau memastikan legalitas serta memahami manfaat dan risiko sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan. Melalui penguatan literasi keuangan, OJK berharap masyarakat Jambi semakin cerdas dalam mengambil keputusan finansial, mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta memiliki kebiasaan menabung sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, dapat Anda ikuti wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi, Septarini Geminastiti, terkait Hari Indonesia Menabung.
3: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Septarini Geminastiti selaku Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi. Ya, baik Mbak. Makna Hari Indonesia Menabung bagi OJK ini apa nih Mbak?
2: Oke, kalau OJK sebenarnya itu karena mengikuti aturan dari pemerintah ya Mas, melalui keputusan Presiden Mas tahun 2019 untuk ditetapkan sebagai Hari Indonesia Menabung. Nah, biasanya itu diperingati setiap bulan Agustus. Nah, dengan adanya Hari Indonesia Menabung ini, maknanya bagi OJK berarti bisa membantu untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan Mas. Karena salah satu tugas yang dimandatkan oleh undang-undang kan salah satunya adalah untuk perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen kan berarti salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Nah, selain itu juga kita juga bisa dengan adanya Hari Indonesia Menabung dapat mendorong masyarakat untuk mempunyai perencanaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ujung-ujungnya nanti untuk mendukung perekonomian nasional kita. Nah, karena dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan atau deposito ya Mas, kan dapat memperkuat likuiditas perbankan nih. Kemudian dengan adanya tabungan dan DPK lah namanya kalau kita di perbankan, yang sudah dihimpun dapat disalurkan lagi melalui pembiayaan. Nah, itu kan ujungnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nah, juga sebenarnya ujung-ujungnya adalah mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Oke. Mas Yoga.
3: Lalu menurut pandangan Mbak sendiri, sejauh mana sih sebenarnya budaya menabung di masyarakat khususnya di Provinsi Jambi ini Mbak, menurut pandangan Mbak sendiri?
2: Oke, kalau budaya menabung kita harus ada datanya kali ya Mas ya. Kalau budaya menabung sendiri kan kita harus ada kajian nih kalau kita bisa bilang gimana budaya menabung. Cuman kalau dari OJK sendiri, kita itu baru bisa melihatnya dari indeks inklusi keuangan. Karena menabung itu adalah merupakan bagaimana masyarakat kita mempunyai akses terhadap produk keuangan gitu ya. Nah, salah satunya kan kalau menabung berarti di perbankan. Nah, untuk data inklusi keuangan perbankan di Provinsi Jambi sendiri kita belum memiliki, Mas. Cuman memang kalau dari hasil indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2026, kita bisa lihat nih secara nasional ya, indeks inklusi keuangan kita meningkat nih. Sebelumnya di tahun 2025 itu di 92%, 92 something. Sekarang itu di 2026 udah 93,61. Nah, itu kan sudah meningkat, berarti meningkat inklusi keuangan. Tapi inklusi keuangan ini tidak hanya menabung ya, Mas, tidak hanya dari sisi perbankan tapi juga dari sisi semua sektor, termasuk dari sisi industri keuangan non-bank dan pasar modal. Nah, kalau kita lihat berarti dari kalau kita lihat 93%, berarti kan dari 10 orang 9 sudah menggunakan gitu ya. Berarti sebenarnya sudah masyarakat Indonesia sendiri sudah memiliki sudah mempunyai inilah ya budaya menabung dan minat untuk berinvestasi. Ya, nah, ya. Kalau kita lihat dari indeks inklusi keuangan tersebut untuk Provinsi Jambi sendiri cukup lumayan karena rata-rata kita kan di nasional 93,61. Nah, Jambi itu sendiri di 92, walaupun sebenarnya secara nasional masih di bawah nasional ya. Tapi dari kita lihat 92% berarti kan cukup tinggi ya. Berarti sudah dari 10 udah 9 juga yang sudah memiliki produk dan layanan jasa keuangan. Jadi, itu maksudnya berarti secara budaya menabung juga sudah termasuk ke dalam situ, Mas Yoga.
3: Oke, baik. Lalu mungkin ada nggak strategi dari OJK sendiri dalam mengubah kebiasaan generasi muda kita nih, khususnya untuk menabung nih, Mbak?
2: Iya, kalau generasi muda kita berarti Gen Z dan Gen Alpha ya kayaknya ya. Nah, itu tuh biasanya kita melalui edukasi sih, baik edukasi secara konvensional ya, kita mengadakan seminar atau sosialisasi, tapi juga melalui ajakan-ajakan kampanye seperti konten-konten di media sosial, Mas Yoga. Jadi kalau kita edukasi kan kita selalu nih materi yang kita sampaikan adalah perencanaan keuangan, berinvestasi sejak dini termasuk menabung itu. Kemudian juga kalau misalnya kalau Mas Yoga tahu, kalau kita seminar biasanya kan dikasih hadiah nggak sih, kayak door prize gitu kan. Nah, door prize tersebut kita biasanya ganti dengan produk-produk di sektor jasa keuangan yang biasanya kalau kita lihat orang-orang ngasih seminar, ngasih tumbler misalnya gitu ya, atau agenda gitu ya. Nah, kalau OJK gantinya dengan produk-produk keuangan, misalnya salah satunya tabungan gitu, atau asuransi, atau kalau dari Indonesia menabung kan berarti tabungan gitu. Jadi biar anak-anak muda gitu kan, pas di udah dikasih saldo tabungan, tergeraklah hatinya untuk menambah kembali atau berinvestasi atau menabung lagi strategi kami, Mas Yoga.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan masih berada dalam kondisi aman meski musim kemarau. Stok beras Jambi aman hingga 314 hari ke depan. Berikut laporan Rizky Amalia.
4: Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan masih berada dalam kondisi aman meski musim kemarau berlangsung. Salah satu indikatornya adalah stok beras di daerah ini hingga Agustus 2026 diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 314 hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansa, mengatakan ketersediaan pangan masih terjaga berdasarkan hasil pemantauan produksi pertanian dan pasokan di sejumlah pasar. Menurut Johansa, kondisi tersebut diketahui melalui neraca pangan yang disusun Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi setiap bulannya. Dari 12 komoditas yang dipantau, pemerintah seluruhnya masih berada dalam kondisi aman. Beras menjadi salah satu komoditas dengan tingkat ketersediaan yang cukup kuat.
5: Selalu setiap bulan melakukan penyusunan proyeksi neraca pangan. Nah, dari 12 komoditi yang kita lakukan ya pemantauan dan pencatatan, itu kondisinya masih aman. Contoh saja di bulan untuk Agustus kita masih punya stok beras itu hampir untuk 314 hari. Itu salah satu contohnya itu.
4: Selain ketersediaan stok, pergerakan harga sejumlah komoditas juga menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi. Penurunan harga cabai di sejumlah pasar misalnya, dinilai menjadi salah satu indikator bahwa pasokan komoditas tersebut cukup tersedia. Meski stok pangan terpantau mencukupi, pemerintah tidak mengendurkan pengawasan. Dalam hal ini, pemantauan harga dilakukan setiap hari untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di pasaran. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi tingkatkan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di perlintasan atau koridor gajah wilayah Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Kebijakan itu menyusul peristiwa kebakaran di area penggunaan lain atau APL pada tanggal 14 hingga 15 Agustus lalu yang menjadi habitat kawanan gajah mencari makan. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko menjelaskan, meski kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30, terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan itu berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA akan terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah.
6: Kejadian kebakaran itu ada di APL, ya, dan kebetulan gajah itu berada di sekitar situ, sedang makan, ada kejadian api. Kemudian karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebo, kemudian BPBD, kemudian juga ke pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi,
1: meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah. Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin, membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun berkat kesigapan petugas api, bisa langsung dipadamkan. Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30. Kebakaran hanya melanda di kawasan semak belukar. Sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga dipastikan tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN memberikan program diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan yang menggunakan aplikasi PLN Mobile. Manajer ULP PLN Sungai Penuh, Eko Pitono, mengatakan program diskon tambah daya berlaku mulai tanggal 17 hingga 25 Agustus. Pelanggan dapat memanfaatkan program tersebut untuk penambahan daya mulai dari 450 volt ampere, 900 hingga daya 5500 volt ampere. Eko mengajak masyarakat memanfaatkan program diskon tambah daya selama periode promo. Menurutnya pelanggan cukup mengakses layanan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile, sehingga proses pengajuan dapat dilakukan dengan mudah.
7: Kalau untuk program PLN ya, itu memeriahkan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81, kita ada program tambah daya diskon 50%. Jadi yang harusnya kalau di hari-hari normal kita bayar full tambah dayanya, di hari kemerdekaan ini ada diskon tambah daya 50%.
1: Di samping itu, program ini menjadi salah satu bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan sekaligus memeriahkan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali menorehkan prestasi nasional melalui penghargaan di bidang pendidikan atas keberhasilan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
8: Pemerintah Kota Sungai Penuh merasa bangga atas penghargaan tingkat nasional di bidang pendidikan yang diterima sepekan sebelumnya. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi pemerintah pusat terhadap upaya Kota Sungai Penuh dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD, SKPD, dan masyarakat dalam menjalankan berbagai program pendidikan.
9: Lagi-lagi mendapatkan penghargaan dalam bidang pendidikan, di mana kita diakui sebagai wilayah salah satu daerah, kota, kabupaten se-Indonesia Raya ini yang memberikan akses luas dalam bidang pendidikan. Penduduk dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Kita hari ini dengan program beasiswa juara, baju sekolah gratis, ternyata itu merupakan langkah nyata yang sudah kita lakukan. Artinya hal kecil yang kita lakukan hari ini berdampak besar.
8: Alvin menyebut program beasiswa Sungai Penuh Juara dan pemberian baju sekolah gratis menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat. Alvin menegaskan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan Kota Sungai Penuh di tingkat nasional. Menurutnya berbagai prestasi yang diraih menunjukkan bahwa program yang dilakukan pemerintah daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sebelumnya, pada batch pertama, Kota Sungai Penuh juga mendapat apresiasi atas inovasi dalam penanganan stunting dan kemiskinan. Alvin berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus berinovasi serta meningkatkan prestasi Kota Sungai Penuh di tingkat nasional. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berfokus pada tumbuh kembang balita dan penanganan stunting, tapi juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas hidup para lanjut usia atau lansia di seluruh wilayah Sungai Penuh. Program ini dirancang khusus untuk memastikan kelompok usia lanjut mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai, pemantauan gizi, serta ruang bersosialisasi yang sehat. Ketua TPPKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alvin, menyampaikan bahwa keberadaan lansia merupakan bagian integral dari keluarga yang harus dijaga martabat dan kesehatannya.
10: Alhamdulillah lagi karena support masyarakat Kota Sungai Penuh dalam hal ini yang di luar pemerintahan juga mendukung. Jadi istilahnya ada berlebih lah. Nah, berlebih ini kami bagikan ke lansia-lansia.
1: Diharapkan dengan adanya perhatian berkelanjutan dari TPPKK Sungai Penuh, angka harapan hidup masyarakat makin meningkat, diiringi dengan kualitas kesehatan yang tetap prima di usia senja. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Literasi keuangan dorong kesadaran masyarakat untuk gemar menabung. PT PLN memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan yang mengajukan layanan melalui aplikasi PLN Mobile. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lain di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu dan rekan teknik Eko Saputra terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

Baik, pendengar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini ya, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Kami kabarkan terkait dengan sebagian besar warga di Kecamatan Singkut dan Sarolangun, pendengar, ini mengeluhkan terkait dengan layanan air bersih dari PDAM Tirta Sako Betuah di Kabupaten Sarolangun.

Ya, pendengar, sekitar 3 hari terakhir ini air PDAM di rumah warga tidak mengalir. Ya, sehingga masyarakat di Kelurahan Sarolangun ini berharap agar persoalan terkait dengan distribusi air minum ya dari PDAM Tirta Sako Betuah ini bisa mendapatkan solusi. Ya, Direktur PDAM Tirta Sako Betuah Sarolangun mengaku gangguan distribusi air bersih karena kurangnya pasokan air baku sehingga menyebabkan terganggunya distribusi air ke masyarakat. Ini merupakan dampak juga dari musim kemarau. Dan untuk mengatasi kurangnya pasokan air baku, PDAM Tirta Sako Betuah Sarolangun telah melakukan beberapa langkah pendalaman untuk mendapatkan pasokan air dan juga menguatkan daya serap. Dan pendengar, PDAM bersama DPRD Kabupaten Sarolangun dalam waktu dekat berencana akan turun ke lokasi titik penyerapan air baku untuk penyaluran ke wilayah, terutama sekali ke Kecamatan Singkut.

Oke, benar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Kali ini mendengar kami hadirkan informasi di mana calon jamaah umroh yang menjadi korban penipuan begitu ya dari travel PT Gema Suara Talbia ini dipanggil untuk memberi kesaksian di kejaksaan. Ya, pendengar, karena kasus ini bukan hanya terjadi pada 21 jamaah yang sempat terlantar di tanah suci, tapi juga ada lebih dari 100 calon jamaah umroh lain yang belum berangkat dan juga diduga tentu mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Karena para calon jamaah ini mendengar mengaku telah membayar biaya umroh lebih dari 20 juta rupiah per orang kepada pihak travel Gema Suara Talbia. Namun keberangkatan mereka untuk sampai melaksanakan ibadah ini terus mengalami penundaan. Ya, pendengar, para korban yang belum berangkat ini mengaku tergiur dengan program promo milad yang ditawarkan pihak travel dengan harga relatif murah dibandingkan biaya umroh pada umumnya ya. Dan ini memang luar biasa sekali karena di tengah naiknya segala kebutuhan begitu ya, tapi masih ada tawaran untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan hanya sekitar 20 juta rupiah. Bahkan mereka juga mengaku sempat ditawari pengembalian dana secara bertahap dengan cicilan 500 ribu per orang. Namun tawaran tersebut ditolak ya karena jemaah meminta uang mereka dikembalikan secara utuh.

Ya, dan sejumlah jamaah ini akhirnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi Rabu kemarin. Pemeriksaan diberikan ini terkait dengan kasus atau dugaan penelantaran oleh travel PT Gema Suara Talbiyah. Ya, ada pemanggilan terkait dengan permintaan keterangan dan klarifikasi berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang dilaksanakan oleh PT Gema Suara Talbiyah. Ada 5 jamaah pendengar yang diundang untuk memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi kemarin.

Ya, pendengar, penelantaran jamaah umroh dari Travel Gema Talbiyah di Tanah Suci ini, bagaimana mereka sejak tiba di Arab Saudi, sejumlah fasilitas yang dijanjikan seperti hotel, transportasi, dan makanan tidak langsung disediakan oleh pihak travel. Bahkan para jamaah disebut harus membayar sendiri pelunasan penginapan di Madinah karena biaya tersebut dikabarkan belum dilunasi oleh pihak travel. Ya, mereka bisa menunaikan ibadah umroh ya keseluruhan, tapi kemudian pada saat mereka harus pulang kembali ke tanah air, masalah kembali timbul karena pihak travel belum memberikan kepastian terkait pelunasan tiket kepulangan ke Indonesia. Dan pihak travel ini harus bertanggung jawab ya atas kerugian yang dialami 21 jamaah dan 2 orang pendamping. Dan masih ada lagi ratusan jamaah yang berkeinginan melaksanakan ibadah menggunakan Travel Gema Talbiyah. Baik, pernah Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sparian SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Baik, Bunda Rana masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Masih ada satu informasi lain pendengar jelang penyampaian warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini ada yang menarik yang dilakukan oleh jajaran kepolisian daerah Jambi. Ya, melakukan penanaman bawang putih di Kabupaten Kerinci, tepatnya di Kayu Aro, dan lahannya luas banget ya, 110 hektar, dan ini merupakan bagian dari upaya Polda Jambi memperkuat ketahanan pangan dan juga mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional. Hadir langsung ini Kapolda Jambi dan juga Gubernur Jambi ya, untuk lahan pengembangan bawang putih milik kelompok tani Agri Mulyo Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Kayu Aro, dengan bibit bawang putih jenis lumbu hijau. Ya, selain penanaman bawang putih juga diisi dengan bantuan sosial bagi kelompok tani dan pelayanan kesehatan gratis. Dan usai penanaman bawang putih di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan rombongan lainnya mengikuti acara secara virtual, yaitu penanaman serentak bawang putih dipusatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, Bunda, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk penyampaian warta berita. Dan insya Allah 7.30 kembali bersama dalam Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
5: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
6: Iya.
3: Sayang banget, Pak. 700 juta, Pak.
5: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga di